0: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, karena pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Artinya penekanan titik api dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat BDHP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan penanganan cepat dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju

Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara berikutnya, yaitu acara Opini Publik.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, tidak ada topik khusus ya. Silakan sampaikan opini Anda terkait apapun itu, terkait Maulud Nabi, terkait ulang tahun kemerdekaan kita yang masih ada ya, kemerdekaannya masih ada kemeriahannya, atau tentang berita yang Anda dengar yang lagi viral belakangan ini, atau tentang bencana yang sedang terjadi di Indonesia, boleh sampaikan opini Anda. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Liza.
2: Waalaikumsalam, wih, orang Batam perdana luar biasa.
4: Iya, alhamdulillah, biasa di luar.
2: Oke, silakan Mas Prabu.
4: Jadi Mas Prabu mau menambahin yang tadi itu, yang Mas Prabu ituin kan. Jadi memang dari sekian yang Mas Prabu survei itu, ataupun studi banding ya, masalah kemajuan perekonomian, itu faktor utama memang pas Mas Prabu survei atau Mas Prabu teliti itu dari transportasi umum rupanya.
2: Okay.
4: Jadi kemudahan akses, nah, nanti Kak Lisa ketik aja di itu, kemudahan akses transportasi umum. Jadi memang di Blok M itu memang transportasi umumnya itu mudah banget gitu. Jadi enggak, yang belanja itu bukan orang kaleng-kaleng juga, ada pejabat, ada pokoknya dari semua kalangan lah, sampai bejubel Kaliza itu, ya ampun, itu udah kayak, maaf ya, udah kayak bazar Ramadan hari-hari, bayangkan. Jadi ya Mas Rabu berharap sih ya memang kita mana ada sih yang nggak mau maju ya, gitu. Jadi ya semoga dengan apa informasi ataupun aspirasi Mas Rabu ini bermanfaat, dan ya khususnya Tanjung Pinang ya, khususnya pada umumnya ya, entah itu Batam, entah itu yang lain. Karena memang Tanjung Pinang itu hari-hari Kaliza, kalau Kaliza nanti, cuman Kaliza kan jarang ini ya, jarang apa, keluar daerah gitu ya, karena kan on air ya, jadi
2: enak aja
4: apa namanya. Ya paling jauh Kaliza kan Trikora
2: ini,
4: gitu. Paling enggak dalam waktu tugas, kalau holiday kan ke Dubai. Iya tuh, baik, Pak Sony ketawa
2: baik,
4: tuh dia tuh
2: baik.
4: Nah jadi memang ya apa namanya, transportasi umum itulah kalau bisa nanti benar-benar diperhatikan. Makanya dari waktu Mas Prabu awal bilang itu, gabung di sini kan, di RRI Tanjung Pinang kan, memang transportasi umum itu memang harus benar-benar diperhatikan Kaliza.
2: Okay.
4: Gitu. Itu aja mungkin nanti untuk masalah Maulid Nabi dan 17 Agustus ataupun yang lagi viral, nanti dilanjutin yang belakang ya, karena berbagi waktu ya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Bijan.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino.
5: Ya. Hari ini tanggal 25 Agustus 2025 ya, 26 ya. RRI tidak ada topik ya.
2: Iya.
5: Ya, saya akan menyampaikan topik bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan ekonomi. Secara personal, Presiden Prabowo Gibran sekarang mempunyai program Asta Cita, yaitu di bidang ekonomi dengan pertumbuhan 8%. Ada kemandirian fasilitas pangan, hilirisasi dan inisiasi, kemudian pembangunan dari desa dan lapangan kerja. Di Provinsi Kepri sudah ada tanda-tanda seperti itu. Misalnya program ini adalah MBG, Koperasi Merah Putih, yang baru gedungnya saja misalnya ya. Ada Kampung Nelayan Merah Putih yang belum ada pembangunannya. Kemudian hilirisasi yang belum 100%, artinya PT BAI itu baru membuat tepung bauksit menjadi alumina, belum jadi aluminium.
2: Mm-hmm.
5: Kemudian ada kampung Nelayan Merah Putih itu ya, KNMP ya, mm-hmm. yang penerapannya adalah pembangunan infrastruktur dari hilir guna ke meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Mm-hmm.
5: Misalnya di pulau-pulau di Kelong atau di Mantang ya. Ini harus sampai hulu. Inilah yang menurut saya sangat berat. Kenapa? Kemudian persaingan selanjutnya adalah beranikah pemerintah melawan atau bersaing dengan para toko ikan.
2: Mm-hmm.
5: Mereka ini sangat kuat, baik modal, manajemen, kemudian jaringan dengan yang kuat dengan Singapura dan maupun pemasaran di Singapura.
2: Mm-hmm.
5: Pertanyaan selanjutnya, beranikah juga pemerintah dalam hal ini KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan terobosan bahwa setiap ekspor ikan harus bekerja sama dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya. Ini karena para dok ini juga mencari mendapatkan ikan dari Republik Indonesia. Jika tidak, maka program KNMP ini bisa gagal atau tidak berjalan sesuai dengan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Mm-hmm.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
0: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada diberikan kesempatan umur dan nikmat kesehatan oleh Allah Ta'ala.
2: Amin, Bapak juga ya.
0: Diberikan rezeki murah.
2: Amin.
0: Diberikan spirit untuk terus menyalakan obor perdamaian. Amin. Di Indonesia, maunya kepulauan khususnya. Ini sangat menarik untuk dapat disampaikan oleh teman-teman. Jadi, pertama dari Batam, kemudian dari Pak Rasino tadi, menyangkut kondisi terkini. Karena tadi pagi kita dengar bagaimana statement Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, menyangkut masalah kahutlah ini, keberkahutan adalah. Ini banyak masyarakat mengharapkan supaya ketegasan hukum itu tidak hanya di bibir-bibir saja, tetapi diimplementasinya di lapangan, siapapun dia. Itu komentar dari masyarakat diminta untuk berkomentar. Saya teringat, awal-awal saya mengenal dunia KNP itu, karena wadah berhimpun OKP, ada salah satu OKP, MKGR, apa bunyinya. Waktu itu belum ada model sekarang, bisa nampak wajah. Kebenaran itu katanya, tidak tergantung mulut bicara, tetapi tergantung bagaimana bukti bicara. Nah, itu tadi. Ini sangat kita harapkan semoga seluruh rakyat Indonesia ini berdoa, apapun suku dan agamanya, semoga proses penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar tidak hanya di tataran ucapan, tapi ada bukti-bukti nyata di lapangan. Contoh, ada penembakan bakau di mana-mana. Turun tim. Tapi telah turun tim itu, tidak ada kejelasannya. Hanya menakut-nakuti orang-orang menegas, menebang hutan saja. Satu sisi bakau disuruh ditanam dan besar ditebang. Ini contoh nyata. Kemudian menyangkut BBM. Tadi pagi sesi BBM di Batu Hitam. Kalau hari libur kayak gini, apakah notabon juga boleh diisi? Boleh, Pak. Duh. Kan hari libur kan tidak ada pekerjaan. Terkecuali ada hal-hal yang tertentu. Ini harus menjadi atensi juga dari Menteri Keuangan, dari daerah sampai ke pusat. Kemudian BBM ini persoalannya, kalau selagi subsidi dan industri digabung, inilah persoalan yang tak sebenarnya selesai. Kemudian menyangkut masalah ikan, tadi disampaikan oleh Pak Rasino. Betul, karena tekong sama anak buah sama toke, ini tiga sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mungkinkah tekong bisa melempar jaring di samping megas jaring, tak bisa. Kemarin ada kejadian tekong memukul anak buah. Sekitar 10 hari lalu kita sampai ke Polsek. Anda kalaupun anak buah berutang, jangan pakai pukul. Jadi kalau memang kita ingin supaya ada pembelajaran bagi tekong, kalau tidak ada anak buah tak mungkin bisa jadikan. Dan terakhir, kita sangat berharap KKP dan DKP punya keberaniannya tegas dalam menegakkan aturan main yang telah dibuat dari pusat sampai ke daerah ini. Jangan pandang-pandang bulu, apalagi bulu dipandang. Ini harus menjadi atensi besar. Kalau tidak, hanya ada ketegasan-ketegasan di dalam berbagai statement, baik di media sosial dan di mana saja. Saya kira cukup sekian.
2: Okay.
0: Semoga dalam memperingati Maulid Nabi dan HUT RI yang ke-81 dapat kita ambil hikmahnya untuk kita sama-sama merubah diri kita masing-masing dari yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hak prerogatif Allah SWT. Semoga kita diberikan hidayah untuk membangun Indonesia lebih baik dari cara-cara sudah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Marlis yang ada di Lembah Purnama.
6: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
7: Ya.
6: Pak Gerinya ada?
7: Wah, tuannya belum pulang.
6: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk, Pak.
6: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Liza.
2: Pagi, Bu Erna. Silakan Bu, apa yang mau sampaikan?
9: Ya, Liza, makin ke depan daerah kita ini.
2: Mohon maaf, Ibu, radionya. Iya, radio tolong dikecilkan dulu volumenya.
9: Makin ke depan, negara kita ini makin masyarakatnya, hidupnya makin banyak yang miskin dan susah, Liza. Apa sebab Ibu Erna katakan?

0: Uangnya sebagaimana biasanya seperti itu. Ini barusan Ibu ada belanja pagi ini di pasar pagi di daerah Bintan Plaza sini ada pasar pagi. Harga tamban aja udah 25.000. Ya ampun, Bu Erna bilang kok kemarin baru 20, ini kok naiknya sampai 5.000.
1: Naik lagi ya.
0: Jadi ikan ini kita nih itulah yang bikin kita nggak jadi apa pemikiran ini nggak mengerti kita ini bagaimana caranya ikan yang sudah terlalu kecil terlalu dikatakan ikan tamban itu tak enak dia enak Liza cuman harganya ini yang dari 10.000 jadi 15, 15 jadi 20, 20 jadi 25. Ini barusan Bu Erna dari Plaza, Bintang Plaza nih 25.000. Bagaimana kita mau makan ikan yang enak seperti selar misalnya itu sudah 55.000, 60.000 harganya. Kita mohonlah kepada pemerintah kita terutama Bapak Gubernur coba distabilkan harga ini. Apa sebab kok di daerah kita ini nggak pernah harga makanan ikan, namanya ikan itu, harganya itu nggak pernah murah seperti itu. Tak ada yang murah. Paling murah itu tamban itu sama tongkol. Tongkol pun sekarang sudah harganya 45-40 ribu. Jadi memang jeritan masyarakat itu sangat apa namanya sangat banyak sekali keluhan-keluhannya. Tapi kalau pemerintah tidak bergerak, tidak mengatasi, tidak bisa mengatasi, maka ekonomi kita akan anjlok untuk tahun yang berikutnya.
1: Okay.
0: Jadi Bu Erna juga mengharapkan itu dari Bapak Gubernur, Bapak yang dia punya kelautan sinilah daerah Tanjung Pinang, tapi tidak berapa menghasilkan. Yang paling banyak itu adalah Bintan, kemudian Batam, seperti itu kan. Cobalah dikomunikasikan bagaimana harga ini kok makin meningkat. Harga minyak makan aja sudah ada bedanya. Jadi itu kita menyulitkan masyarakat, masyarakat banyak yang tidak merasa nyaman dengan kenaikan harga-harga yang tidak stabil ini.
1: Okay.
0: Terima kasih Liza,
1: ya,
0: hanya
1: Ibu.
0: Itu saja.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dapat bekerja dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat nyaman dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Erna di kilometer 5 bawah. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi-pagi memasang gubu. Menangkap ikan tenggiri.
1: Ah, sedap.
2: Pagi-pagi yang datang Pak Batu. Tidak bercakap. Uang kok ini.
1: Oke, sila. Apa nak sampaikan tu Pak?
2: Saya pagi ini cakap agak lain sikit.
1: Ah, betul.
2: Hari ini kan hari peristiwa Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kan?
1: Ya.
2: Tapi tadi pagi kita dengar ceramah ulangan tentang zakat. Ini kadang ke saya lah ya. Tak pas ceramah dia itu. Apalagi ulangan. Kalau boleh. Ceramah itu kalaupun tak sempat datang. Kan boleh lewat Zoom kan. Untuk mengisi ceramah tentang dua hari ini.
1: Yeah.
2: Nah, kalau perlu ceramah-ceramah itu dikocok ulang. Nah, kita tengok satu minggu dia datang, satu minggu dia tak datang. Satu minggu datang, satu minggu tak datang. Jadi, mungkin mereka pendat atau kekurangan lahan. Jadi, kalau perlu dikocok ulang atau penceramah dia ditambah.
1: Okay.
2: Dua kali seminggu, dua kali seminggu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang ada iklan kehapun namanya itu menyatakan bahwa banyak anak-anak muslim laki-laki di dunia ini memakai nama Muhammad atau awalan Muhammad. Ada kan?
1: Ada.
2: Oleh karena itu,

0: itu kafe-kafe yang mungkin harus kita sempurnakan situ. Namanya katanya nama Muhammad dianggap sebagai nama yang, nah gitulah. Maunya kata-kata dianggap itu jangan diucapkan begitu. Karena nama Nabi Muhammad itu tertera di dalam Al-Quran. Jadi jangan lagi dianggap. Kalau boleh, nama yang terpuji yang boleh dibuat untuk nama anak-anak Muslim laki-laki di dunia. Itu saja.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Batu ya di kilometer 10. Di belakang Bapak Batu, halo, selamat. Ya, selamat pagi.
2: Pagi, Ibu Liza.
1: Pagi, Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
2: Ya, ini merayakan Maulud Nabi ini sudah yang ke ratusan tahun. Artinya Maulud Nabi ini hendaknya diisi dengan hal-hal yang dan tausiah, nah, para pendengarnya itu mendapat ilmu agama dengan sebaik-baiknya tentang proses perjalanan Nabi Muhammad sampai ke langit, kemudian alam Nabi Muhammad. Bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia melayani masyarakat, bagaimana cara dia melayani dihina orang. Itu semua ada melekat pada Nabi Muhammad yang tertulis dalam buku-buku dan dipelajari oleh ustaz-ustaz dan kaum cerdik pandai. Nah, apabila ilmu itu diberikan, diamalkan, maka kita ini hidupnya akan damai dan tentram. Tidak ada orang korupsi, tidak ada orang zolim, tidak ada orang yang gibah, segala macam. Tapi kenyataannya, saya lihat alam manusia ini semakin bobrok. Artinya tidak linear dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Sementara tiap tahun kita merayakan Maulud Nabi. Jadi terkesan tidak ada pengaruhnya sekali terhadap jiwa-jiwa masyarakat di sini. Nah, ini pertanyaannya ada apa gitu? Suatu hal yang harus dipikirkan kita bersama, terutama para pemangku kepentingan ini. Artinya kita harus bersabar, harus bisa ikhlas menghadap situasi yang susah ini. Tapi bukan berarti dibuat susah gitu. Bagaimana kita keluar dari penderitaan tadi.
1: Okay.
2: Nabi Muhammad berpikir ke arah sana. Udah sampai. Tapi kita, pemikiran kita tak seperti yang Nabi Muhammad itu. Akhirnya harga ikan naik, semua naik. Solusinya tak ada gitu. Padahal kita daerah penghasil. Ada apa ini semua? Jembudu tak enak pula, kasar gitu. Jadi memang kita harus membuat kesadaran itu melalui demonstrasi seperti di Jakarta itu, biar sadar para anggota legislatif kita itu. Bahwa inilah rakyat kita ini sedang menjerit gitu. Tolonglah disahkan gitu. Apa maunya.
1: Okay.
2: Kalau mau disahkan kan selesai, tak demo-demo gitu. Ikuti saja apa mau masyarakat itu, betul itu. Pikirannya murni.
1: Baik.
2: Termasuklah yang kami sampaikan tiap pagi ini, harga ikan mahal segala macam itu kan masalah pengelolaannya saja.
1: Baik.
2: Cari solusi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa Andriani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdul Qadir, silakan.
3: Salam sehat selalu, Mbak Iza.
1: Siap.
3: Tetap semangat menjalankan tugas sampai selesai nanti ya. Amin. Walaupun ini hari libur ya.
1: Apa itu libur?
3: Hari libur enggak. Oh, kerja lah bahasa Melayu dia.
1: Iyalah, sila.
3: Terima kasih, Mbak Iza. Mbak Liza, kita ini sudah mengalami kemarau beberapa minggu yang telah kita lewati, Mbak Liza, ya.
4: Yeah.
3: Cuma kita belum tahu perkiraan BMKG ke depannya sampai berapa lama cuaca ini akan berkelanjutan kemarau seperti ini, Mbak Liza. Jadi supaya masyarakat kita ini kan saat ini kan selalu kekurangan air, mungkin bisa akan mengantisipasi dengan kemarau panjang ini karena debit air semakin berkurang, Mbak Liza, ya. Cuma pertanyaan saya gini, Mbak Liza, masyarakat Kota Tanjung Pinang ini kan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun bertambah penduduknya, Mbak Liza. Rumah-rumah dibangun, real estate dibangun di sana-sini, tentunya masyarakat kan butuh air, ya, itu penyaluran pipa-pipa air di rumah-rumah yang baru, kan.
4: Yeah.
3: Tentunya masyarakat pelanggan lama kan akan mesti kekurangannya. Dulu umpama debit air begitu kencang, sekarang mulai mungkin netes-netes saja airnya, Mbak Liza, ya. Jadi harapan saya, apa tidak ada rencana dari pemerintah Kota Tanjung Pinang ataupun provinsi, karena ini statusnya kita ibu kota provinsi, untuk mencari resapan-resapan air atau daerah rawa-rawa yang diembung, dibikin embung, waduk-waduk kecil itu, Mbak Liza, supaya bisa mengalirkan air tatkala musim seperti saat ini. Karena kan sumur-sumur ini masyarakat sudah pada kering katanya. Kita berteman ke kedai kopi, bercerita dengan kawan-kawan, air sumur sudah kering, wah, kata dia. Jadi ini kan salah satu yang harus kita pikirkan bersama. Kita lihat juga mungkin debit air yang di sungai Gesek, waduk Gesek, ataupun di sungai Pulai mungkin sudah mulai menyusut, ya. Namun tidak begitu kering. Tapi kan ini kan artinya air sudah mulai berkurang. Karena resapan air tadi kan nggak ada, Mbak Liza. Yeah. Atau memang tidak ada gerakan dari pemerintah provinsi atau kota untuk gerakan menanam 1 juta pohon untuk resapan air gitu, Mbak Liza. Karena kan ini kita kan hajat hidup kita ini yang paling pertama kan butuh air. Nah, kalau air nggak ada, bagaimana kita mau bersih? Bagaimana kita mau makan minum, kan gitu? Kalau umpama yang pertama air, yang kedua lampu. Kan ini yang jadi harapan masyarakat. Seperti kalau memang tidak ada air, coba kan, cobalah seperti yang saat ini yang baru dibangun, yang sebelum bandara itu kan ada embung apa namanya. Itu saya lihat airnya bagus sekali, Mbak Iza. Itu kan dulu kan rawa-rawa yang dibangun, yang direncanakan untuk menangkal banjir atau menanggulangi banjir, ya. Namun di situ airnya sangat bagus. Semoga ini bisa menjadi atensi pemerintah di mana ada rawa-rawa untuk dibangun. Salah satu contoh, Mbak Iza, di Pulau Dompa itu kan ada embung, atau ada hujan, itu kan bisa untuk untuk menutupi, mencukupi kebutuhan masyarakat Dompa dan sekitarnya, kantor-kantor pemerintah, kan gitu. Terima kasih, Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Abdul Qadir, ya, di kilometer 6. Dan terakhir, Liza bacakan WhatsApp dari Bapak Duha di Sulaiman Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Sekarang kita lagi giat-giatnya mengadakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana di sini, melakukan permainan rakyat. Sekalian sempena Maulid Nabi Muhammad SAW. Sarannya adalah kalau bisa setiap daerah kabupaten kota memperbesar pendapatan daerah, seperti Kabupaten Anambas banyak ikan, bisa ekspor sendiri, pertanian di letong sawah dan perkebunan ditingkatkan, terus sama juga dengan Kabupaten Provinsi Kepri. Bisa meningkatkan pertaniannya, bercocok tanam padi. Cuma sistem dan manajemennya dibaguskan. Harapannya adalah setiap kepala daerah serta kepala bagian dan jajarannya buat program yang menghasilkan serta produksi dengan diiringi pembangunan. Jadi sama imbang. Oke, terima kasih Bapak Duhadi Sulaiman Abdullah. Baik, pendengar, terima kasih untuk kalian sudah bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatannya tidak hanya diisi dengan pembacaan salawat dan pengajian, tapi juga bisa menjadi kesempatan kita untuk meneladani Rasulullah. Melansir laman Kementerian Agama, Maulid menjadi momentum mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut kemudian bisa juga diterapkan dengan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Hey!

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar di Indonesia, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW juga dikembangkan menjadi berbagai bentuk tradisi daerah. Setiap daerah itu punya cara berbeda dalam memadukan aktivitas keagamaan dengan budaya warga setempat. Ada beberapa tradisi peringatan Maulid Nabi di Indonesia, pendengar. Salah satunya itu ada di Jogja, namanya Sekaten. Kalau di Jogja ini ditemukan rangkaian sekaten dengan puncak di Garebeg Mulut ya. Tradisi tersebut ditandai dengan keluarnya gunungan dari keraton yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol sedekah sultan. Ada juga Grebek Maulud ya, menjadi salah satu contoh akulturasi budaya Islam dan Jawa yang masih dilestarikan bahkan hingga kini, pendengar. Tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan bisa berjalan bersama dengan warisan budaya warga. Ada juga yang namanya tradisi panjang jimat. Nah, di Cirebon nih tepatnya. Kalau di Cirebon itu warga lokal mengenal tradisi panjang jimat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi di kawasan keraton. Prosesinya itu menyertakan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, iring-iringan benda pusaka, serta kegiatan keagamaan lainnya. Dan tradisi maulid di berbagai daerah punya bentuk yang memang berbeda ya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Tapi tetap membawa semangat penghormatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perayaan ini juga memperlihatkan perpaduan nilai keagamaan dengan budaya Nusantara. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini. Hari Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Cek fakta kedua, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel dari media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualan dari Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhot.id, isi dari artikel yang diberitakan melalui CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia terutama karena campur tangan pemerintah. Demikian untuk pagi hari ini, cek fakta di Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tanjung Pinang Pagi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Mira Santika, pendengar dari Zero Sick Park ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang sudah sibuk dengan segala sesuatunya di hari ini. Untuk yang libur juga mungkin punya kegiatan di rumah ya. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus diselesaikan. Ya, semoga saja dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah semangat untuk Anda menyelesaikan segala tugas dan aktivitas Anda di pagi hari ini khususnya. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum memperkuat persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Pesan tersebut disampaikan dalam tablik akbar Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Masjid An-Nur Villa Pesona Asri Marbella 2, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, hari Senin kemarin. Kegiatan mengangkat tema meneladani akhlak Nabi Muhammad ini menghadirkan Ustadz Abdil Muhadi Ritonga sebagai penceramah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, namun menurutnya penguatan karakter dan nilai keagamaan masyarakat juga penting ya, dan menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
2: Cinta.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Mendengar lagu dari Rusanaya barusan ya dengan judul Kuingin. Lagu ini juga merupakan lagu kategori wanita dalam Bintang Radio 2026 di era di Tanjung Pinang. Jadi buat Anda yang belum daftar ya, dan khususnya buat para adik-adik yang berusia sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan Bintang Radio, boleh daftar saja. Barangkali lagu ini bisa jadi lagu pilihan yang dinyanyikan di Bintang Radio nanti. Dan mendengar untuk Anda yang telah setia bersama kami di Tanjung Pinang Pagi, terima kasih banyak Liza ucapkan. Dan saatnya untuk Liza pamit ya dari Intra Dengar Anda yang sudah menemani Anda dari jam 5 tadi hingga saat ini ya. Tapi jangan kemana-mana karena akan ada rekan Rima Melati yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Untuk yang beraktivitas, tetap semangat sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita bersama, tepatnya di hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus tahun 2026. Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam program Jendela Kepri, di mana program ini adalah ruang yang mengajak Anda untuk melihat berbagai hal di sekitar dengan lebih dekat lagi, lebih dalam, dan tentunya memberikan makna bagi kehidupan kita. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya, hari ini kita memperingati dan juga memaknai salah satu momentum penting bagi umat Islam, bagi kita umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu pendengar, Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk kembali mengenal sosok Rasulullah, meneladani akhlaknya, serta menghadirkan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan di tengah keluarga, di tengah masyarakat dan lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai pembawa rahmat. Beliau mengajarkan kasih sayang, kejujuran, kesabaran, kepedulian kepada sesama, serta pentingnya untuk menjaga hubungan baik antar manusia. Nah, pendengar, karena itu memperingati Maulid Nabi seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja ya. Dan peringatan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian sudahkah kita berkata dengan baik kepada orang lain? Sudahkah kita jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Nah, kemudian mungkin kita juga bertanya, sudahkah kita membantu mereka yang membutuhkan? Dan sudahkah kita menjadi pribadi yang membawa ketenangan, bukan justru menambah persoalan bagi orang lain? Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi ya untuk menyampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dulu untuk lagu berikut ini.

Pendengar Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati sebagai bentuk kecintaan dan juga penghormatan umat Islam kepada Rasulullah SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini membawa perubahan besar ya dalam sejarah umat manusia. Rasulullah membawa ajaran Islam yang mengajarkan tauhid sekaligus juga membangun kehidupan yang berlandaskan akhlak mulia. Beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana manusia harus memperlakukan manusia lainnya. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menjadi manusia yang baik itu bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut tercermin melalui perilaku kita. Bahwa menjadi manusia yang baik itu bukan hanya tentang seberapa ilmu yang kita miliki, di mana Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan sebelum menerima wahyu, pendengar, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka nilai kejujuran ini sangat relevan dalam kehidupan kita hari ini. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial, kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita bisa menyampaikan informasi hanya dalam hitungan detik. Namun apakah informasi itu benar ya? Kita juga bisa membagikan berita kepada banyak orang, namun apakah berita tersebut sudah kita periksa? Disinilah pendengar, keteladanan Rasulullah kembali menjadi penting. Islam mengajarkan umatnya untuk berhati-hati dalam menerima dan juga menyampaikan informasi. Jangan sampai sesuatu yang belum tentu benar itu justru menjadi sumber fitnah dan juga merugikan orang lain. Karena itu pendengar, semangat Maulid Nabi juga dapat kita wujudkan dengan menjadi masyarakat yang lebih bijak dan tentu kita bijak juga dalam berkomunikasi setiap harinya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Fandi Akbar, Witkanya Finandira. Begitulah cinta.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan dalam berakhlak ya. Beliau menunjukkan bahwa kekuatan seseorang itu bukan hanya terlihat dari keberaniannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengendalikan diri. Ketika mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau mengajarkan kesabaran. Ketika memiliki kesempatan untuk membalas, beliau memilih memaafkan. Ketika memiliki kekuasaan, beliau tidak menjadikannya alasan untuk berlaku sewenang-wenang. Dan inilah keteladanan yang sangat penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga misalnya, seorang ayah dan ibu dapat meneladani Rasulullah dengan membangun komunikasi yang lembut ya bersama anak-anak. Anak-anak juga dapat belajar menghormati orang tua. Di lingkungan masyarakat kita dapat juga menjaga kerukunan dengan tetangga. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Terkadang mendengar menyapa tetangga misalnya ya, membantu orang yang kesulitan atau juga menjenguk orang sakit atau memberikan tempat ya kepada orang lain, ini sudah menjadi bentuk kepedulian yang berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kebaikan itu tidak selalu harus dalam bentuk yang besar. Misalnya senyum ya, senyuman, perkataan yang baik, dan bantuan kecil kepada orang lain juga ini memiliki nilai. Maka mari kita jadikan Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak kita, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Iya. Kali ini ada Usi dan Andika ya, Sepanjang Usia. Yang sedang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat siang. Yang mendengarkan lewat live chat saya, Rima Melati Azara, selamat siang juga. Lewat radio juga selamat siang ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mendengar, Anda masih kami sampaikan ya tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Maulid Nabi tentu tidak dapat dipisahkan ya dari kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah itu bukan sekedar mengucapkan solawat. Cinta kepada Rasulullah juga berarti berusaha untuk mengikuti ajaran dan juga keteladanan beliau. Ketika Rasulullah mengajarkan kejujuran, kita belajar untuk jujur. Ketika Rasulullah mengajarkan kasih sayang, kita belajar menyayangi. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan kesabaran, kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Ketika Rasulullah mengajarkan kepedulian, kita belajar untuk memperhatikan keadaan orang di sekitar kita. Kecintaan itu mendengar kemudian diwujudkan melalui perbuatan. Dan hidup kita di tengah masyarakat yang beragam ini ada perbedaan usia, perbedaan pekerjaan, perbedaan pemikiran, pola pikir yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, dan juga latar belakang yang berbeda. Nah, pendengar, perbedaan itu tentu seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru Rasulullah mengajarkan bagaimana membangun kehidupan masyarakat dengan saling menghormati dan saling membantu. Karena itu, pendengar, semangat Maulid Nabi ini dapat kita hadirkan dalam kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari lingkungan keluarga, kampung, tempat kerja kita, sekolah, hingga ruang digital. Mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai inspirasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya putarkan lagu Setia Bonar ya, Cinta Terakhir. Lagu ini pilihan dari akun berdua. Semoga suka ya dengan lagunya. Ada M. Jais juga, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan. Ada Bu Erna juga. Kita dengarkan ya dari Setia Bonar, Cinta Terakhir.
4: Kamu?
5: Apa?
4: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
5: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
4: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
5: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
4: Oke. Okay.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Iya, pendengar Maulid Nabi dan kehidupan generasi muda, di mana generasi muda memiliki peran penting ya dalam meneruskan nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perkembangan zaman ini, pendengar, anak-anak muda itu menghadapi tantangan yang berbeda. Teknologi memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Media sosial ini dapat menjadi ruang belajar, ruang berkarya, tetapi juga dapat menjadi tempat munculnya ujian kebencian, ujaran kebencian, perundungan, informasi palsu, dan juga beberapa perilaku negatif lainnya. Karena itu pendengar, generasi muda membutuhkan figur teladan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi salah satu teladan utama dalam membangun karakter. Anak muda dapat belajar dari kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dari keberanian beliau, belajar dari kegigihan beliau, juga belajar dari kesabaran beliau. Dan yang tidak kalah penting pendengar, belajar dari cara Rasulullah untuk memperlakukan orang lain. Generasi muda yang hebat ini bukan hanya mereka yang berprestasi secara akademik, pendengar. Generasi muda itu yang hebat adalah mereka yang memiliki karakter, memiliki kepedulian, mampu menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab atas setiap tindakan. Momentum Maulid Nabi dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan zaman harus berjalan bersama dengan kemajuan akhlak yang mulia. Untuk lagu berikut ini pendengar, dari Titi Kamal ya, featuring Anji, Resah Tambahmu.

pendengar, saat ini sudah pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat. Ada satu hal yang penting ya dalam setiap peringatan keagamaan, yaitu introspeksi. Maulid Nabi ini dapat menjadi kesempatan ya bagi kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan, melihat kembali perjalanan hidup kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih perlu diperbaiki, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbedaan, dan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, tentu pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menjadi bahan renungan kita. Sebab terkadang kita terlalu sibuk ya untuk memperbaiki kehidupan dari sisi luarnya, tetapi lupa memperbaiki diri dari dalam. Kita ingin dihargai tetapi lupa menghargai. Misalnya kita juga ingin dimengerti tapi kita lupa untuk memahami. Kita ingin dimaafkan ya tetapi sulit untuk memaafkan. Dan tentu melalui keteladanan Rasulullah kita belajar bahwa kehidupan yang baik kita bangun dari hati yang baik dan perilaku yang baik pula. Mari kita gunakan momentum Maulid Nabi untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Untuk lagu berikut ini ya, kita simak pula lagu dari Ungu, Sayang.

Mendengar dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar bahwa mengenang Rasulullah bukan hanya dengan merayakan kelahirannya, tetapi juga dengan berusaha menghadirkan keteladanan beliau dalam kehidupan kita. Mari kita bawa semangat Maulid Nabi ke dalam keluarga kita. Mari kita bawa ke lingkungan kerja kita. Mari kita bawa juga ke tengah masyarakat. Dan mari kita bawa pula ruang digital dengan menjadi pengguna media sosial yang santun, jujur, dan bertanggung jawab. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semakin tumbuh, dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau. Dan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk mengikuti akhlak serta keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pendengar, untuk lagu berikut ini ada Ari Lasso ya. Judulnya Cinta Terakhir. Tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, untuk yang di live chat saya menyapa dulu ya, ada Putra Bintan. Salam-salamnya buat warga Tanjung Pinang dan Kijang katanya ya. Dari Tanjung Uban, oke, terima kasih ya sudah mengikuti. Kemudian ada AJS ya, Assalamualaikum Bu Ci. Iya, makasih ya semuanya yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti setelah lagu ini pendengar Anda bisa mengikuti Warta Berita Olahraga.

Iya, pendengar ada Buana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dari Desa Mapur, Kabupaten Bintan. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: membawa tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Ya, pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu ya, yang tentunya saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang. Yang lewat live chat, selamat siang ya, ada Yudas Kam Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kabupaten Bengkulu Selatan hadir. Terima kasih ya, sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya, Rima Melati Azara. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, kita simak ya. Untuk lagu berikut ini ada Dewi Dewi, Begitu Salah Begitu Benar. Ya, semoga tetap semangat ya untuk melakukan aktivitas.

0: berdecak gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, kebiasaan membaca kini banyak beralih ya ke perangkat digital, buku elektronik, kemudian juga kita membaca artikel daring hingga berbagai informasi melalui media sosial. Ini dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam. Meski begitu, pendengar, membaca buku fisik tetap memiliki tempat tersendiri dan juga memberikan sejumlah manfaat yang membuat kebiasaan ini layak untuk dipertahankan. Dikutip dari www.gramedia.com, mendengar, membaca buku fisik ini tentu dapat membantu seseorang lebih fokus ya terhadap bacaan. Ketika membaca melalui ponsel, seseorang seringkali tergoda untuk membuka pesan, kemudian melihat media sosial atau juga aplikasi lainnya. Sementara saat membaca buku fisik, gangguan itu cenderung lebih sedikit ya, sehingga membaca atau pembaca atau kita dapat menikmati isi buku itu dengan lebih tenang dan mendalam. Nah, selain membantu menjaga fokus, mendengar, membaca buku juga dapat menjadi cara untuk melatih konsentrasi dan juga membangun kebiasaan membaca secara rutin. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk membaca beberapa halaman setiap hari, pendengar, aktivitas itu tentu perlahan dapat menjadi kebiasaan yang positif. Tidak hanya menambah pengetahuan, membaca juga membantu seseorang untuk memperluas wawasan ya, dan melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Dan pendengar, buku fisik juga memberikan pengalaman membaca yang berbeda, membuka halaman demi halaman, memberi tanda pada bagian penting, atau juga kembali membaca halaman yang sudah dilewati. Ini dapat membuat proses membaca itu terasa lebih personal ya. Bagi sebagian orang, suasana tenang sambil memegang buku bahkan dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengurangi ketergantungan pada layar. Nah, kemudian pendengar, manfaat lainnya adalah membaca buku dapat memperkaya kemampuan berbahasa. Semakin banyak seseorang membaca, semakin banyak pula kosakata yang dan juga gaya bahasa yang dikenal ya. Hal ini tentu dapat membantu dalam berbicara, menulis, juga menyampaikan pendapat maupun memahami informasi dengan lebih baik lagi. Baiklah pendengar, kami terus ya menemani Anda dengan informasi, tip, juga lagu hiburan. Kali ini ada The Massive featuring Iwan Fals ya, satu-satunya. Juri Akbar, terima kasih sudah mengikuti ya.
2: Haruskah

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi

Jan, kali ini tidak sepanjang awal 2026. Ia berharap Agustus ini menjadi puncak kemarau dan hujan mulai turun pada September. Dan saat ini tinggi permukaan air di Waduk Gesek itu masih di atas 1,6 meter dan Sungai Pulai 1,9 meter. Pemangkasan jam operasional Sungai Jago sendiri ini berdampak pada sekitar 2.000 pelanggan. Abdul Holik juga berharap pendengar, tentu perbaikan Sungai Jago oleh Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Batam ini segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada 2027 mendatang. Dan di sisi lain pendengar, Waduk Kawal ini sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa itu sepanjang 4,5 km di BWS. Dan langkah ini pendengar tentu akan ditindaklanjuti ya dengan pembangunan instalasi baru atau juga peningkatan kapasitas pengelolaan air di Gesek. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan dari Easy Tiger ya.

Iya, terima kasih buat Faizal Juwana ya yang sudah mengikuti lewat live chat saya Rima Melati Azhara untuk mendengarkan Pro 1 ya dari kawasan Makam Sunan Ngenang Pekuwon Juwana Pati Jawa Tengah. Hadir, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi ini sebagai momentum memperkuat persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dinilai penting ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Dan pesan itu disampaikan dalam tablik akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi yang digelar di Masjid An-Nur Villa Pesona Asri Marbella 2, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan mengangkat tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan Ustadz Abdil Muhadir Ritonga sebagai penceramah. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pembangunan daerah ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Menurutnya penguatan karakter dan nilai keagamaan ini menjadi bagian penting ya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan ia juga menjelaskan keberagaman masyarakat Kepri ini menjadi alasan penting menjaga persatuan dan sikap saling menghormati. Sehingga peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak sekedar menjadi agenda keagamaan, tetapi dapat mendorong masyarakat mengamalkan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Berikut ini lagu Islami kami hadirkan ke ruangan Anda jelang pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
3: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu? Dan waktu tersebut, pada hakikatnya, adalah umur yang Anda jalani sekarang. Dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1. Barangkali saat ini Anda sudah bisa menikmati makan siang ya bersama keluarga tercinta. Semoga rezekinya berkah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu, hiburan dan juga informasi. Untuk berikut ini pendengar kami ambil dari rri.co.id. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan Masjid Ar-Rahim Teluk Keriting Kota Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan itu pendengar Ansar juga menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM dan masyarakat Teluk Keriting dalam menyelesaikan pembangunan masjid yang megah dan nyaman. Dan ia juga menegaskan masjid bukan sekedar tempat ibadah salat lima waktu melainkan pusat pembinaan umat dan juga benteng pertahanan sosial di era digital saat ini. Dan Gubernur juga menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung sarana keagamaan. Meskipun di tengah efisiensi anggaran daerah, pemerintah Kepulauan Riau tetap mengalokasikan bantuan secara bertahap untuk rumah ibadah khususnya di wilayah pulau terluar dan terpencil. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan bantuan lebih dari 40 miliar rupiah untuk 230 masjid dari total 3.936 masjid yang terdaftar di Kepulauan Riau serta konsisten memberikan insentif untuk guru TPQ dan imam. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang Ade Angga menyampaikan rasa haru dan juga apresiasi atas perhatian pemerintah Kepri memberikan dana hibah sebesar 500 juta rupiah serta kerja keras para donatur dan panitia pembangunan. Menurutnya pendengar masjid yang sebelumnya berbentuk surau ini sudah berdiri megah dua lantai. Bahkan Ade Angga juga mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Afgan ya, Pesan Cinta.

Pendengar, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok ini disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini, pendengar, dinilai jauh lebih siap ya dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sampai menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional, di mana pernyataan ini resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta. Dan Amran juga mengatakan, pendengar, evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya, di mana pengalaman berharga itu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Dan Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Dan penyaluran komoditas beras itu difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau.

0: kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di NTT. Masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Pelni Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
1: Bantuan logistik dengan biaya free atau gratis. Jadi tidak ada beban biaya terhadap pengangkutan logistik ke daerah yang terdampak gempa.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kepala Pelni Cabang Tanjung Pinang Beni Marganda Sinaga menjelaskan, bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis.
1: Bantuan logistik yang kita tujukan ke daerah terdampak di NTT adalah bantuan-bantuan berupa logistik sembako, obat-obatan, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
2: Pihaknya mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak. Seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal.
1: Ada pelayanan KM Tidar yang bisa kita pergunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun logistik yang akan kita kirimkan ke daerah NTT. Sehingga oleh karena itu kami minta bagi masyarakat dapat mengirimkan ke kantor PT Pelni Cabang Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani nomor 6 sebelum tanggal 27 sudah bisa dikumpulkan.
2: Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT Pelni sendiri berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau terus mendorong Kepulauan Riau menjadi salah satu pusat investasi dan industri. Potensi kawasan perdagangan bebas atau FTZ dinilai menjadi daya tarik yang perlu dimaksimalkan untuk mendatangkan lebih banyak investor.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau terus mendorong Kepri menjadi salah satu pusat investasi dan industri di Indonesia. Ketua Kadin Kepri Mustafa mengatakan, posisi strategis Kepri yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadi modal penting dalam menarik investasi. Mustafa menilai selain kemudahan perizinan, investor membutuhkan kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, serta dukungan tenaga kerja dan pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku industri menjadi kunci agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kepri.
4: Kita melihat potensi-potensi yang ada di provinsi Kepri ini sangat besar peluangnya. Apalagi kita sekarang menjadi tujuan utama investasi data center. Dan terus juga di Kadin sendiri, kami mempunyai 33 WKU. Dan juga ada WKU bidang industri 4.0 dan robotik ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada dan minat investasi yang ada dari investor ke provinsi Kepri.
3: Ketua Kadin Kepri Mustafa menambahkan potensi kawasan perdagangan bebas atau FTZ dinilai menjadi daya tarik yang perlu dimaksimalkan untuk mendatangkan lebih banyak investor khususnya untuk sektor industri dan perdagangan.
4: Di saat geopolitik sekarang ini, investor banyak memilih ya untuk berinvestasi ke Kepri ya di kawasan FTZ.
3: Ketua Kadin Kepri Mustafa berharap pengembangan kawasan FTZ tidak hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya industri baru dan memperkuat usaha lokal. Dengan begitu, Kepri tidak hanya menjadi kawasan transit perdagangan, tetapi berkembang sebagai pusat investasi dan industri yang berdaya saing di kawasan regional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat bersabar dalam proses penyesuaian data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena sistem administrasi kependudukan pemerintah pusat masih menggunakan data RT dan RW yang lama. Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsamsi, menjelaskan data RT dan RW hasil penataan akan terlebih dahulu dilakukan pendataan sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dirinya menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan Disdukcapil harus mengikuti sistem administrasi yang berlaku sebelum adanya perubahan dari pemerintah pusat. Dirinya mengimbau masyarakat yang membutuhkan perubahan data secara mendesak agar tidak terburu-buru menggunakan data RT dan RW baru sebelum sistem diperbarui, sebab perubahan data yang belum sesuai dengan sistem pusat berpotensi ditolak dan dokumen kependudukan tidak dapat dicetak.
6: Apabila memang mendesak betul dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat, mendesak dan ini harus dilakukan pemindahan, tolong jangan dulu disebutkan RT RW. Karena kalaupun kami proses di admin duk, ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem akan menolak gitu dan tidak bisa dicetak untuk biodata kependudukan yang bersangkutan.
5: Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengatakan penyesuaian data akan dilakukan secara bertahap melalui kelurahan, dan nantinya masyarakat cukup mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data pemilih yang telah dimutakhirkan akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades serentak di 14 desa di Kabupaten Bintan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan bersama KPU Bintan mulai mempersiapkan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni pemutakhiran data pemilih di 14 desa yang akan melaksanakan pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Bintan, Firman Setiawan, mengatakan data penduduk potensial pemilih atau DP4 telah diterima panitia pilkades. Data tersebut saat ini masih dimutakhirkan untuk memastikan warga yang telah berusia 17 tahun atau akan berusia 17 tahun pada 11 November 2026 masuk dalam daftar pemilih. Firman juga mengimbau masyarakat memberikan data kartu keluarga kepada petugas pemutakhiran data saat didatangi ke rumah. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menambahkan pemilih yang belum tercantum dalam DP4. Haris Daulay menyebut jumlah pemilih sementara di 14 desa diperkirakan mencapai sekitar 29 ribu orang. Jumlah tersebut masih akan dimutakhirkan sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih. KPU Bintan juga telah menyerahkan data pemilih tetap atau DPT Pilkades 2024 kepada DPMD Bintan sebagai salah satu bahan dalam proses pemutakhiran.
8: Perkembangannya kami ikuti DPS itu sekitar 29 ribu di 14 desa tersebut, ditambah nanti 2% ya, 2% untuk pencetakan surat suara.
7: Dirinya lebih lanjut menyampaikan setelah proses pemutakhiran selesai, data pemilih akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pilkades serentak di 14 desa di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kecamatan Telosebong, Kabupaten Bintan menjadi salah satu wilayah yang banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan di pertengahan tahun 2026.
9: Fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi cuaca lebih panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karutla serta ancaman krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mencatat sekitar 50-an kejadian karutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran tersebut tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Bintan Timur, Toapaya, Teluk Sebung, Bintan Utara, Serikula Lobam, Gunung Kijang, dan Teluk Bintan. Dalam 3 bulan terakhir, kejadian kebakaran juga tercatat di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir dan Tambelan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan kondisi cuaca yang panas dan terik pada Juli hingga Agustus turut meningkatkan potensi terjadinya karutla. Sedangkan titik panas hotspot yang sebelumnya sempat tinggi di wilayah Kecamatan Teluk Sebung.
10: Fenomena El Nino ini menyebabkan jika memang melewati kalau kondisi kemarau berarti semakin kemarau ya semakin kering lah gitu. Kalau hujan ya semakin banjir hujan gitu. Ataupun kekurangan atau kekeringan. Nah tentunya KBT hotspot yang paling tinggi itu ada di Tebung. Ternyata memang kondisi kita itu cukup terik panasnya dan ini mengakibatkan kejadian karutla. Nah, karutla dan kekeringan itu merupakan ancaman yang saling berkaitan.
9: Masih disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah, tantangan penanganan karutla semakin besar karena kebakaran dapat terjadi di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan. Dalam satu hari, BPBD bahkan dapat menerima laporan 2 hingga 3 titik kebakaran di wilayah berbeda. Kondisi tersebut membuat personil di lapangan harus bekerja ekstra keras untuk memastikan seluruh titik kebakaran dapat ditangani. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
11: Pemerintah melalui Kementerian Agama terus menggalakkan zakat kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena peran dan potensi zakat yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah mengatakan, saat ini pemerintah sangat menggalakkan zakat kepada masyarakat. Selain merupakan anjuran dalam agama Islam, zakat juga berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat. Menurutnya, zakat merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat yang harus digali secara optimal, karena dapat membantu meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
12: Tapi untuk di daerah kita, zakat ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena memang zakat ini adalah salah satu cara untuk menggali potensi ekonomi masyarakat, Islam khususnya, dan juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan mengangkat derajat mudah-mudahan dari menerima zakat menjadi yang membayar zakat.
11: Dijelaskannya, zakat selain dapat membersihkan harta juga dapat menenangkan jiwa dengan mengalokasikan 2,5% dari harta yang punya dapat membersihkan dan menenangkan batin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf dan kebaikan lainnya akan diberikan balasan berkali lipat dari yang diberikannya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di NTT. Masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
3: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan mau ketempelan setan.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: Jakarta siang ini berikan masih bersama Sally di Strasbos Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Siang hari ini kita sudah memasuki segmen 100%, jadi untuk Anda yang mungkin siang hari ini ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silakan langsung aja sampaikan di 0811-7972-7912. Sambil menunggu respon ataupun request dari Anda pendengar, ada informasi untuk Anda mungkin yang hari ini kembali ke Jakarta setelah menikmati libur panjang ya di Maulid Nabi ini. Karena ada satu hal yang perlu diperhatikan, pada Selasa 25 Agustus 2026 ini diprediksi menjadi puncak arus balik penumpang kereta api di wilayah Daop 1 Jakarta. Jadi KAI Daop 1 Jakarta ini mencatat sekitar 38.000 penumpang diperkirakan akan tiba di Jakarta hari ini. Kedatangan tersebut tersebar di sejumlah stasiun dengan tujuan dengan stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang menjadi salah satu titik dengan jumlah penumpang yang cukup tinggi. Artinya, suasana di stasiun maupun akses menuju stasiun kemungkinan akan lebih ramai dari biasanya. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang akan menggunakan kereta api, ini pastikan sudah mengecek kembali jadwal keberangkatan, lalu membawa barang bawaan dengan aman dan memberikan waktu lebih untuk perjalanan menuju stasiun. Jadi jangan mepet pendengar ya. Nah mungkin untuk Anda yang siang hari ini juga sedang dalam perjalanan pulang, bagaimana? Mungkin bisa disampaikan nih suasana arus balik hari ini, apakah kereta yang Anda naikin ini penuh atau mungkin suasana stasiun yang ramai gitu ya, atau justru masih aman-aman aja nih gitu ya, nyantai-nyantai aja, sepi-sepi aja gitu ya. Boleh Anda ceritakan juga sekaligus request lagu ya di Prosotera Radio Jakarta siang hari ini di 0811-7972-7912. Untuk mengawali 100% Indonesia edisi hari ini, saya akan putarkan lagu Hi-Fi Pelangi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan pejabat publik dengan nomor telepon 0838774629006 yang mengaku sebagai Wakil Bupati Garut Lutfi Yanisa Putri Karlina. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan milik Wakil Bupati Garut. Dilansir langsung dari @garutcyberhoax, masyarakat dihimbau untuk lebih hati-hati terhadap akun dan juga nomor yang tidak dikenal yang menggunakan foto profil pejabat untuk menggunakan penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan, telpon ataupun tawaran mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat publik maupun instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

Roni Parulian tak ada ujungnya pendengar. Sudah saya putarkan untuk menemani siang hari Anda siang hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu masih saya tunggu ya di 0811-7972-7912. Ada beberapa yang sudah bergabung. Ada Bu Saurin ya siang hari ini. Selamat siang Bu Saurin, 100% Indonesia. Selamat siang Bu Saurin dalam perjalanan menuju Simpruk. Wah, dari mana nih Bu? Mau request lagu, lagunya Gala Bunga Matahari. Terima kasih Mas Yudi, selamat bertugas. Kali ini kembali lagi ke Sally nih Bu Saurin. Tadi Mas Yudi cuma mengisi maksi ya. Selanjutnya ada juga dari Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Mama Eis. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ruli. Sally loh yang siaran. Ini saking gak pernah di siang ya Sally ya. Ingatnya jadi Ruli ya. Gak apa-apa Mama Eis. Aduh, ini mau bergabung katanya mau request lagu. Judulnya Rahasia Hati dari Elemen. Salamnya buat Rizky, Faiz, Nisa, selalu sehat dan tetap semangat walaupun cuacanya panas banget ya. Terima kasih dan jaga kesehatan yang banyak, minum air putih. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ada juga siapa lagi nih? Oh, via telepon ya, kita angkat dulu ya. Halo, Kak Ayu. Halo. Halo Kak Ayu, nampaknya terputus ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah yang baru saja terputus nih ya. Silakan Kak Ayu, boleh coba lagi ya teleponnya ya. Sally sapa lagi nih yang ada di WhatsApp. Lanjut dari Nurdi di Bogor. Halo Mas Nurdi, selamat pagi Kak. Selamat siang gitu kali ya. Ini lagi panas banget cuaca di mari katanya. Selamat siang. Oke, request lagunya Noah Kupu-Kupu Malam. Terima kasih Kak, sukses selalu. Amin. Nanti kita akan putarkan ya lagunya satu-satu, tapi yang lain juga boleh, kita tunggu, masih banyak waktu pendengar ya. Silakan sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di selama perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
0: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Siang hari ini juga Sally masih menunggu Anda ya yang mau request lagu, silahkan sampaikan. Boleh via telepon di 0213440693441499 1499 atau bisa juga via WhatsApp di 0811-7972-7912. Ada Ririn ya ini ya, tapi tidak menyebutkan dari mana. Halo Kak, selamat siang. Izin request lagu Selesai ya, lagunya Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke, nanti coba kita carikan lagunya ya. Ada juga Nadia dari Bekasi yang katanya mau dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Mohon diputarkan ya Kak. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba kita carikan lagunya, nanti saya list dulu satu-satu ya pendengar ya. Dan yang lainnya juga boleh, kalau misalkan masih mau ada lagu-lagu yang mau didengarkan, lagu favorit Anda, sampaikan, karena waktu kita juga masih lumayan panjang pendengar, sampai jam 3 sore nanti. Jadi sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
1: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
0: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
1: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
0: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
1: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
0: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
1: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
2: Betul. Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Seribu kali lagu dari Gia Indra Suari mendengar Seribu putarkan untuk Anda spesial di 100% Indonesia edisi tanggal 25 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Seli dari siang hingga sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Binda Umar di Jakarta sore ini. Saya Seli yang bertugas beserta dua rekan saya ya, tim Jakarta siang ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mengikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, saya Rima Melati undur pamit dari ruangan Anda dan nanti Anda akan ditemani oleh penyiar berikutnya. Dan saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Berikan informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aja.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, hari Selasa, bertepatan tanggal merah ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Dan tentu sudah banyak nih rencana Anda yang ingin merayakan ataupun memperingati hari Maulid Nabi entah sore ini ataupun nanti malam ya, dengan melakukan kegiatan keislaman di rumah ibadah, di masjid, surau maupun di musala ya. Kami ucapkan selamat mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami masih hadir menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di sore hari ini juga di cuaca yang masih terpantau kering dan panas ya. Rumput-rumput di sekitaran halaman RRI juga sudah mulai menguning. Tanda hujan sudah lama tidak turun nih ya. Semoga panas yang kita rasakan saat ini juga tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas dan juga melakukan kegiatan hal-hal yang positif tentunya. Dan tentu ini bisa dimanfaatkan juga dengan Anda menikmati waktu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Baik, masih kami hadirkan kalau dengar Anda lagu-lagu pop Indonesia, dan juga nanti akan hadir juga ya, akan kita kumandangkan suruhan azan, tanda masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Ya, mendengar ada Terry dengan Biarlah Sendiri. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 15, 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu Islami jelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami yang dirahmati Allah akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendaknya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuknya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepadanya yang maha mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengannya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingannya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadirannya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga. Sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizinnya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah. Sebagai pengingat bahwa kita adalah hambanya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadirannya yang nyata. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas berjaringan Kor Nusantara Pedang Prabu yang akan kita relay dari RRI Padang.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: 17 itu sudah kita tabuakan jaksa. Sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
2: NTT bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton.
3: Sama, oke, 1 miliar, NTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka, nah itu kita temukan.

0: Sari berita, Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutla. Pendengar Sumatera Barat, salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Polda Riau tetapkan 36 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Riau. Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus meluas. Polda Riau bersama jajaran telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan hingga saat ini terdapat 32 perkara karhutla yang telah ditangani Polda Riau dan Polres jajaran. Dari perkara tersebut, sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Untuk di wilayah Riau, periode 2026 kita sudah menangani 32 perkara untuk Polda Riau dan proses jalan itu tersangkanya dengan 35, tapi ini periode 2026 ya. Dari 35 tersangka yang sudah kita proses, 17 itu sudah kita tahu doakan jaksa, sekarang dalam proses persidangan. Sisanya yang masih dalam proses penyidikan termasuk yang TKP di bulan Juli dan Agustus saat ini.
2: Sementara itu, salah seorang warga, Sofia, berharap penindakan tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, melainkan juga tindak lanjut dari lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh para oknum.
4: Informasi yang bagus kepada masyarakat tentunya ya, karena sudah ada tindakan seperti itu. Tapi menurut saya tidak hanya ditindak saja. Setelah itu nanti diperiksa lagi lahannya akan dibikin atau dijadikan apa. Karena sebelum-sebelumnya kan paling hanya ditangkap saja. Jadi kalau bisa, melanjutin lagi. Kalau bisa yang dulu-dulu juga yang udah lewat-lewat itu dijadikan apa seperti itu. Jadi biar jelas kan, tidak hanya menindak-menindak saja, tapi setelah itu hasil akhirnya apa. Kalau katanya memang dijadikan lahan sawit kan otomatis sudah tahu, oh ini punya si A, si B. Otomatis dengan begitu mudah dong siapa pelakunya.
2: Sementara itu, berdasarkan hasil penanganan perkara selama ini, rata-rata pelaku membuka lahan untuk kepentingan perkebunan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, sebanyak 2 ton lebih rendang dari Sumatera Barat telah tiba di Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Distribusi bantuan akan dikoordinasikan melalui Posko Nasional BNPB dengan dukungan transportasi udara. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan sebanyak 2,02 ton rendang untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur NTT hari ini. Bantuan tersebut berasal dari donasi aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, saat dihubungi RRI Padang pagi tadi mengatakan bantuan rendang saat ini telah dibawa ke NTT bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana yang membutuhkan dukungan pangan. Menurut Era Sukma, distribusi bantuan akan dilakukan melalui Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di NTT. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan membuat distribusi bantuan ke sejumlah lokasi terdampak harus menggunakan transportasi udara termasuk helikopter.
6: Ya, untuk sementara kita yang atas nama pemerintah Sumatera Barat dan ASN itu hari ini berada di NTT bersama Bapak Gubernur yang akan memberikan bantuan rendang sebanyak 2,02 ton. Ini kita masih di Labuan Bajo karena jarak lokasi kena bencana itu jauh-jauh nih. Bencana kita mau ke memberikannya ke Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat. Nanti untuk Manggarai Timur dan lainnya kita mungkin melalui Posko Nasional BNPB.
5: Ia menjelaskan bantuan yang dibawa dari Sumatera Barat khusus berupa rendang. Sementara kebutuhan lain seperti tenda dan perlengkapan penanganan bencana telah disiapkan oleh BNPB serta BPBD di wilayah terdekat. Ia berharap bantuan rendang dari Sumatera Barat dapat segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Barat dalam mendukung penanganan bencana di NTT. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga yang tengah menghadapi bencana. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Riau terhadap warga di NTT yang tertimpa bencana. Menurut PLT Gubernur, Riau sebelumnya juga turut memberikan bantuan ketika sejumlah daerah di Sumatera mengalami bencana. PLT Gubernur menegaskan, bantuan tersebut bukan hanya merupakan dukungan dari pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan gotong royong masyarakat. PLT Gubernur menginstruksikan bantuan yang disiapkan dapat segera disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana.
8: Jadi bukan masalah besar kecilnya 1 miliar, 2 miliar tidak, tapi menjadi kaya besar artis. Dan kemarin sudah berikan juga Sumatera Utara, Jawa Barat, sama satu miliar, KTT pun juga 1 miliar. Yang penting kita rasa bersama, rasa berduka. Nah, itu kita tunjukkan.
7: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pemerintah Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti arahan PLT Gubernur dengan mempersiapkan kebutuhan dan mekanisme penyaluran bantuan. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan secara terkoordinasi agar efektif dan tepat sasaran.
9: Dari daerah juga berpartisipasi dan membantu untuk beberapa kawan kita yang terkena bencana gempa lain, dari BNPB, kini juga tadi sudah akan Gubernur, kita juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan karena juga nanti bisa supaya bisa.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dapat menjadi dukungan nyata bagi masyarakat NTT dalam menghadapi situasi pasca gempa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI Cabang Tanjung Pinang, membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
10: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Persero Cabang Tanjung Pinang membuka bantuan kemanusiaan gratis untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Program ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kepala PELNI Cabang Tanjung Pinang, Beni Marganda Sinaga menjelaskan, bantuan logistik yang dapat dikirimkan meliputi bahan pangan atau sembako, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Layanan pengangkutan logistik menuju daerah bencana ini dipastikan sepenuhnya bebas biaya alias gratis.
11: Bantuan logistik yang kita tujukan ke daerah terdampak di NTT adalah bantuan-bantuan berupa logistik sembako, obat-obatan, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ada pelayanan KM Tidar yang bisa kita pergunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun logistik yang akan kita kirimkan ke daerah NTT. Sehingga oleh karena itu, kami minta bagi masyarakat dapat mengirimkan ke kantor PT PELNI Cabang Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani nomor 6 sebelum tanggal 27 sudah bisa dikumpulkan.
10: Pihaknya mengajak seluruh instansi, lembaga maupun perorangan untuk menyalurkan perhatian bagi masyarakat terdampak. Seluruh barang bantuan diharapkan sudah terkumpul di lokasi pengumpulan sebelum tanggal keberangkatan kapal. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang tengah menanti pasokan kebutuhan pokok di NTT. PT PELNI sendiri berkomitmen mengawal penyaluran logistik tersebut secara aman hingga sampai ke wilayah tujuan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis membenarkan kualitas udara memburuk seusai rilis Kementerian Lingkungan Hidup. Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, indeks pencemar udara mencapai angka 113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan kondisi tersebut dan ia mengatakan hasil pemantauan dari tiga sumber yakni kantor DLH Bengkalis Riau dan Damar menunjukkan kondisi udara yang tidak sehat.
12: Jadi dari tiga sumber pemantauan, terutama dari stasiun pemantauan kualitas udara ambien Bengkalis yang ada di kantor DLH ini, itu tidak sehat. Kemudian dari stasiun pemantauan quality air index di Riau, wilayah Bengkalis juga tidak sehat. Plus satu lagi dari sumber Damar juga tidak sehat untuk parameter
0: Sementara itu, warga Bengkalis Ferdi mengaku merasa dampak dari kondisi udara yang kurang baik. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat mata terasa perih dan berharap hujan segera turun.
13: Untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup panas, mata itu sempat perih. Ditambah lagi mungkin ada kebakaran hutan ya di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bengkalis.
0: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan. Pendengar, jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada pertengahan Agustus 2026. Berdasarkan data dari Sipongi Gakum Kehutanan, terjadi penurunan dari 232 menjadi 103 titik api pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Ellen Silviasari.
14: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah titik api atau hotspot di Sumatera Barat turun lebih dari 50% pada periode 14 hingga 23 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pada periode 1 hingga 13 Agustus tercatat sebanyak 232 titik api di Sumatera Barat berdasarkan data Sipongi Gakum Kehutanan. Jumlah tersebut kemudian turun menjadi 103 titik pada periode 14 hingga 23 Agustus. Tasliatul menjelaskan, hotspot tersebut tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Titik api terbanyak terpantau di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Darmas Raya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan 50 kota. Tasliatul menyebut, kondisi Sumatera Barat berbeda dengan sejumlah provinsi tetangga, khususnya Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan, jumlah hotspot di Sumatera Selatan meningkat dari sekitar 2.900 titik pada periode 1 hingga 13 Agustus menjadi 4.900 titik pada 14 hingga 23 Agustus. Melihat kondisi tersebut, Tasliatul menjelaskan, arah angin juga menjadi faktor penyebab sebaran asap dari provinsi tetangga yang membawa partikel-partikel debu ke wilayah Sumatera Barat.
15: Kita memang pantau dari semenjak tanggal 1 Agustus sampai tanggal 13, ada sekitar 232 titik api di Sumatera Barat. Namun pada tanggal 14 sampai 23 Agustus kemarin, itu sudah berkurang menjadi 103 titik api di Sumatera Barat. Jadi kita mengalami penurunan.
14: Untuk mencegah peningkatan hotspot, Tasliatul mengajak pemerintah daerah bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya agar penurunan jumlah titik api di Sumatera Barat dapat terus dipertahankan. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat diminta bersabar dalam proses penyesuaian dan juga perubahan data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang meminta masyarakat bersabar dalam proses penyesuaian data administrasi kependudukan menyusul penataan RT dan RW di wilayah Kota Tanjung Pinang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara bertahap karena sistem administrasi pendudukan pemerintah pusat masih menggunakan data RT dan RW yang lama. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsamsi, menjelaskan data RT dan RW hasil penataan akan terlebih dahulu dilakukan pendataan sebelum dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dirinya menekankan, kondisi tersebut bukan berarti pelayanan dihentikan, melainkan di Dukcapil harus mengikuti sistem administrasi yang berlaku sebelum adanya perubahan dari pemerintah pusat. Dirinya mengimbau masyarakat yang membutuhkan perubahan data secara mendesak agar tidak terburu-buru mengundangkan data RT dan RW baru sebelum sistem diperbarui, sebab perubahan data yang belum sesuai dengan sistem pusat berpotensi ditolak dan dokumen kependudukan tidak dapat dicetak.
17: Apabila memang mendesak betul dalam keadaan yang terpaksa ataupun darurat, mendesak dan ini harus dilakukan pemindahan, tolong jangan dulu disebutkan RT RW, karena kalaupun kami proses di admin duk, ini tidak juga bisa diakomodir dan sistem akan menolak gitu, dan tidak bisa dicetak untuk biodata kependudukan yang bersangkutan.
16: Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengatakan, penyesuaian data akan dilakukan secara bertahap melalui kelurahan dan nantinya masyarakat cukup mengurus perubahan data tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Natuna. Seperti dilaporkan Afrizal dari RRI Ranai.
18: Pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kabak Tapem Serda Natuna Isar pada kegiatan Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat yang digelar di halaman kantor Lurah Ranai Darat kemarin. Melalui perbup tersebut nantinya diharapkan akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Natuna.
19: Kedepan kami juga sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan perbup ini nanti akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan se-Kabupaten Natuna dan juga kecamatan se-Kabupaten Natuna.
18: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsikal Pertama TNI Onesmus Gede Ray Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Ranai Darat berkolaborasi bersama RRI.
20: Saya sangat apresiasi kepada Ibu Lurah Ranai Darat karena berhasil menggiring ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Dari kita untuk kita, semangat gotong royong, kebersamaan, baru selesai dengan kegiatan 17-an, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa dibawa terus.
18: Pada Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, sejumlah kegiatan dilaksanakan, yakni kegiatan senam bersama, jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, THT dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha, memberikan pembinaan karakter dan juga kepemimpinan bagi ratusan siswa di SMA N 2 Harau guna mencetak calon pemimpin masa depan yang berintegritas. Irsyad menurunkan laporannya.
21: Pembentukan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar sejak dini menjadi fokus kegiatan pembinaan siswa yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Harau, Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha saat menjadi pembicara pada acara seminar itu menyampaikan proses keteladanan dan lingkungan yang saling mendukung dalam melahirkan calon pemimpin masa depan. Ahlul Badri Toresha mengutip kisah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih sebagai contoh nyata tentang pentingnya ketakwaan, disiplin, dan visi besar seorang pemuda. Dirinya menekankan di hadapan ratusan siswa bahwa keberhasilan meraih cita-cita membutuhkan tekad yang kuat serta konsistensi dalam menjalani proses belajar. Pemerintah daerah mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pertemanan yang positif dan saling menguatkan di lingkungan sekolah. Ahlul Badri Toresha menilai bahwa dukungan antar teman sebaya menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pencapaian prestasi para pelajar.
22: Siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Wala ni'mal amir amiruha. Yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dia sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jais, zalika jais. Dan dia mempunyai sebaik-baik pasukan. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih.
21: Melalui program pembinaan karakter ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Para siswa SMA Negeri 2 Harau diharapkan mampu menyerap nilai-nilai disiplin serta siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Irsyad melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyebut rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang saat ini memasuki tahap rekonstruksi dengan target rampung 16 bulan ke depan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang segera memasuki tahap konstruksi. Dan pelaksanaan groundbreaking Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Barat itu ditargetkan digelar paling lambat pertengahan September 2026. Kepastian tersebut disampaikan Andre Rosiade usai bertemu dengan Direktur Utama PT Hutama Karya Persero Kuncoro. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan rencana pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim. Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade menyebutkan bahwa proses pembongkaran bangunan lama stadion saat ini. Ia menuturkan setelah pembongkaran selesai, proyek pembangunan stadion baru akan segera dimulai. Penasihat Semen Padang FC ini menyebut pembangunan kembali Stadion Gor Haji Agus Salim merupakan proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya agar tidak mengalami keterlambatan.
3: Agustus 2 bulan selesai Pemprov bongkar, jadi 1 September kita mulai kerja, berarti 16 bulan ya Pak, ya pekerjaannya, ya kemungkinan ya Semen Padang akan bisa kembali ke kandang paling cepat ya 2 bulan atau 3 bulan sebelum kompetisi musim depan, bukan musim ini ya, musim depan yaitu kompetisi 2027-2028.
2: Andre Siade yang juga merupakan penasihat Semen Padang FC ini juga berharap target tersebut menjadi acuan utama bagi tim kerja di lapangan, sehingga Stadion Gor Haji Agus Salim yang baru dapat rampung sesuai jadwal dan dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Awal Pauzan melaporkan.
0: Mendengar prestasi membanggakan ditorehkan atlet kickboxing Bengkalis yang berhasil mengumpulkan 3 medali emas pada kejuaraan ajang SKA Sport Show 3 dari RRI Bengkalis. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
4: Tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menoreh prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yaitu Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Pandro Fakpahan di kelas 54 kg, dan M. Pabrian di kelas senior 67 kg. Ketua kickboxing Kabupaten Bengkalis Yuin Suryana menyampaikan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada seluruh atlet yang telah bekerja keras, disiplin, menjalani latihan, serta memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
23: 3 atlet kita yang meraih medali emas pada ajang SKA Sport Show 3. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak.
4: Hal senada juga disampaikan Coach Hadi Sucipto. Ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.
24: Ya, dan selamat buat atlet, tetap semangat melatih, jaga kekompakan, dan tunjukkan siapa kita.
4: Hadi juga meminta para atlet tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Menurutnya persiapan harus terus dilakukan untuk menghadapi pertandingan pada event-event selanjutnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan juga dukungan tersebut turut membantu kebutuhan dan persiapan atlet selama menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti pertandingan. Prestasi di SKA Sport Show 3 menjadi tambahan motivasi bagi kickboxing Bengkalis dan untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet. Para atlet juga diharapkan mampu menjaga konsistensi latihan sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau amankan 36 tersangka penyebab karhutlah. Sumatera Barat salurkan 2 ton lebih rendang bagi korban bencana NTT. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk kesempatan kali ini, saya Tito Oktri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ya, dengan masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ada Raja Cinderella ya. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami akan update untuk Anda bagaimana kondisi dan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mas Robi di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Halo Mas Robi, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Tanta.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat sekali.
0: Tanggal merah nih. Iya. Tahu nggak sih sebenarnya hari ini tanggal merah? Oke. Mana tahu tiba-tiba datang ke kantor kok sepi gitu ya. Rupa tanggal merah gitu. Mas Robi, kita pengen update nih untuk cuaca esok hari, apakah masih sepi dengan hujan atau masih ramai dengan matahari besok? Silahkan informasinya.
2: Baik, Kak Erita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami mengucapkan untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di Manapun. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan informasi update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Mulai tentu esok hari, Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kami sampaikan, untuk kondisi pada esok hari di pagi hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari berawan dan pantauan kami ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan dengan intensitas yang ringan dan skalanya masih lokal atau tidak merata, berlangsung dengan singkat terutama untuk di wilayah Bintan bagian utara. Kemudian di malam hari dan dini hari kami perakirakan kondisi kembali akan cerah hingga berawan. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam, kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, perairan Dingga, Anambas serta perairan Natuna, situasi yang kondusif yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Erita informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Baik, terima kasih Mas Robi, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Terima kasih kembali Kak Erita, selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya, mendingan persediaan air baku di Waduk Sungai Pulai dan juga Waduk Gengsek masih dinilai memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan di tengah musim kemarau yang berlangsung sejak awal Agustus 2026 lalu. Nah, menurut Direktur PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik mengatakan bahwa tinggi muka air Waduk Sungai Pulai saat ini sekitar 1,9 meter, sedangkan Waduk Gesek mencapai 1,6 meter. Dan kondisi ini juga masih memungkinkan kedua waduk menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat untuk beberapa bulan ke depan. Namun demikian, kondisi berbeda terjadi di Waduk Sungai Jago, Tanjung Uban. Ketersediaan air baku membuat jadwal penyaluran air tidak lagi berlangsung selama 24 jam. PDAM Tirta Kepri juga telah berkoordinasi nih dengan BMKG dan juga berharap puncak kekeringan terjadi pada Agustus sehingga curahan hujan mulai meningkat pada di bulan September. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tetap menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Sementara untuk jangka panjang, PDAM Tirta Kepri menyiapkan pemanfaatan waduk kawal yang ditargetkan mampu menambah pasokan air baku sekitar 250 liter per detik bagi warga Tanjung Uban dan juga masuk kami warga Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ya, mendengar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat nih pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ataupun MBG. Nah, salah satunya melalui percepatan sertifikat higienis sanitasi atau SHS bagi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sekretaris Satgas MBG Kepulauan Riau Rika Azmi mengatakan bahwa 181 dari 240 dapur SPPG atau 75,42% telah mengantongi sertifikat tersebut. Nah, Kabupaten Lingga menjadi daerah dengan capaian tertinggi yakni 100%, disusul oleh Kabupaten Karimun sebanyak 96,77%. Sementara Batam mencapai 74,31%, Kabupaten Bintan 68,42%, dan Tanjung Pinang serta Natuna masing-masing 58,33%. Nah, dapur yang belum memenuhi standar terus didorong nih untuk melakukan perbaikan fasilitas. Selain mendukung kesehatan anak sekolah, program MBG juga membuka lapangan kerja sebanyak 110.105 tenaga kerja lokal kini terserap di dapur SPPG se-Kepulauan Riau dengan pekerjaan perempuan mencapai 55,34%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melibatkan 160 pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan segar. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin kualitas makanan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat di daerah.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kafein, Kau Telah Pergi. Lagu ini mengantar kita kepada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat, dan selama sore kami siapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kami sampaikan informasi juga masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 25 Agustus tahun 2026, itu pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.33 menit. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami sebelum masuk fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dengan judul Wakaf Menjayakan Dunia dan Juga Akhirat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Egy Rianto, yang akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 92 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 267, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepada-Nya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu

tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Ya, sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali, berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan ya, hingga ia bangun menginfakkan dari sebagian dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa ya, kejayaan Islam ya, dibangun dari dana-dana wakaf ya, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini ya, wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Ya, biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Ya, karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Ya. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah ya, wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan ya, lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti secara langsung. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang ya, berikan ganti. Ya. Jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai ya, harta, kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan, ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Ya, sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang, ya. Wakaf melalui uang.
Nah, ini adalah kesempatan.

Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan, ya, jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit, ya. Dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang, karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, wasiat, ya, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan, ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk, ya, sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata' 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku, ya. Karena apa? Karena sangat luar biasa, ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal sementara
pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali ya, keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri. Sejauh mana apa yang kita ambil ya, ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua. Akan tetapi ada kesempatan ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi melalui warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kita tidak main-main, target kita

0: adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
1: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
5: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu. Dari dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
10: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
15: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
14: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
16: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
15: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
18: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
17: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
18: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
19: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
18: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Selamat
20: datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
0: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
3: beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Shidam. Om Shidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya Inyoman Margagita akan membawakan sebuah tema tentang hukum karma. Bapak dan Ibu umat sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, senang rasanya bisa bersua kembali. Namun pertama-tama, marilah kita menghaturkan puji dan puji pengastuti kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi bijaksana dan para orang terpelajar yang telah melimpahkan pengetahuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa terbebas dari keawidian. Bapak dan Ibu umat sedharma yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita pahami asal bahasa dari hukum karma. Hukum bisa kita artikan dengan akibat, dan karma bisa diartikan dengan sebab. Jadi hukum karma merupakan prinsip sebab-akibat dari sebuah moral, baik yang dilakukan melalui sebuah tindakan, perkataan, bahkan dari pikiran seseorang. Hukum karma juga merupakan sebuah konsekuensi dari segala tindakan, baik dari perbuatan yang baik yang mendatangkan kebahagiaan yang kita sebut dengan kusala karma, maupun perbuatan yang tidak baik yang mendatangkan penderitaan yang kita sebut dengan akusala karma. Bapak dan Ibu umat sedharma yang berbahagia, konsep hukum karma sangatlah relevan untuk kita jadikan suluh atau rambu-rambu di dalam hidup ini, supaya kita bisa memilah di mana setiap tindakan yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan akan mendapatkan konsekuensinya. Karena hukum karma merupakan hukum bumi yang tabur tuai. Karena setiap yang ditanam akan kelak kita menerima buahnya. Hukum karma berlaku untuk semua ciptaan yang ada di muka bumi, apalagi manusia yang dibekali dengan tripermana, sabda, bayu, idep di dalam dirinya, tentulah bisa memilah dan berbuat sesuai dharma. Dalam ajaran Hindu yang mencakup 5 keyakinan dasar yang disebut dengan Pancasrada, memuat tentang dasar dari keyakinan Hindu, yaitu meyakini adanya hukum karma. Keyakinan adanya hukum karma tidak hanya berlaku pada masa yang lalu, namun hukum karma juga berlaku pada masa kini, bahkan pada masa yang akan datang. Hukum karma adalah pembelajaran bagi kita, yang dimana hukum karma adalah sebuah proses pematangan diri manusia secara jasmani dan rohani yang berlangsung secara terus-menerus. Ketika kita bisa merubah karma buruk kita ke arah karma yang baik. Kembali kepada segala aspek hukum karma, konsep hukum karma beroperasi dan bekerja melalui 3 pintu yang berasal dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada beberapa contoh yang baik, seperti membantu seseorang yang membutuhkan uluran tangan, baik itu secara materi maupun tenaga, dan juga secara pemikiran. Berbicara selalu jujur
dan juga menjaga kesopanan jika berbicara dengan orang yang lebih tua, bahkan jika berbicara kepada seorang yang telah disucikan, haruslah etika yang dikedepankan. Dan juga ada contoh yang lain, yaitu memaafkan kesalahan seseorang juga bagian dari contoh hal yang baik yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Contoh buruknya ialah seperti mencuri yang bisa merugikan orang lain, membunuh bahkan melecehkan orang lain, bahkan berbicara kasar terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Bapak dan Ibu umat Sudharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, konteks hukum karma adalah konteks hukum yang umum di dalam masyarakat dewasa ini, karena dewasa ini setiap orang sudah mengalami hal demikian. Prinsip dasar dari hukum karma adalah merupakan prinsip dasar dari tindakan dan reaksi, yang di mana tindakan tidak bisa luput dari perhatian reaksi. Hal ini memberikan sinyal bagi kita bagaimana segala tindakan yang kita lakukan akan menimbulkan reaksi. Hal termudah bagi kita mengetahui tentang proses nyata aksi reaksi hukum karma. Jika kita melemparkan sebuah batu kepada air telaga yang tenang, kita akan mendapatkan reaksi gelombang pada air yang mengarah pada tepian telaga. Hukum karma juga merupakan metafora dari segala hasil perbuatan, seperti kita memberikan garam pada air di dalam gelas. Jika kita mencoba meminum air yang murni, yang telah diberi beberapa sendok garam, akan membuat air di gelas akan rasa asin. Umat Sudharma yang berbahagia, kita mempercayai dan meyakini akan adanya karma pala, reaksi yang nyata bagi sebuah aksi, seperti hukum yang kita tuai langsung, seperti halnya seorang yang menggigit cabai. Hukum karma merupakan hukum reaksi dari ajaran umat Hindu yang paling lepan untuk manusia. Ini akan saya sampaikan bagaimana cara kerja hukum karma pada seorang. Di dalam ajaran Manawa Dharma Sastra tentang hukum karma disebutkan bahwasannya, bagaimana seseorang untuk mendisiplinkan dirinya dalam sebuah karma di masa kini untuk di masa yang akan datang. Ini artinya untuk mengetahui karma di masa yang akan datang akan ditentukan oleh karma kita di masa kini. Jadi sangatlah penting melatih diri untuk menjaga dan mengarahkan segala pikirannya serta ucapannya, bahkan tindakannya untuk di jalan Dharma. Karena pada hakikatnya yang menemani seseorang yang paling abadi dan setia adalah Shubha Karma dan Ashubha Karmanya. Bapak dan Ibu umat Sudharma yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk mendisiplinkan diri kita ke hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan dharma agama. Dengan begitu kita bisa menentukan hukum karma yang akan datang, yang setia menemani. Rahayu, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali bersama kami tentunya dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini di Selasa malam tanggal 25 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar, pada malam hari ini ya, topik kita adalah tentang beda generasi, beda frekuensi, seni ngobrol, minum sumbu pendek. Ya, yang pasti ini membahas kenapa ya orang dari generasi berbeda seringkali sulit nyambung ya ketika berkomunikasi, dan ini terutama terjadi dalam lingkungan keluarga. Dan bagaimana kita belajar tidak cepat tersulut emosi ya ketika kita berkomunikasi. Dan tentunya narasumber kita pendengar di setiap Selasa malam adalah Kepala Biro Psikologi My Psikolog, Mbak Mirta Yolanda, SPSI, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Mbak Mirta. Iya, Mbak Mirta, apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas topik kita, mungkin sedikit ya Mbak Mirta menjelaskan kepada pendengar kita kenapa kita mengangkat judul ini pada kesempatan malam hari ini, Mbak.
2: Oke. Menarik ya Mbak ya. Jadi mungkin juga karena kita dilihat dari lingkungan sekitar juga, ini menariknya jadi kayak sekarang ini generasi milenial yang sekarang nih gitu, termasuk saya. Generasi milenial punya anak generasi alpha.
1: Alpha. Gitu yeah. Ya.
2: Terus bekerja sama dengan generasi Z gitu ya. Terus punya orang tua yang generasi baby boomer. Nah gitu kan. Jadi generasi milenial ini yang sekarang lagi masa-masanya produktif gitu ya, yang banyak sekali kita temui di lingkungan sekitar kita ya, termasuk saya, Mbak juga, mungkin Mbak Rika ya.
1: Iya. Saya generasi apa ya? Alpha kali ya.
2: Gitu. Yeah. Nah itu yang akhirnya membuat semakin majunya perkembangan zaman ya, akhirnya komunikasi pun semakin berbeda juga di antara setiap individu gitu, setiap generasinya. Mungkin kalau kita dulu bercerita, kita ngomong secara langsung tatap muka nih, tapi kalau sekarang mungkin ya gak ada, ada media sosial, ada WhatsApp, yang terkadang mungkin kita sendiri dengan membaca saja kita kadang memunculkan emosi, gejolak emosi. Kenapa? Karena mungkin cara persepsi orang lain yang membaca media sosial itu kan berbeda dengan cara ngomong secara langsung. Nah ini menariknya nih. Terus juga kenapa kadang juga orang yang berkomunikasi secara langsung dengan beda generasi itu pun juga membuat suatu persepsi yang berbeda, padahal sebenarnya tujuannya sama gitu ya, tapi cara penangkapan informasinya itu beda, cara mengelola informasinya akhirnya berbeda. Nah itu yang akan kita bahas mungkin malam ini, menarik juga gitu ya, apalagi ada ahlinya nih. Gitu ya, yang akhirnya sebenarnya gimana sih seni yang agar kita bisa sama-sama memahami secara komunikasi itu seperti apa, sehingga tidak memicu suatu yang tadi, yang sumbu pendek tadi maksudnya adalah emosi, gejolak emosi di antara khususnya mungkin di dalam keluarga gitu.
1: Oke, mungkin beda ya cara-cara berkomunikasi sekarang atau bahasa-bahasa anak sekarang tuh beda dengan dengan bahasa kita generasi ya orang tua lah ya. Aduh, udah tua nih. Oke, baik. Nah, di sini juga kita bersama dengan penulis akademisi Rajabul Amin Enso. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita panggilnya Abul tadi ya.
3: Ya, Abul aja, Kak.
1: Abul. Abul kenalan dulu dong. Kan baru sekali nih di Pro 1 nih.
3: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rajabul Amin, saya putra daerah dari Kota Tanjung Pinang. Yang baru pulang dari perantau habis pendidikan di Kota Jogja.
1: Oke, jadi kamu S1-nya, S2-nya di Jogja.
3: Iya, lebih kurang begitu.
1: Oke. Baik, jadi aktivitas sehari-hari sekarang apa?
3: Aktivitas sehari-hari sekarang lebih mencari habit baru. Sambil menunggu pelajaran-pelajaran untuk masuk jam pengajaran di kampus, kita mencari aktivitas baru. Hal ini saya lakukan dengan menulis. Saya lagi membuat sebuah buku yang memang itu dari tesis saya yang saya konversi menjadi sebuah buku yang berjudul tentang politik tanpa pedang. Kalau kita kaitkan politik tanpa pedang, nah itu tentang pergerakan-pergerakan dari kaum-kaum feminisme tadi yang dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebelumnya juga saya juga sudah pernah nih ke RRI tapi ke Pro4 sampai waktu itu sama Bang Syahrudin membahas tentang komunikasi dari buku saya itu, penulis-penulis itu kan anak muda sekarang nih malas nih rasanya untuk dengan era sekarang, apalagi mungkin kita lihat bagaimana sekarang informasi itu bisa lebih mudah didapatkan. Kalau kita lihat di era saya dulu mungkin seperti dari sesuai tema kita malam hari ini, beda generasi, beda frekuensi, tentu berbeda. Kita melihat hari ini informasi itu dapat langsung dari media sosial. Okay. Tapi saat dulu kita perlu informasi itu media secara langsung. Nah, hal inilah yang menjadi jembatan kita. Mengapa informasi ini berkembang? Dan dengan adanya informasi tersebut berkembang, tentu para komunikator atau komunikan harus memahami teknologi yang ada saat ini. Kalau kita melihat dari komunikasi sendiri itu kan, dari komunikator, melalui komunikan, terus ada media, ada efek apa yang disampaikan. Nah, hari ini kita lihat bagaimana kondisi di lapangan. Kita lihat nih, saya pada malam hari ini mungkin kita tiga generasi mungkin. Gen Y, gen milenial, terus ibu gen...
1: Sama.
3: Milenial. Berarti saya sendiri yang Gen Z.
1: Gen Z.
3: Karena kan Gen Z itu era yang... Memang mereka tuh belajar ketika serba bisa, apalagi nanti sudah ada gen alpha, apalagi sudah ada gen beta. Nah, tentu kita belum tahu itu kak, gimana perkembangannya.
1: Contohnya tadi saja ya, kita cuma menanyakan aktivitas, tapi Abul ini ya sebagai Gen Z ini udah nyampe nih ke bahasan kita pada malam hari ini. Nah, segitu cepatnya perkembangan pola pikir dari anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi Abul ini merupakan anak Tanjung Pinang yang baru pulang kuliah ya. Ambil S2 di Yogyakarta dan saat ini juga akan segera mengajar ya di salah satu kampus yang ada di kota Tanjung Pinang. Baik. Nah, pendengar tentunya Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami. Kita ngobrol ya. Di judul kita malam hari ini, beda generasi, beda frekuensi, seni ngobrol minum sumbu pendek.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik. Nah, untuk awal mungkin Barika ke Rajabul ya, terlebih dahulu ya. Nah, Rajabul ini karena kita berbicara tentang beda generasi, beda frekuensi, sebenarnya apa sih yang paling membuat cara komunikasi antar generasi itu berbeda?
3: Kalau dalam secara teori komunikasi, itu kan kalau darinya si Laswell tadi, itu komunikasi itu disampaikan dari pesan apa, melalui media apa, dan sampai ke ada efeknya apa. Kalau kita lihat di era sekarang, Kak, komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak, misalkan dalam rumah saja. Mungkin kalau kita lihat anak-anak kita lebih jago daripada ibu-ibunya. Lebih bermain HP, misalkan dalam berkomunikasi, berteknologi. Mereka malahan mengajari ibunya untuk... yang ibunya nggak tahu, karena kan kita nggak hidup di era sekarang. Mungkin kakak sebelumnya hidup di yang masa-masa masih kita masih main komunikasi secara langsung, masih main bermain bersama. Tapi saat ini kan dengan era yang ada serba canggih, kita sudah tergantung dengan teknologi. Jadi komunikasi secara langsung tuh pelan-pelan mulai hilang dalam keluarga kita sendiri misalkan. Hal yang paling penting juga tentu bagi para baby boomers nih misalkan.
1: Baby boomers itu usia berapa kita sebutkan dulu nih?
3: Baby boomers itu kelahiran kisaran 1946 sampai 1960-an, 66 baby boomer itu. Itu orang tua kita kan nih, mereka mendapatkan informasi itu mereka melalui praktek secara langsung. Tapi hal ini saat gen alpha mereka sudah menggunakan TikTok. menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dari komunikasi tadi, dari para komunikan maupun komunikator. Jadi apa yang ditimbulkan di era sekarang, tentu penafsiran-penafsiran ini sangat berbeda. Dari gen Baby Boomer, gen milenial, gen Z. Yang paling menarik itu adalah gen Z. Gen Z itu mereka itu diibaratkan era yang serba bisa. Mereka bisa menggunakan apapun, mereka hidup di dalam dunia apapun, apalagi dengan istilah Gen Z ini ibaratkan dengan FOMO. Fear of missing out. Mereka itu berkaitan ini. Bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara Gen Z maupun Gen Alpha tadi, atau Gen X maupun Gen Millennial, kita lihat tentu ada penafsiran-penafsiran yang berbeda. Kalau orang tuanya bilang, ini janganlah lakukan kegiatan-kegiatan di media sosial. Tentu kan Gen Z-nya menjawab nih, saya hanya ikut tren saja. Nah, begitulah pola komunikasi yang terjadi di Gen Z sekarang maupun Gen Alpha nantinya, Kak. Kita belum tahu nih Gen Beta apakah lebih maju dari kita atau kita tidak bisa mengikuti mereka. Kalau kita lihat perkembangan dari media komunikasi tadi, tentu terus berkembang. Awalnya kita mendengar dari media massa, sekarang sudah melalui media digital. Apalagi sudah ada AI. Nah, sudah ada artificial intelligence itu, ialah yang sekarang orang mungkin mencari informasi atau berkomunikasi itu melalui AI. Ada tulisan saya yang menarik di situ tentang AI itu. Saya pernah menulis dalam sebuah artikel, di situ saya bagaikan AI itu bagikan musuh maupun bagaikan teman. Nah, kalau AI itu digunakan dengan sebaik mungkin, nah itu kan kita akan mendapatkan sebaik-baiknya. Tapi AI itu juga bisa sebagai musuh, karena kita tidak tahu. Karena kalau kita ketergantungan dengan AI, tentu akan merusak nih pola pikir komunikasi yang terjadi. Hal itulah terjadi, beda generasi, beda frekuensi. Nah, di situ Kak.
1: Baik. Jadi salah satu faktor perbedaan tadi karena adanya perubahan zaman dan juga teknologi, begitu ya. Nah, kalau kita dulu, saya aja lah ya, saya sebagai generasi milenial nih, dulu kan nggak tahu tuh ya namanya Instagram ya, Instagram, TikTok, terus yang lainnya kan nggak tahu. Taunya dulu kan Facebook tuh juga masih baru-baru tuh.
2: Zaman kita Friendster ya kayaknya.
1: Friendster ada. Masih zaman-zamannya BlackBerry ya.
3: Kalau zaman saya dulu SD itu sudah kenal teknologi malahan. Warnet ada kan sejak sama
1: SD.
3: Warnet itu.
1: Ada.
3: Nah, itu saya malahan media sosial pertama saya itu Facebook kalau tak salah. Dari tahun 2006 tuh udah ada saya main Facebook. Itu main warnet.
1: Ya kan 2006. Kita masih kuliah.
3: Udah ada perkembangan kan?
1: Iya, tamat-tamat kuliah tuh baru ada Facebook tuh. Dulu tuh Friendster tuh kata. Baik. Nah, terus kenapa sih orang tua sekarang nih merasa anak muda sekarang susah dinasihati? Kan tadi katanya kamu jangan bermain media sosial, tapi kan anak-anak gak mau dilarang nih FOMO atau juga ikut tren gitu. Nah, itu gimana tuh?
3: Hal ini mungkin sangat terjadi. Efeknya kan terjadi nih. Dalam dunia komunikasi tentu adanya interaksi simbolik. Dari menurut George Habermas itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti akan memiliki makna. Kalau kita kaitkan dengan komunikasi di era sekarang, tentu peran orang tua itu mereka kan tidak memahami dari para Gen Z ini. Gen Z ini kan mereka mengolah informasi ini dari media sosial. Kalau baby boomer itu kan mereka secara langsung nih komunikasinya. Tapi hal ini bisa kita lalui. Kenapa? Hal ini perlu penekanan dari pihak keluarga dulu. Mungkin anak-anak zaman sekarang itu jangan langsung dikenalkan dengan namanya teknologi. Kalau kita lihat mungkin bayi baru lahir atau bayi baru berapa bulan itu sudah dikenalkan teknologi. Makanya mungkin anak-anak kita itu lebih jago daripada ibunya sendiri. Tapi informasi yang ibunya sampaikan mungkin dia melawan atau hal lain sebagainya. Dia tak suka dengan hal-hal begini. Nah, itu kan tentu perlu efek dari keluarga tadi. Mungkin secara psikologis itu perlu pendekatan. Hal ini mungkin lebih ke arah pendekatan antara peran orang tua dan anak dalam mengambil komunikasi tadi. Kalau kita lihat peran anak dan peran orang tua itulah sangat penting, apalagi dalam keluarga. Kalau misalkan kita lihat dalam satu meja aja lah, ada bapak yang buka drama Cina, ada ibu yang buka media sosial Facebook, ada anak yang lagi baca WA. Nah, itu kan dalam satu meja saja tidak terjadi komunikasi secara langsung. Karena terpengaruh tadilah, perlu edukasi dari orang tua ini agar mereka lebih memerhatikan tentang bagaimana sih komunikasi di era sekarang ini, apakah akan bermanfaat atau tidak. Tentu kita informasi sekarang ini sangat bermanfaat, Kak. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita bisa mengetahui dengan segala sesuatu. Kalau katanya Khalil Gibran itu, tempora muntantur, etnos muntamur in ilis. Waktu itu berubah dan kita berubah mengikuti waktu. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman tadi, maka orang tua itu harus mengadaptasilah pola-pola komunikasi yang terjadi di era sekarang dengan anak-anak kita. Bagaimana hubungan komunikator dan komunikan tadi itu lebih saling menjaga hubungan. Orang tua memberikan nasihat mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang membangun. Kalau di era sekarang kan, kalau kita main kasar kan langsung viral, tak mungkin kan. Orang tua tuh takut. Nah, maka deh orang tua tuh harus hati-hati sekarang. Tak boleh misalkan viral-viral. Kemarin kita kejadian, mungkin kalau nggak salah itu ada kejadian mungkin di Tanjung Pinang kan, yang bulan puasa kemarin, yang orang tuh bunuh istri, suami bunuh istri, anaknya nangis, itu kan terjadi tuh. Itu saya dapat informasi itu ketika di Jogja. Nah, itu kan menjadi masalah nih, bagaimana peran orang tua dan anak yang ketika mereka tidak dididik dari awal, itu akan menjadi pertikaian. Maka dari itu butuhlah aspek yang dari diri mereka sendiri untuk mengubah dan mengadaptasi di era sekarang itu, Kak. Untuk komunikasi antara anak maupun orang tua.
1: Oke, baik. Jadi orang tua harus selalu dekat dengan anak, mengedukasi anaknya, karena bagaimanapun pengguna media sosial dan komunikasi digital ini ikut membuat jarak tadi ya, antar generasi ini ya, Rajabul ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita ke Mbak Mirta nih. Mbak Mirta, dari sisi psikologi nih, mengapa percakapan antara orang tua dan anak bisa cepat sekali memicu emosi nih, Mbak?
2: Oke.
1: Atau Mbak mau menanggapi dulu apa disampaikan oleh Abul tadi?
2: Mungkin bisa sekalian.
1: Iya, boleh, silakan, Mbak.
2: Dengan pertanyaan dari Mbak Rika tadi. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini memang cepat sekali untuk memicu salah paham kayaknya ya.
1: Saya juga sering, karena dia bilang gak nyambung gitu ya.
3: Sering perdebatan.
2: Iya, kok gak nyambung sih dikasih tahu gitu ya. Nah, itu memang ada satu teori dari Erik Erikson gitu ya, bukan orang Bandung tapi orang luar gitu ya, namanya Erik Erikson, pendekatan dari psikososial. Jadi sebenarnya mungkin kita lihat bahwa konflik antara orang tua dan anak-anak remaja, mungkin kita lihat di remaja, karena kebanyakan konflik itu terjadi antara anak orang tua dengan remaja, ya mungkin pada saat ini di gen alpha ya, gitu ya, orang tua di gen milenial gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini memang masa itulah yang sangat krusial sekali kenapa ada perbedaan antara ya tadi Mas siapa?
3: Abul
2: bilang bahwa ada mungkin pola-pola yang berbeda dari cara berpikirnya gitu ya, dari cara pola pengasuhannya gitu kan, dari cara bagaimana dia menginterpretasikan pesan atau informasi yang didapatkan gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya beda generasi, beda frekuensi mungkin itu menjadi salah satu perbedaannya. Tapi ada juga hal yang lain, bahwa kita perlu mengingat kalau dalam psikologi itu adanya tahap perkembangan gitu ya, yang tidak pernah berubah gitu ya. Tahap perkembangan ini adalah ketika anak remaja di posisi pada saat ini, dia tentu punya tahap perkembangan kalau menurut Erik Erikson itu ada di identity versus role confusion. Maksudnya adalah dia sedang mencari identitas diri gitu ya. Dia lebih melihat siapa sih aku ini gitu ya, siapa sih saya sebenarnya, apa yang saya sukai gitu ya. Ya akhirnya dia mencari apa yang dia inginkan, seakan kayak dia ingin jurusan ini tapi kok orang tua saya nggak mau gitu. Nggak boleh, kamu harus dituntut untuk ikut kata orang tua gitu, sehingga dia merasa bahwa dia harus mengikuti atau menghormati orang tua. Tapi di satu sisi dalam pola pikir orang tua bahwa dulu saya disuruh ini kok sama orang tuanya yang baby boomer gitu kan, dan mau mengikuti. Tetapi anak yang anak-anak di zaman Gen Alpha itu sendiri punya pilihan, karena ya tadi mungkin media sosial dia punya bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu kan. Tetapi bukan berarti dia tidak bebas untuk menentukan apa yang ingin dia sampaikan gitu ya. Nah itu disitulah waktu sebenarnya dia mencari identitas diri dalam dirinya. Nah yang role confusion ini adalah dia kebingungan di dalam perannya sendiri gitu. Sebenarnya aku ini mau apa ya?
3: Benar.
2: Gitu ya. Aku ini harus bagaimana ya? Gitu. Itu yang terjadi, yang akhirnya itu yang memberi batasan nilai-nilai pada orang tua juga. Bingung kenapa kok anaknya semakin dikasih tahu dia semakin membangkang. Jadi yang perlu dilihat adalah sebenarnya mungkin kita sebagai tadi juga disampaikan bahwa mungkin ya tadi apa beda generasi, kita juga harus punya perkembangan di dalam setiap zaman tadi. Nah, adalah artinya bahwa cara komunikasi yang diberikan itu harus mungkin lebih kepada bagaimana kita memahami dulu apa isi dari komunikasi yang disampaikan oleh anak
3: tadi.
2: Gitu. Misalkan kayak misalkan kamu jangan main HP gitu ya. Gitu. Nah, mungkin komunikasi yang perlu disampaikan orang tua adalah bukan menjudge, bukan memberikan penilaian atau menghukum atau menilai sesuatu bahwa itu jelek gitu kan. Akhirnya ya jadilah konflik. Bahwa aku lagi main HP ini kenapa sih kan gitu ya. Anak akan menjawab. Tentunya pasti dengan cara yang lebih punya skill seni gitu. Seni dalam berkomunikasinya, tentu dengan cara yang lebih empatik, dengan cara yang lebih halus. Mungkin di, orang tua bisa dengan cara contohnya, mungkin berapa hari ini ibu lihat kamu main HP terus nih, sehingga pelajaran kamu ketinggalan. Kamu gak ngerjain PR gitu ya. Ada masalah kah di sekolah? Apa yang ingin kamu ceritakan gitu kan, sehingga orang anak pun merasa bahwa tidak di judgment. Anak pun merasa, oh orang tua saya selama ini akhirnya memperhatikan saya. Nah itu ada perasaan lain yang akhirnya anak mungkin bisa saja mulai terbuka untuk memberikan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu.
1: Oke, jadi perlu ada empati begitu ya, dalam komunikasi antar generasi ini. Nah, saja deh Mbak, gimana cara menyampaikan ketidaksetujuan tadi tanpa membuat orang tua kita ini merasa diserang gitu? Ya gimana caranya? Misalnya kayak tadi tuh anak pengen jurusan ini, orang tua gak mau gitu. Ya gimana caranya tuh menyampaikannya tuh?
2: Oke, mungkin sebenarnya ini kembali lagi tadi komunikasinya gitu ya. Ketika anak sendiri tidak setuju dengan apa yang disampaikan orang tua, mungkin anak sudah punya bekal dulu informasi terkait apa yang dia minati, atau mungkin dia sudah punya ancang-ancang misalnya dia minatnya ke sini gitu, ke teknik elektro misalkan atau komunikasi, dan dia sudah punya keinginan bahwa nilai-nilai dia yang bagus itu apa gitu ya kan. Itu kan sudah ada data-datanya dari sekolah yang tentunya nanti dari itu dia bisa paparkan dan itu bisa dikomunikasikan ke orang tua. Dan dia juga mungkin anak-anak zaman sekarang lebih pintar ya dari
3: lebih
2: orang
3: canggih.
2: Tuanya dan dia punya informasi dia lihat dari universitas mana yang dia bisa masuki, dari universitas mana yang mungkin bisa grade-nya masuk dengan yang dia punya kan gitu. Nah itu mungkin bisa disampaikan, yang akhirnya terjadilah komunikasi dua arah antara anak dan orang tua.
1: Oke, jadi sebagai anak sekarang nih harus punya alasan-alasan tertentu.
3: Benar sekali.
1: Untuk sampaikan kepada orang tua biar kita nggak dikira bangkang gitu ya.
3: Iya benar sekali. Apalagi kalau kita membantah atau kita berdebat, tentu orang tua merasa
1: melawan.
3: Padahal kan kita memberikan informasi itu secara terang-terangan, secara jelas. Tapi orang tua itu kan mungkin tidak memahami nih bahasa dari Gen Z sendiri, dari bahasa anak-anak sekarang. Mungkin kan karena pergaulan juga dan ditambah lagi dengan perkembangan-perkembangan teknologi. Hal inilah yang mungkin kita lihat bagaimana rusaklah itu generasi apabila tidak dididik dengan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mirta Yolanda tadi. Tentu itu sangat menarik kita lihat. kalau orang tua saja dilawan, apalagi yang lain. Nah, itu perlu harus kita jaga kan, pola komunikasi secara langsung. Makanya saya sampaikan tadi, komunikasi secara langsung ini sudah mulai hilang di era sekarang. Karena tergantungnya tadi dengan teknologi. Apalagi kalau kita kakak, mungkin sekarang saya nyari informasi itu, mungkin anak Gen Z itu lebih menggunakan AI, misalkan AI. Terus para gen Y dulu masih menggunakan buku untuk mencari informasi. Nah sekarang susah. Anak-anak, mungkin anak-anak SD itu lebih jago dari saya. Ponakan saya aja lebih jago daripada saya, Kak. Ponakan saya itu masih umur 5 tahun. Saya dah 26. Ah, tentu dia lebih jago main Roblox daripada saya untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah itu tentu adaptasi dari pihak keluarga tadi. Kita perlulah edukasi ke lebih mendalam. Jangan sampai teknologi inilah yang mengaruh psikologi anak dan orang tua tadi. Sehingga terjadilah jarak antara keluarga dalam rumah tadi, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak Mirta nih, gimana cara kita nih sebagai orang tua untuk bisa mengendalikan emosi kita?
2: Oke.
1: Biar kita tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan anak gitu.
2: Betul, sebenarnya kalau untuk regulasi emosi ya, jatuhnya mengendalikan emosi itu adalah sama seperti sebelumnya, mungkin adalah orang tua aware dulu nih dengan situasi kondisi saat dia saat ini. Tentu mungkin orang tua kan banyak peran yang harus dia lakukan, contohnya mungkin sebagai orang tua, sebagai ibu atau sebagai ayah. Yang kedua mungkin perannya sebagai pekerja, ya kan? Terus perannya juga mungkin sebagai teman di lingkungan sosialnya. Yang ketika sampai di rumah itu membawa beban-beban di punggung, di pundaknya.
1: Apalagi gitu ya. Bulan banyak banget bebannya.
2: Beban administrasi, beban rumah tangga, gitu ya. Beban mungkin tagihan-tagihan gitu ya. Nah itu kan banyak nih beban yang dibawa. Yang akhirnya yang perlu dilakukan adalah kita sebagai orang tua harus aware dulu dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Aware itu dalam arti kata bahwa apakah kita perlu kita pulang ke rumah itu sedang dalam keadaan marah, dalam keadaan lelah, dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan apa. Jadi emosi apa yang muncul pada saat itu. Boleh kok kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi saya ingat dulu bahwa ketika kita pulang kantor, tolong kita buang semua apa yang kita bawa dari kantor, gitu ya. Buang ke tong sampah, sehingga ketika kita pulang ke rumah, kita sebagai kertas yang kosong. Gitu. Artinya bahwa kita pulang ke rumah tidak membawa lagi sisa-sisa emosi dari segala peran yang ada di luar sana gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan, aware dulu. Yang kedua adalah beri waktu untuk bisa menenangkan diri gitu. Ketika kertas kosong itu belum bisa kita bawa, kita boleh kok menenangkan diri dulu di kamar, mandi dulu, membuat hal-hal yang membuat diri ini merasa nyaman dulu. Kasih waktu 10 menit, 5 menit gitu ya. Setelah itu kita bisa berinteraksi. Seperti itu. Dan juga kita perlu bisa membaca juga situasi. Bisa saja anak masih sulit untuk meregulasi emosinya. Kadang dia kita datang sampai, "Bunda, tahu enggak? Tadi aku diganggu temanku loh," gitu kan.
1: Iya.
2: Dan kita dalam keadaan lelah, capek, yang akhirnya nanti dulu lah nak, gitu ya. Udah lagi capek, lagi ini.
1: Mau ngomong aja nggak boleh.
2: Iya, gitu kan.
1: Itu.
2: Akhirnya ngomong aja susah.
1: Iya, mau ngomong aja nggak boleh gitu.
2: Akhirnya kan, jadi satu keributan.
3: Benar, gitu. Itu yang sering terjadi.
1: Nah, itu gimana sih perasaan anak kalau dalam kondisi seperti itu gitu? Dia mau ngomong nih sama orang tuanya.
3: Anak merasa ditolak.
1: Merasa ditolak.
2: Iya.
3: Jadi ibaratkan gitu, kalau kita berdiskusi dengan orang tua itu tidak ada manfaatnya.
1: Jadi
3: sia-sia. Iya.
2: Dan akhirnya nanti itu juga bisa berefek kepada ketika nanti ya, seiring dengan perkembangan usianya nanti. Dia mungkin sulit nantinya ya, mungkin dia sulit untuk mengungkapkan lagi, mengekspresikan lagi apa yang terjadi pada dirinya. Ya akhirnya ibunya datang ke psikolog. "Bu, anak saya gak mau cerita." Ada masalah ini gitu, jadi masalah baru kan gitu. Nah itu yang perlu kita membaca situasi yang ada di rumah. Ketika kita pulang ke rumah adalah itu yang perlu adanya kertas kosong tadi, sehingga apa, kita bisa bereaksi terhadap stimulasi yang ada di rumah gitu kan. Gitu. Itu nggak apa-apa. seperti itu.
3: Yang paling penting jaga komunikasinya antara kedua orang tua dan anak tadi. Jangan sampai gara-gara satu masalah hancurlah rumah tangga tadi. Nah, itu kan perlu dijaga nih secara psikologinya, secara sosialnya. Bagaimana? Kita kan manusia. Manusia ini memang makhluk sosial. Tentu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa anak itu melakukan secara sendiri. Karena dari peran orang tua lah tadi, mungkin ketika masalah sudah selesai, barulah kita ajak berdiskusi, komunikasi dengan anak kita agar merasa dia merasa tenang. Kalau kita lihat mungkin kondisi sekarang ya, orang anak-anak sudah dikasih HP tadi. Itu. Komunikasinya tadi sudah melalui HP.
1: Dari bayi lagi dikasih bayi, HP ya.
2: Nah, itu juga yang menjadi masalah.
3: Menjadi
2: ya,
3: masalah akhirnya. Pertimbangannya di situ.
1: Selain HP, terus juga sikap orang tua ke anak ini juga turut memberikan jarak gitu ya kepada anak gitu ya. Baik. Nah, ini nih kalau misalnya nih punya kebiasaan membandingkan anak nih. Nah, membandingkan anak dengan generasi sebelumnya, ini bisa mempengaruhi kondisinya juga gak sih?
2: Ya tentu.
1: Kondisi pasti. Psikologisnya
3: sangat ya. Berpengaruh.
1: Kami dulu takut loh sama orang tua nak. Kalian kok gak takut? Kami nengok orang tua kami datangnya, kami udah ketakutan, langsung cepat-cepat pulang gitu kan. Iya. Nah, sekarang kasihkan main misalnya kayak gitu.
3: Karena sudah tergantung tadi, karena mereka mengadopsi dari media sosial. Jadi orang tua ini hanya sebagai nasihat saja. Jadi kan kalau orang tua dulu kan bawa rotan, kita kan masih zaman-zaman saya SD itu masih
1: dijeling aja kita udah takut.
3: Pakai rotan, masih ngerasain. Ketika saya balik maghrib aja, itu udah siap lah rotan depan rumah tuh. Bagaimana kita kondisi kita di sana? Kalau era sekarang kan, kalau aku viral kan orang tua aku berbahaya. Betul. Nah, tapi tentu perlu adaptasi tadi dari orang tua dan anak tadi. Kan banyak nih kak orang tua membandingkan anak-anaknya. Misalkan saya sering merasakan nih. Sering dibanding. Orang lain udah pada nikah, awak belum nikah. Nah, itu kan menjadi merasakan dari Gen Z itu sudah merasa, kenapa saya dibandingkan dengan orang lain? Tentu kan masing-masing orang individu itu kan berbeda. Betul. Nah, dari situ aja kan kita lihat, itulah yang menjadi problematik kan. Problemnya apa yang membuat orang tua dan anak itu semakin berjarak? Karena mereka melihat pembandingan dari sisi luarnya saja, mungkin dari sisi positifnya, tidak melihat apa yang dihasilkan dari sisi negatif. Kan kalau misalkan asik nak ditanya terus tuh, misalkan kalau balik kampung kan, awak kapan ini? Awak kapan nikah? Yang lain lah pada nikah nih, cuman awak aja. Nah, ini kan menjadi permasalahan nih bagi kita. Tentu kita kan belum menentukan apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah penting tadi edukasi orang tua dan anak. Sekarang ini minimal kuranginlah gunakan HP tadi, mungkin dikurangi dengan aktivitas-aktivitas lain. Kita bangun habit-habit lain. Misalkan kita mengajarkan anak kita dengan membaca atau dengan lain sebagainya. Nah, di era sekarang mungkin anak-anak itu lebih pintar, maka perlulah pendidikan karakter di orang tua tuh di rumah dulu untuk anaknya. Karena kan kalau kata Pak Prabowo itu kemarin pas pidato, ilmu itu kan tidak hanya dapatkan di sekolah, tetapi juga di dalam rumah juga. Itulah penting bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang terjadi antara anak dan orang tua. Itu kak.
1: Setuju. Ya setuju sih sebenarnya. Cuman kan sekarang orang tua pada sibuk juga ya.
2: Itu
1: dia. Pulang ke rumah udah malam gitu. Jadi waktu ketemu anaknya cuman ya mungkin
3: beberapa jam.
1: Berapa jam? Kadang orang tua misalnya ayah nih, dia pulang cuman lihat anaknya tidur. Tuh besok udah pergi diantar lagi ke sekolah gitu.
2: Iya, sedikit mau nambahin Mbak tadi yang terkait membandingkan juga itu juga akhirnya ketika orang tua mengatakan itu pembandingan diri dengan zaman dia dulu, seakan itu mengecap bahwa anak merasa tidak didengarkan.
3: Iya.
2: Gitu ya, ada cap bahwa itu kan mama dulu gitu ya. Aku sekarang berbeda. Nah, itu ada suatu bentuk bahwa saya merasa tidak didengarkan. Jadi ada rasa anak merasa bahwa merasa tidak aman ketika dia berada di rumah. Itu yang membuat dia kenapa? Karena orang tua saya aja nggak peduli dengan apa yang saya rasakan, gitu ya, gitu ya Mas ya.
3: Iya betul.
2: Ya, jadi apalagi kalau misalnya ditanya kapan nikah nih,
3: kapan nikah,
2: misalkan nggak peduli, padahal saya punya sesuatu yang ingin saya capai.
3: Gitu. Tapi sudah ditanyakan targetnya itu kapan nikah.
1: Nah, pengen sukses dulu.
2: Dan merasa ketika mungkin setelah pulang ke Tanjung Pinang ngerasa nggak aman gitu, karena ada
3: tekanan
2: pembandingan yang akhirnya membuat anak sendiri ngerasa ya itu tadi seakan kayak dilihat membangkang kan gitu gitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah gimana caranya orang tua bisa membaca situasi yang terjadi pada diri anak itu sendiri gitu. Ya mungkin betul bahwa ya tadi mungkin gadget atau apa gitu ya. Jadi sehingga mungkin tubuhnya di sini tapi interaksi sosial antara keluarga itu tidak ada. Ya akhirnya mungkin bisa diganti. Boleh mungkin main handphone di saat situasi kapan. Tapi ada satu momen di mana keluarga memberikan waktu untuk berinteraksi secara bersama-sama. Apakah ketika makan, apakah ketika nonton TV bersama, atau jauhkan meluangkan handphone waktu di hari weekend untuk melakukan aktivitas bersama seperti itu.
1: Oke, baik. Kan orang tua juga bisa ngatur handphone anak ya.
3: Iya, sebenarnya kan tergantung orang tua.
1: Matiin aja juga udah selesai ya.
2: Iya.
3: Tapi kan anak sekarang mungkin kalau dijauhin dari HP saja dia menangis.
2: Itulah karena, bosen.
3: Karena sudah bosan. Kalau tanpa HP mungkin enggak bisa yang lain. Nah, itulah karena ketergantungan kita sekarang dengan teknologi itu sudah mempengaruhi gen alpha. Nanti gen beta mungkin akan lebih pintar lagi daripada gen kita. Semua butuh proses. Tidak sampai jalan ini tidak mungkin lurus saja. Pasti ada berbelok-beloknya juga.
1: Oke. Ini seolah-olah nih baby boomers atau juga gen milenial nih tidak lebih pintar gitu ya.
2: Enggak sih.
1: Susah gitu juga
2: ngecatnya. Bukan tidak lebih pintar, tapi mungkin masih ada kekakuan dalam pola berpikir yang akhirnya membuat generasi sebelumnya bukan tidak mau belajar, tapi mungkin ada kesibukan lain yang akhirnya membuat belum ada kesempatan untuk bisa memperdalam hal tersebut gitu ya. Bukan gak pintar, pasti pintar dong gitu ya, tapi lebih arahnya mungkin
1: bagaimana kita juga harus banyak beradaptasi juga,
2: banyak beradaptasi
1: gitu.
2: Kadang kan maaf kata generasi, ya mungkin generasi saya gitu ya, ke atasnya gitu kan, kita nih seakan kayak di diasuh dengan otoriter ya kan Mbak? POC.
3: Benar.
1: Gitu kan enggak ada tuh. Kalau tadi kan kita diajak apa ya? Komunikasi dua arah gitu. Misalnya bertanya nih, kenapa Nak kamu enggak mau begini? Kalau dulu kan enggak, kamu enggak boleh gitu. Jadi kita langsung ikut gitu kan.
2: Betul. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, harus ngambil ini, ngambil itu kan gitu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya kaku di dalam berpikir. Itu ya salah satunya perbedaan dari apa tadi?
3: Gen
2: perbedaan dan milenial dengan Gen Z tadi. Karena ada yang faktor pola pengasuhan. Pola pengasuhan semakin zaman semakin berkembang. Pola pengasuhan sekarang kan lebih yang demokratis, mendengarkan, banyak parenting-parenting, orang tua mudah untuk belajar kemanapun secara online gitu ya, baca buku atau baca searching-searching. Kalau zaman dulu kita nggak ada sekolah gitu ya, zaman orang tua kita nggak ada sekolah, tapi turun temurun pola pengasuhan itu gitu Mbak.
1: Baik. Nah, terus ke ini nih, ke Abul nih. Ke Abul, gimana sih Abul mungkin ingin mengatakan kepada adik-adik di luar sana, jangan sampai melukai perasaan orang tua juga gitu, hati-hati dalam berkata-kata gitu.
3: Tentu kita sebagai anak itu harus hormat dengan orang tua. Kenapa? Karena kita kan berdasarkan dari keturunan nih. Tanpa orang tua pun anak pun gak akan bisa kemana-mana. Jadi pesan saya kepada adik-adik semua, teruslah menjaga hormat dengan orang tua. Jangan, meskipun era sekarang sudah menjadi lebih canggih, lebih digital, tapi kekeluargaan dengan orang tua itu terasa dibatasi. Hal ini mungkin bisa dilakukan. Minimal kurangilah pengurangan penggunaan media sosial tadi. Lebih banyaklah membaca buku atau lebih banyak berinteraksi kepada orang tua. Nah, kita biasanya sehari-hari kita membantulah orang tua. Karena kita nggak tahu bahwa peran orang tua itulah peran paling penting. Meskipun kadang kita tidak bisa melawan nih. Asik diatur terus. Orang tua minta kita ini ke sini, kemana, kan kita diatur-atur terus tuh. Itu menjadi pola pikir yang mungkin akan merusak bagi anak tadi yang dia ingin berkembang, tapi dipaksakan tidak bentuk berkembang. Hal ini agar tidak terjadi perlawanan antara anak dan orang tua, maka berkomunikasilah dengan keluarga tadi, dengan orang-orang dekat di rumah tadi. Jangan sampai orang tua itu ibaratkan pepatah itu, janganlah patah apa ranting di dahan. Kan kita berdasar dari dahan yang sama, meskipun orang tua kita sudah di eranya baby boomer atau gen X tadi, tentu mereka butuh validasi dari kita untuk perkembangan-perkembangan komunikasi tadi. Kalau orang tua dulu kan, mereka kan dapat dari pengalaman. Misalkan tadi seperti yang disampaikan kakak sama Bu Mirta tadi, apa yang memang menjadi keresahan bagi anak-anak ini, tentu anak-anak dan keluarga janganlah sampai terjadi permasalahan disinformasi atau miskomunikasi. Karena kalau kita sampai miskomunikasi aja, mungkin kita nggak tahu kabar kita di luar itu gimana. Saya pengalaman saya ketika saya merantau keluar itu, saya yang menghubungi orang tua saya, bukan orang tua saya yang menghubungi saya. Tapi itu kan pola pikirnya begini, oh aku di sana orang tuaku gimana ya, kan kita khawatir nih, anak kan khawatir dengan orang tua dia, orang tua kita. Terus orang tua juga khawatir dengan anaknya. Jadi kalau bisa komunikasi itu tetap dijaga, meskipun kita di luar, di jauh-jauh di sana, pasti kita tetap membutuhkan peran dari orang tua tadi untuk mendukung anak ini agar bisa berkembang. Hal ini yang saya rasakan. Tapi saya kemarin juga pengalaman nih, orang tua suruh balik Pinang karena kan tak ada ini lagi, tak ada keluarga, apa keluarga udah pada nikah semua, jadi tinggal rumah berdua. Nah, kita turuti, kita sebagai anak tentu kita sangat menuruti dari perintah dari orang tua tadi, meskipun sebenarnya kita ada berjenjang untuk berkarir lebih tinggi. Ah, ini mungkin jalannya, jalan rezeki kita nggak tahu apa yang terbaik dan mana yang bukan. Nah, itulah penting menjaga komunikasi antara keluarga dan orang tua tadi, baik di rumah maupun di luar sana, tetap komunikasi itu dijaga.
1: Oke, jadi adik-adik Gen Z ini bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bang Abdul tadi ya. Tidak menunggu orang tua menghubungi, tapi dia menghubungi orang tua, begitu ya.
3: Inisiatif kita.
1: Oke, untuk penelpon kalau ada silakan mendengar di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya di kesempatan malam hari ini, dan Anda bisa ikuti program siaran kami juga pendengar dari YouTube RRI Tanjung Pinang Official dan juga dari Facebook kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, barangkali Anda mau sharing juga nih pendengar, ada pengalaman-pengalaman tersendiri bagaimana selama ini Anda berkomunikasi dengan anak-anak atau juga dengan siswanya, mungkin barangkali juga bisa seperti itu ya. Benar. Oleh para guru nih, karena kita berbeda generasi ya. Oke, 27100 0811 77 89 830. Nah, tampaknya belum ada penelpon nih. Mbak Mirta, apa sih tandanya bahwa konflik komunikasi dalam keluarga ini sudah mulai berdampak pada kesehatan mental dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi nih, Mbak?
2: Oke, nah ini menarik nih tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tanda yang perlu kita lihat adanya ada ketidaksinkronisme antara mungkin dari pasangan gitu ya. Tiba-tiba ngomong ini ya, satunya langsung ya tadi sumbu pendek gitu ya, kayak senggol bacok gitu ya. Terus akhirnya ya mungkin dengan nada yang tinggi gitu ya, atau mungkin anak aja kita ngomong baik-baik akhirnya anak langsung teriak-teriak. Atau orang tua sendiri, ibu mungkin pada saat kita bercerita tentang kejadian anak sendiri, dia langsung responnya yang begitu emosional, itu bisa, itu merupakan tanda ketika emosional sedang tidak stabil gitu ya. Terus juga bisa saja ya, yang terjadi adalah tidak adanya interaksi sosial di antara anggota keluarga, sehingga sibuk masing-masing, anak di kamar, orang tua di kamar gitu ya. Terus rumahnya jadi apa? Sepi, diem. Kenapa? Karena ya tadi interaksinya hanya di kamar dan mungkin main handphone apa sendiri, sehingga ya itu juga bisa menjadi masalah di dalam komunikasi gitu. Karena tidak ada interaksi secara langsung. Gimana sih secara emosional gitu kan, regulasi emosional, apa yang harus dilakukan gitu kan, karena semuanya merasa nyaman pada diri masing-masing gitu. Terus juga yang perlu dilakukan, yang menjadi dampak lagi adalah yang dicari itu bukan anggota keluarga ketika ada masalah. Gitu ya. Bisakah orang yang ada di luar keluarganya atau mungkin mencari ya tadi AI gitu sebagai solusi untuk cerita.
1: Aduh, teman saya gitu, Mbak. Curhatnya dengan AI.
3: Sekarang gitu, Kak. Banyak. Sekarang mungkin nyari misalkan cara penggunaan mikrofon. Orang sekarang lebih menggunakan AI. Daripada membaca terlebih dahulu. Mereka mencari dapat informasi secara langsung, langsunglah mereka terapkan. Nah, itulah yang mungkin kita harus bersaing dengan zaman sekarang itu. Kita harus bersaing. Kalau kita nggak bersaing, kita pasti kalah.
2: Betul. Nah, itu dampak-dampak yang bisa terjadi gitu dengan kesehatan. Kenapa? Karena orang tidak membutuhkan tadi orang lain. Karena kan kita makhluk sosial tadi kan dijelaskan sama.
1: Iya. Kan robot ya.
2: Iya. Yang kita lakukan akhirnya kita minim secara emosional. Emosionalnya emosinya tumpul, minim secara ya tadi sumbu pendek yang akhirnya mungkin sistem di dalam otak kita yang mengatur emosi yang si amigdala tadi itu yang terus aktif. Yang akhirnya kita nggak bisa berpikir secara logis. Itu yang akhirnya membuat ya itu keganggu lah kok tiba-tiba ngerasa setiap ada stimulus dari orang lain padahal orang itu hanya ngomong biasa-biasa aja gitu ya, ngomong dengan cara kamu udah makan belum kan gitu, ngapain sih nanya-nanya kan gitu ya responnya yang akhirnya mengganggu secara psikologis ya, itu mungkin bisa jadi beberapa gejala gangguan yang terjadi gitu. Apakah ya mungkin cara marah yang terlalu berlebihan atau stres gitu ya, ke adaptasi yang tidak baik itu bisa mengarah ke kesehatan mental. Semakin lama semakin akan ya mungkin semakin dalam seperti itu, dan itu harus ditangani.
1: Oke, penanganannya seperti apa, Mbak? Kalau kita sudah mulai sadar nih, kita evaluasi lagi apa yang terjadi dengan diri kita gitu, apa yang harus kita lakukan gitu?
2: Nah, untuk diri kita sendiri mungkin yang pertama dilakukan adalah yang pertama tiangnya adalah orang tua gitu ya. Orang tua baik istri, baik suami atau ibu atau ayah gitu ya. Kenapa? Karena ketika tanda-tanda tadi sudah terlihat perlu adanya itu detox gadget dulu. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Memang mungkin awalnya akan mengalami tantrum dulu nih. Gak mau gitu kan, marah-marah ya, akhirnya ngamuk-ngamuk. Tapi kita bukan menghentikan, tapi ketika kita melakukan detox itu kita bisa ganti dengan aktivitas-aktivitas lain. Kenapa begitu? Karena otak anak ketika dia bertemu dengan gadget dia memberikan rasa kegembiraan tadi gitu ya. Ya akhirnya rasa kegembiraan itu kan diambil nih sama orang tua. Ya, nah kita perlu menggantikan rasa kegembiraan itu dengan ya tadi interaksi dengan orang tua, bermain dengan orang tua gitu ya. Orang tua juga harus memberikan waktu. Jadi sama-sama detoxnya bukan anaknya aja, tapi orang tuanya juga detox gitu ya. Akhirnya sama-sama membangun kembali harmonisasi keluarga dengan cara ya memberikan waktu-waktu atau mungkin full time untuk bisa bermain bersama dengan anaknya, menjalin komunikasi dengan anaknya. Sebenarnya mungkin simple kita bisa bilang misalnya kan membaca bersama atau menceritakan dongeng bersama kepada anak-anak gitu ya. Terus makan, aktivitas yang bisa kita bicarakan adalah aktivitas kamu hari ini apa, dan anak bukan berarti untuk mencari validasi bukan berarti untuk bisa mengikuti apa yang anak sampaikan, tetapi kita melihat sebenarnya makna apa di balik cerita dari anak itu gitu sih. Nah, dari hal tersebut saja itu bisa membangun kembali harmonisasi di dalam keluarga dan menjaga keutuhan komunikasi tadi.
1: Dari sisi Gen Z gimana? Anak bakal menolak gak sih apa yang dilakukan oleh orang tua tadi?
3: Sebenarnya kan kalau era Gen Z ini pun penuh pertimbangan, Kak. Pasti Gen Z itu akan mempertimbangkan. Malahan informasi itu bukan dapat dari orang tua. Nasihat itu bisa dapat dari orang lain. Orang tua itu kan terkadang memberikan nasihat, tapi anak-anak Gen Z ini akan memvalidasi dulu. Mana sih informasi yang benar? Mana sih apakah yang orang tua kita sampaikan itu sudah benar? Tentu dalam segi misalkan dalam segi hal-hal lain, longgar. Jadi dalam interaksi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Mirta, tentu kita lihat Gen Z ini kan menganggap bahwa orang tua itu juga sebagai hal penting juga. kita tidak melawan dengan orang tua. Karena orang tua telah mengedukasikan kita dari dulu kan. Karena kita di sini kan beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan zaman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi orang tua itu harus bisa beradaptasi. Seperti yang Kak Mirta sampaikan juga. Orang tua harus bisa beradaptasi dengan anaknya. Nah kalau kita lihat tadi, seperti yang kita lihat, Gen Z ini kan, misalkan nih, Gen Z ini mereka itu ketergantungan dengan FOMO. Ketika ada suatu isu yang viral atau video-video viral, itu kan mereka langsung melakukan. Tapi beda dengan penafsiran dari orang tua. Kalau orang tua itu, mereka menganggap, ah itu nggak sia-sia, ngapain kamu melakukan itu. Padahal anak Gen Z itu hanya mengikutkan tren. Jadi tentu kita dengan sebagai Gen Z nih, dengan orang tua itu teruslah berbakti. Jangan menganggap orang tua itu musuh kita, karena orang tua itulah keluarga kita. Kalau satu batang ranting pohon itu hancur, mungkin bisa nggak kita tumbuh atau dalam membangun bersama. Tanpa adanya orang tua, itu akan membuat kita merasa bersalah. Karena kita diciptakan, kita untuk beribadah. Nah ini kita berbicara mungkin Islam, kalau katanya kan ini surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Yeah. Dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghargai, meskipun ibu kita memiliki waktu yang mungkin sangat sedikit bagi keluarga, apalagi orang tua kita sudah mulai capek nih. Mereka dari pagi kerja, lanjut malam ada tugas lagi. Ada upload-upload apa, ada penulisan-penulisan apa. Nah, hal ini menjadi problematik tadi. Tentu anak dan orang tua ini harus bisa bersama. Harus bisa memahami. Satu diri, memahami diri individu, masing-masing individu harus memahami. Apalagi Gen Z.
1: Jangan sama-sama merasa paling benar ya.
3: Kita mengalah lah. Kalau secara pribadi mungkin kita mengalah. Apalagi kemarin Kak, di masa-masa politis itu, itu sering berdebat tuh.
1: Iya.
3: Nah, itu kita sering berdebat dengan pilihan orang tua, pilihan kita sendiri. Nah, itu kan menjadi terganggu nih, psikologis anak. Mental kita sudah terganggu. Kenapa orang tua ini mengatur dari anak-anak kita tadi, misalkan anak-anaknya tadi. Tentu orang tua juga harus memahami kenapa mereka melakukan ini, kenapa mereka membuat sesuatu ini. Maka untuk Gen Z ini perlulah kita rasa empati kita. Utama empati bersama kedua orang tua. Bila mana masih ada ayah, bila mana masih ada ibu, maka berbaktilah. Kalau tidak ada keduanya, maka kita doakanlah yang terbaik bagi mereka. Hal itu sangat penting bagi kita. Karena kita nggak tahu. Kita ini beberapa lagi mungkin kita akan kemana. Dan kita juga nggak tahu tujuan kita apa. Nah, maka dari itu, sayangilah orang tua bagi kita, Gen Z. Jangan pernah melawan dengan orang tua. Karena mungkin dengan melawan, kita akan mendapatkan karmanya. Kalau hadis Nabi kan, ridhollah wa ridho walilaih. Ridho anak itu terletak pada ridho orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Nah, hal itu yang menjadi, meskipun harus ada ridho lah dari keluarga.
1: Ini lingkungan Gen Z ini luas sih Mbak ya. Selain pertemanan dia di dunia nyata, tapi juga teman-teman yang ada di medsos,
3: media sosial,
1: terus juga AI juga tadi ya. AI. Siapa sih yang paling dipercaya gitu, disayangi gitu oleh Gen Z ini?
3: Kalau Gen Z sekarang ini kan lebih, misalkan gini Kak, Gen Z itu lebih mencari informasi dari TikTok misalkan. Kan kita lihat nih, TikTok, scroll TikTok, menghabiskan waktu di TikTok hanya untuk melihat yang tak terduga. Padahal scroll TikTok itu kan bisa dilakukan dengan menggantikan dengan membaca. Dengan membaca, membaca buku, atau kita membantu pekerjaan orang tua daripada kita melakukan scroll TikTok. Nah, selain itu Gen Z juga ketergantungan dengan AI tadi. Misalkan sekarang ini sudah ada ChatGPT,

0: viral nanti.
1: Langsung viral kan. Nah, hal itulah yang mungkin menjadi tekanan kesehatan mental itu terganggu. Itu mungkin pemerintah perlu membatasi media sosial tadi untuk jenjang berapa umur yang mereka memang bisa digunakan. Nah, orang tua bisa berkomunikasi lah secara baik. Jangan ketika bayi itu sudah diajarkan dengan teknologi tadi, takutnya terganggulah pola pikir dari anak-anak kita ke depan. Hal itulah yang menjadi problematik dari diri dan keluarga tadi. Kalau kita lihat, itu terjadi nih, misalkan sering tuh kalau saya lihat di rumah tuh kan ada ponaan-ponaan datang. Nah, itu kan ponaan biasanya mereka melakukan main HP. Ketika HP itu kita rampas saja,
0: marah. Iya.
1: Jadi
0: dia kan lagi main bareng-bareng.
1: Lagi main bareng-bareng. Lagi mabar.
0: Mabar.
1: Kan lagi nonton-nonton YouTube maupun nonton TikTok. Kita kita matikan aja marah. Kita ganggu. Padahal kan kita hanya untuk memberi edukasi tadi. Benar. Jadi kata yang dikatakan kata Kak Mirta tadi, kita sepakat bahwa perlu adanya keterbatasan lah dengan penggunaan HP bagi anak-anak tadi, agar komunikasi dengan anak maupun orang tua itu tetap terjalin.
0: Oke. Anak sekarang suka orang tua yang seperti apa sih? Orang tua yang gimana? Yang senyum terus atau yang
1: gitu? Kalau Gen Z itu mungkin lebih ke arah orang tua yang penurut. Misalkan kemampuan anaknya. Karena Gen Z itu kan sudah tergantungan dengan FOMO tadi, Kak. Finding of missing of.
0: Jadi kita ngikutin gitu, apa yang mau anak gitu ya. Selagi itu mungkin positif boleh lah ya.
1: Fear of missing out. Tapi bisa juga dibatasi. Kita tidak haruslah mengikuti kemampuan anak, tapi harus bisa membantu anak ini bisa menjadi seseorang yang sukses atau hal-hal lain gitu. Jadi bisa pendidikan, tidak tergantunganlah misalkan apa yang anak-anak ini minta itu tidak selalu dituruti, tapi diprioritaskan mana yang paling penting.
2: Sebenarnya mau nambahin sedikit, orang tua gimana sih yang disukai anak-anak?
0: Yang kayak gimana sih?
2: Ya mungkin sebenarnya untuk anak-anak sekarang ini seakan kayak ingin bebas gitu ya. Benar ya, karena dia ingin mengekspresikan sesuatu. Jadi yang perlu kita waspadai, benarnya anak-anak sekarang tuh nggak mau dikritik, gitu.
1: Nggak mau diberi pandangan, mungkin nggak mau di mana
2: dia membatasi bagaimana inovasi atau cara pemikirannya yang sangat banyak ide-ide gitu ya. Anak sekarang tuh idenya tinggi banget gitu ya. Anaknya macam-macam bervariasi pemikirannya. Jadi ketika ada kritik dari orang tua, itu yang membuat anak merasa kecewa gitu ya. Nah, mungkin kritik yang terlalu banyak itu bisa menimbulkan ketidaksukaan dan ketidaknyamanan pada diri anak. Itu yang terjadi. Terus juga mungkin seakan kayak merendahkan. Kamu bisa apa sih? Kan gitu ya. Gitu. Apa yang bisa kamu andalkan dari diri kamu? Kamu main terus sih, soalnya main HP terus, main game terus, kan gitu. Seakan merendahkan. Padahal sebenarnya anak-anak itu merasa ketika orang tua mengatakan itu, dia merasa direndahkan sehingga tidak ada keberhargaan diri dalam dirinya. Itu penyerangan terhadap dirinya. Itu yang anak-anak mungkin sulit untuk menerima. Itu yang akhirnya ya muncullah emosi pada anak, membantinglah, marahlah, kan gitu. Nah, mungkin bisa saja yang tidak sukanya adalah ya mungkin ada defensif orang tua bahwa ya tadi kalau zaman mama dulu nggak kayak gini, mama dulu takut. Nah, hal-hal yang membandingkan tadi itu yang membuat orang anak-anak sekarang tuh nggak suka gitu ya. Yang akhirnya membuat anak jadi ya udahlah, saya cari
1: informasi sendiri,
2: saya cari orang di luar lingkungan keluarga. Ya akhirnya kenapa dia mencari informasi di luar keluarganya? Karena dia merasa tidak aman tadi di rumah. Dia ngerasa nggak nyaman. Karena apa? Karena ya ada tadi, ada kritik, ada merendahkan gitu ya. Terus juga merasa terancam di rumah. Nah, itu yang membuat anak-anak merasa lebih nyaman cari teman, lebih nyaman cari main game yang bisa online. Lebih aman untuk menanya ke AI. Kenapa? Karena mereka semua nggak ada judgment di situ, mereka semua nggak ada kritik, tapi bisa menerima bagaimana emosi yang ada dia rasakan pada saat itu. Itu dia.
0: Sedih dong ya kalau seandainya kita dengan anak kita itu tidak dekat, bisa gitu, terus anak juga nggak nurut apa yang kita mau gitu. Sedih. Ada nggak sih?

0: nasehatnya nih kepada orang tua nih atau juga anak yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja nih dalam komunikasinya?
1: Tentu pada akhirnya mungkin masalah ini bukan pada generasi tua maupun generasi muda, tetapi penyesuaian dari masing-masing tadi, masing-masing individu tadi untuk menyesuaikan. Dengan anak-anak, masalahnya kita saat ini mungkin terlalu cepat menyimpulkan perbedaan-perbedaan frekuensi tadi yang terjadi di era gen X, gen milenial, maupun gen alpha saat ini. Hal itu yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena apabila ingin, misalkan ingin anak itu tidak menentang atau aturlah konten-konten edukasi, kita lihat nih algoritma apa yang memang lagi muncul, kita lihat efeknya apa, ada echo chambernya, terus apa yang memang kalau bisa informasi itu mereka gali, itu mereka batasi. Tidak perlulah aspek segala umur. Hal-hal saat ini tentu bagi Gen Z ya, bagi generasi Z saat ini, mungkin mereka menganggap AI ini sebagai orang tua kedua. Karena dengan adanya AI, dengan adanya teknologi, mereka merasa, oh, aku sudah bisa nih melakukan seperti ini, aku sudah menjadi hal yang baik, aku bisa menjadi yang lebih baik. Karena mungkin saran dan masukan dari orang tua itu kan hanya membanding-bandingi dari mereka. Nah, perlu adaptasi. Kalau kata Roger itu perlu adaptasi. Kita perlu difusi dan inovasi dalam memahami suatu perkembangan komunikasi. Nah, Teduh, padahal komunikasi itu tidak memisahkan ruang antara komunikan dan komunikator tadi, antara anak maupun dengan orang tua. Perlulah membangun bersama, sadarkan bahwa komunikasi itu penting. Karena kita manusia, kita makhluk sosial, pasti kita membutuhkan nih bantuan dari orang lain. Kalau kita terkedantungan dengan AI, tentu akan menggantur algoritma kita, pola pikir kita apa, terus efeknya apa. Hal ini yang mungkin harus dibatasi. Jadi mungkin dengan adanya perkembangan teknologi, makalah kita harus beradaptasi, tapi kita bisa menggunakan dengan sebaik-baik mungkin tadi. Seperti dalam tulisan saya tentang artikel-artikel tadi, yang AI itu bagi musuh atau teman. Terus ada juga tentang fenomena ketahanan keluarga. Nah, kalau dalam kaji dalam ketahanan keluarga itu kita lihat ternyata orang tua ini ketergantungan. Mereka masih FOMO tadi, mencari tren-tren tadi. Kan kita nggak tahu nih, keluarga kita kan berbeda, masing-masing individu kan berbeda. Hal itulah yang menjadi problematik saat ini. Apakah Gen Z maupun Gen X maupun Gen Milenial tentu harus beradaptasi dengan perkembangan tadi. Jangan salah kita mengaprahkan, mensalahkaprahkan informasi yang ada. Karena kan saat ini mungkin kalau kita pengguna AI atau pengguna media sosial, kan kita perlu klarifikasi lagi nih, apakah informasi ini benar atau tidak. Terus kalau kita tidak verifikasi, tentu akan menjadi problematik. Nah, tiba-tiba yang kita sebarkan isu viral, nah timbul lagi masalah-masalah yang baru, sehingga terjadilah pengasingan. Maka terjadilah sumbu pendek tadi, pengasaran-kasaran terhadap anak terhadap orang tua terhadap anak. Hal ini yang mungkin bisa kita batasi. Tentu jagalah pesan saya, mungkin tetaplah hargai orang tua, janganlah orang tua itu dilawan, meskipun berikan yang terbaik. Meskipun hari ini kita belum memberikan yang terbaik, pasti suatu saat kita akan bersama dengan mereka dan akan kita gantikan dengan masa depan yang sukses untuk mereka.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Mirta silakan Mbak Mirta closing statement-nya, Mbak. Udah lewat 7 menit kita ya.
2: Oke, mungkin lebih ke arah sebenarnya kalau kita lihat mungkin memang betul tadi yang dikatakan bahwa kita bukan melihat perbedaan generasi itu, tapi perbedaan itu juga bukan jadi suatu permusuhan bagi setiap generasi gitu, atau permusuhan di dalam keluarga gitu ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita mungkin harus mengubah cara berkomunikasinya, yang mungkinnya awalnya dari you statement jadi I statement istilahnya. Maksudnya adalah kadang mungkin kita sebagai orang tua mengatakan bahwa ya kamu harus bisa seperti ini, tapi mungkin yang biasa kita lakukan adalah saya, orang tua mengatakan bahwa saya melihat kamu punya kemampuan di dalam ini, jadi lebih tidak menjudgment anak. Jadi seni komunikasi yang lebih efektif adalah mungkin bisa menggunakan I statement yang akhirnya tidak menggurui anak, dan anak merasa tidak dituntut untuk melakukan sesuai dengan apa keinginan orang tua. Jadi anak juga bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, sehingga yaitu yang dilakukan orang tua adalah harus mengobservasi dulu dong, mengobservasi apa yang terjadi pada anak, terus memahami, setelah memahami melihat kebutuhannya. Gitu, beda dengan kemauan, kebutuhan apa yang ingin diinginkan oleh anak tersebut, baru kita bisa melakukan evaluasi dari apa yang terjadi pada diri anak itu sendiri. Jadi memang seni ngobrol itu kemampuan bagi orang lain atau orang tua untuk membuat anak merasa tetap aman ketika berbicara kepada orang tua, ketika ingin mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih untuk edukasinya pada malam hari ini. Semoga setelah ini kita para lintas generasi ini saling memahami ya, saling menyayangi lagi. Benar. Terus juga luangkan waktu untuk keluarga tanpa adanya gadget tadi ya. Oke, okay, terima kasih Abul.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, sukses tentunya untuk buku yang keberapa itu nanti?
1: Ini mungkin buku yang kedua saya tulis sendiri. Tapi kalau mungkin itu menjadi buku keempat. Dari karya-karya saya.
0: Oke, baik, ntar ya kalau udah jadi, kalau udah dicet jadi ya, kita dialog kayak di sini ya, Abul ya.
1: Tapi itu mungkin lagi proses Kak, lagi proses penulisan. Masih ada 5 bab lagi. Karena masih mengkaji dari mengkonversi dari penelitian tesis menjadi sebuah buku. Butuh pendalaman-pendalaman lagi.
0: Oke, baik, sukses ya untuk Amin. Abul ya. Amin. Baik, pendengar, kita cukupkan ya kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita akan bersama Mbak Mirta kembali Selasa depan insya Allah, Mbak Mirta ya. Amin. Abul, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar kita di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini di 27100 dan juga di 08117789830. Malam hari ini kita di lagu pop Indonesia pendengar ya, tahun 90 sampai dengan tahun 2000. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Bang Ile, apa kabar Bang Ile?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, insya Allah Mbak Rika udah sehat kabarnya.
1: Ini agak malam buka. Agak malam lewat buka.
0: Oh, agak malam ya? Iya, karena tadi masih ada tamu.
1: Oh, lain.
0: Iya. Gimana, Ile? Lagunya apa, Le?
1: Lagu apa ya? Lagu tahun nungguan nih.
0: 90 sampai dengan tahun 2000 nih, Le.
1: Lagu Nika Ardila.
0: Nika Ardila boleh, yang mana tuh?
1: Yang mana bagus deh?
0: Iya, ada suara siapa itu?
1: Suatu soal petok tuh bisa tuh.
0: Siapa? Siapa?
1: Soal petok tuh.
0: Petok?
1: Kalau jati.
0: Itu suara perempuan cantik kok dibilang petok sih? Nah,
1: itu kan nek katanya mau cantik, suara cantik gitu ya. Itu suara perempuan tuh nenek abang. Abang, suara perempuan. Nah, kalau satu lagi, suara Pak Budi Noviani.
0: Siapa?
1: Budi Noviani.
0: Oh, Bu Novi.
1: Nah, sama Pak Budianto.
0: Oh, dirimu lagi di rumah Bu Novi.
1: Doai.
0: Oh.
1: Setelah, saya ini langkahnya semalam.
0: Oke lah, lagunya yang mana tadi, Le? Nika Ardila judulnya apa? Kan banyak tuh, ada Bintang apanya? Kehidupan, ada... Apa?
1: Pak, ada apa?
0: Aku takkan bersuara, mama aku ingin pulang, nyalakan api, selamat jalan duka, cinta di antara kita.
1: Mama aku ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang ya.
1: Aku pulang.
0: Oke. Okay. Mamamu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Agil salamnya.
0: Iya, silakan. Salam-salam buat siapa?
1: Sama untuk Ika, untuk jasman lagi, lihatan, untuk tengah gini, agar Mbak Ika ya.
0: Amin.
1: Nah, untuk malamnya, Mbak Rita, Mbak Liza, Mbak Rima, Mbak Gim, Riki, mantunya, Ibu Sina. Untuk malam menepon, Ika Bogor, Amri Bandung, Ayu Gulu, Amir Jambi, Mbak Ika Jambi, Jasa Panjang, Pak Gapan Balai, Mas Gugeng Batu. Pak Prabu nih, baru punya apa lagi, Mbak Tami?
0: Siapa?
1: Mas Prabu
0: kenapa?
1: Kan namanya kan nggak ada di Jakarta, dia baru balik malam.
0: Oh, udah pulang?
1: Ya, semalam dengar di radio, pagi-pagi.
0: Oh, iya.
1: Ya, udah di Batu bilang. Di Jakarta, nih. Prabu, jangan lupa, Prabu. Jangan lupa tuh.
0: Apanya, jangan lupa apa? Oleh-oleh, gitu?
1: Bukan, durian. Ya, kalau ini bedak.
0: Durian udah habis, dah.
1: Nah, durian udah lah, apa lah.
0: Cempedak juga udah habis. Yang tinggal sekarang tuh rambai.
1: Langsat.
0: Langsat. Duku.
1: Iya lah, kan yang itu bilang yang micu.
0: Ntar
1: selesai lah, sama Prabu. Amzali Batam. Buat Sina Giu-Giu. Yang Ujo, Cikmau, Rika. Buat Mia, Budi Pondok. Les Tomot. Buat Nurija. Buat Dhani. Buat Nepa, Buat Sia. Bisa nih. Aku bisa dia tuh untuk Budi, Pak Ema, Pak Gumis. Lukman Dok Bakal, Likno Dok Ulu, Amadi, Omlas, ini lagi ya.
0: Siapa?
1: Ini Bu Deli, Mak Malak, Mak Rosi, Bu Ani, Bunda Selami, Bunda Serga Watu di Bangka Belitung, Mbak Ria, Mbak Ida, semuanya lah.
0: Oke.
1: Kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ile, untuk Kak Novi, dan juga Bang Budi di sana ya, dari Kijang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Gafar.
2: Selamat malam Bunda Erita.
0: Bang Gafar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Erita, apa kabar?
0: Siapa?
2: Rika, apa kabar Rika?
0: Rika, alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah udah makan.
0: Huh?
2: Udah makan.
0: Lagi nggak selera makan, Bang.
2: Kenapa tuh?
0: Nggak, oh, udah lama nggak dengar suara Bang Gafar, jadi nggak selera makan.
2: Oh gitu deh.
0: Udah berapa lama Bang Gafar nggak nelpon pas aku lagi dinas?
2: Oh gitu ya.
0: Emang iya gitu? Oh gitu, oh gitu. Kenapa Bang Gafar juga ke Jakarta ikut Mas Prabu?
2: Busy dong, lagi busy gitu kan.
0: Lagi apa, gigi?
2: Lagi busy.
0: Oh, busy. Busy itu apa?
2: Busy, lagi busy itu sibuk gitu.
0: Oh, busy sibuk.
2: Sekarang sekarang udah dengar suruh Bang Gafar, mungkin nanti malam balik makan lah gitu ya.
0: Enggak, abis ini langsung pesan nasi goreng, makan,
2: oh, iya,
0: lapar.
2: Mantap, mantap gitu.
0: Ngangenin suruh Bang Gafar nih soalnya.
2: Iya. Rika.
0: Apa?
2: Rika tak.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Ntar lupa pula nih. Pak. ngomong lupa pula.
0: Jadi gak nih Bang? Nian gak sih gombalin Bang?
2: Jadilah, masa pun gak jadi gitu.
0: Iya, apa?
2: Ini Pak. Perbedaan apa Rika sama Guling, apa Banta Guling?
0: Oh, Rika dengan Banta Guling. Apa tuh Bang bedanya?
2: Bedanya kalau Banta Guling itu untuk sandaran kepala gitu.
0: Uh-huh.
2: Nah, kalau Rika sandaran hati itu gitu kan.
0: Cie, aduh. Ah, pesannya dua bungkus lah. Eh, tapi ya, beneran loh. Bang Gafar kemana aja? Bang Gafar gak gabung, ya. Sakit.
2: Iya. Ya nggak apa-apa kalau dua bungkus pun apa bayar sendiri gitu kan.
0: Oh iya juga sih ya. Aduh, kecuali Bang Gafar yang transfer kan enak juga ya.
2: Cuaca di Pinang gimana? Cuaca di Pinang gimana?
0: Wah, dibilang transfer langsung alihkan ke cuaca. Panas Bang.
2: Jelebu nggak? Asap nggak gitu?
0: Jelebu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada jelebu. Tapi cuacanya tuh panas. Jadi sumur tuh juga udah mulai kering.
2: Cuacanya pun panas. Di Karimun jelebu lagi gitu kan.
0: Jelebu dari mana? Dari...
2: kebakaran, bila kebakaran sekarang nih kan.
0: Kebakaran di mana?
2: Dari daerah Sumatera gitu kan.
0: Oh, dari Sumatera, kebakaran hutan di sana. Oh, sampai ke Tanjung Balai jerebunya.
2: Iya dong.
0: Oh, jam-jam berapa tuh biasanya Bang?
2: Kalau dari pagi udah lah tuh, udah mulai deh kan. Kalau jam 10, wah itu udah mulai mendingan lah gitu kan.
0: 10 pagi?
2: Iya.
0: Oh iya, udah mulai ini ya, matahari ya.
2: Iya.
0: Di terbawa angin ya. Oh, kalau pagi jalan, tuh susah ya jalan ya.
2: Susah. Karena anak-anak kan pergi sekolah pakai masker gitu kan.
0: Oh, pakai masker. Ya. Tapi masih sekolah ya di sana ya.
2: Apanya?
0: Tetap sekolah kan?
2: Iya, Bang Gafar enggak sekolah lagi gitu.
0: Enggak, anak-anak maksudnya, bukan
2: iya,
0: Bang Gafar. Oh, oke, jadi di sana kita... disuruh pakai masker ya, Bang ya?
2: Iya. Ya demi kesehatan dong.
0: Iya.
2: Nah, demi kau dan si buah hati gitu kan. Bukan demi kau dan si buah hati, tapi demi kesehatan gitu. tapi kalau Pance bilang demi kau dan si buah hati gitu.
0: Jadi
2: kan.
0: Lagu Pance nih.
2: Oh, malam ini apa?
0: Pop Indonesia.
2: Indonesia jadul ya?
0: 90 sampai 2000 jadul.
2: Oh, kalau
0: jadul. Ntar malam nyanyi itu terus tuh, main gitar itu juga. Apa?
2: Nanti dari ini, dari Fanny Fabiola yang pertama kali gitu.
0: Yang pertama kali Fanny Fabiola ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Buat siapa lagunya?
2: Oke, salamnya untuk Marika, saya selalu bagi selalu gitu kan. Jangan lupa diriku ya.
0: Iya.
2: Pulangnya.
0: Ntar kalau makan nasi goreng sebutin deh nama Bang Gafar.
2: Oke, tadi ada ilik ya. Cuma mau beli ya.
0: Kenapa kok ketawa Bang?
2: Yang lain Bang Gafar salam satu untuk semua lah gitu kan. Ini ada teman di depan gitu kan. Lagi ngopi kami gitu kan.
0: Oh, lagi ngopi.
2: Nah, dengan teman gitu. Ya, untuk kru-kru di Pro 1 Tanjung Pinang yang lagi istirahat sama istirahat. Yang sakit gitu kan cepat sembuh. Yang sehat jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Nah, untuk Rika hati-hati tuh kalau makan.
0: Putus.
2: Halo.
0: Oke lah, Bang Gafar, bisi-bisi yeah. Pun tetap gabung lah di Ruang Rindu Bang. Banyak yang nanyain juga Bang Gafar.
2: Apanya?
0: Iya, kalau Bang Gafar gak masuk tuh banyak yang nanyain.
2: Oh gitu, katanya kemarin di Proses Tanjung Pinang mau ada itu karaoke katanya kemarin, Rika bilang.
0: Itu kan katanya.
2: Ditunggu-tunggu gak ada.
0: Oh, karaoke ya. Kita tipe B, gak bisa Bang.
2: Oh gitu.
0: Iya, itu bisa itu programnya di apa, di RRI tipe C.
2: Oh, kalau di Persatu Batam ada.
0: Iya, karena mereka kan masih tipe C, kita tipe B.
2: Oh gitu.
0: Iya, kalau misalnya RRI-nya ada perempat itu tipe B, Bang. Enggak bisa.
2: Oh iyalah.
0: Makasih ya, Bang Gafar.
2: Ya, selamat istirahat ya. Kalau makan tuh jangan lupa minum gitu.
0: Enggak lupa kok, Bang.
2: Hah?
0: Enggak
2: biar
0: lupa.
2: Biar lupa minum, jangan lupa diriku gitu kan.
0: Sukanya dia. Makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Gafar yang lagi ngopi tadi katanya ya dengan temennya nih. Di belakangnya Bang Gafar, halo selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Rikaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina. Apa kabar nih, Kak Sarina?
3: Apa kabar? Ya Allah, alhamdulillah sehat walafiat. Rika, keluarga sehat sayangku?
0: Sehat, alhamdulillah semuanya sehat. Batam
3: kemarin
0: gimana?
3: Dengar, apa? Kemarin dengar Rika tak itu kena musibah jatuh tanya kan.
0: Iya.
3: Kak Sarina bilang sama Liza semoga Sarina doakan semoga cepat sembuh. Alhamdulillah ada berapa kali dah siarannya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah dah sembuh total atau masih kayak mana?
0: Masih terasa sikit-sikit sih.
3: Masih nyeri-nyeri lah gitu ya.
0: Iya, apalagi misalnya kalau lagi enggak sadar kan misalnya lari nih. Lagi gak sadar, misalnya aku ada apa-apa, oh lari, aduh, tuh mulai tuh sakit tuh. Kadang kita gak sadar kan.
3: Iya.
0: Kak Sarina, Batam ada hujan gak sih?
3: Ya Allah Rika, tak berapa hari ini, dah seminggu lebih daripada seminggu lah Rika.
0: Oh sama.
3: Belum pernah turun hujan.
0: Sama.
3: Iya, itu kan semua dari yang di atas kita terima aja lah ya Rika ya. Banyak yang kabut asap juga Rika, tapi alhamdulillah di Batam ini belum. Entah mungkin dibawa angin, entah nanti-nanti besok-besok gak tahu lah kan. Kalau di RRI Ranai, di tempat Bang Gafar tadi katanya ada kabut-kabut asap gitu kan. Batam selama
0: Batam aman
3: itulah,
0: ya.
3: Jaga alhamdulillah aman. Jaga jaga kesehatan nih buat anak-anak juga ya.
0: Alhamdulillah Tanjung Pinang juga enggak ada sih Kak. Enggak nyampe.
3: Iya, itulah kata penyiar Ranai Rodiah dibilang mungkin dibawa angin belum ke situ lagi. Ya kalau mudah-mudahan jangan sampai Kak Tarina bilang.
0: Bisa jadi Ranai dari Kalimantan kali ya?
3: Nah, mungkin. Iyalah sayang Kio lagunya sayang.
0: Lagunya apa?
3: Tadi Bang Gafar minta lagu apa sayang?
0: Fanny Fabiola yang pertama kali.
3: Oh yang pertama. Kalau Kak Sarina lagi... jangan sampai tiga kali.
0: Kak Sarina lagi ngapa? Lagi ngasah pisau.
3: Iya. Kak Sarina tadi habis isak dah makan kan ayam bakar. Tapi rasa lagi lapar makan masak Indomie.
0: Oh ini lagi masak itu bunyi-bunyi ini. Kuali. Oh, kira kami lagi ngasah pisau.
3: Kedengaran aja ini lagi aduk di piring.
0: Oh.
3: Lapar, Bu. Pokoknya Kak Sarina berapa hari ini mau ada cemilan kayak mana, Rika? Walaupun dah kenyang makan nasi, habis satu jam itu kayaknya turun nasinya itu. Pikir lapar lagi.
0: Oh, iya. Mungkin nak besar kali, Kak.
3: Badan Kak Sarina. Karena tinggi gak kelihatan. Tadi siang bikin bakwan anak Kak Sarina kan. Tapi masih lambat juga ini.
0: Ya Allah.
3: Bilang udah bapaknya pulang kerja bawa ayam bakar. Makan lagi kami.
0: Dan
3: selesai
0: ya?
3: Nih makan lagi mie. Bukan Kak Sarina gini sayang Kyo. Kalau nengok TikTok itu lagi makan-makan enak. Kepingin gitu.
0: Hati-hati kalau kayak gitu. Jadi kalau lihat konten mukbang-mukbang gitu kepengen juga ya.
3: Kepengen kalau Kak Sarina belum ada. Kadang ada juga tak ada selera makan kan.
0: Nengok
3: buka itu bisa jadi makan. Jadi buka itu nanti diulang lagi. Jadi Kak Sarina sampai tengok TikTok makan, Kak Sarina makan gitu. Ini berapa hari ini mau seminggu ini memang Kak Sarina lagi doyan makan.
0: Tak apa. Yang penting sehat ya Kak ya.
3: Amin.
0: Jangan ditantang. Kalau kita pengen makan nanti perut kos ini lapar pula, susah pula tidur.
3: Bukan kok udah sakit ditanya mau makan apa, mau makan apa.
0: Nah, itu dia orang lagi makan
3: lagi
0: agak
3: sehat
0: larang,
3: ini
0: ya?
3: Makan aja lah.
0: Betul.
3: Yang penting makan itu sehat. Yalah Mbak Rika sayang, semoga sehat selalu sekeluarga sayangnya.
0: Lagu tadi belum?
3: Udah, jangan sampai tiga kali. Tadi dari Trio Ambisi jelas sayangnya.
0: Oke, baik.
3: Mbak Rika sehat selalu. Semoga cepat sembuh sayangnya. Dimudah dan di apa lancarkan rezeki Rika ya sayangnya.
0: Amin.
3: Buka doa terbaik dari Kak Sarina. Mbak Rika makasih sayang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham aja kami ya. Kak Sarina tengah buat apa tuh? Sangka ngasah pisau rupanya lagi masak Indomie. Baik, kita ke lagu dulu pendengar ya. Sabar dulu nih untuk penelpon selanjutnya, karena mereka sudah ada 3 lagu. Kita putarkan dulu 2 lagu ya. Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang, dan juga Fanny Fabiola.

0: Oke, lagu dari Fanny Fabiola tadi peringir ya, permintaan Bang Gafar, Tanjung Balai Karimun. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, apa kabar nih Bang Udin, salam mesra.
1: Baru mulai sehat loh Mbak Rika.
0: Sakit apa?
1: Sakit batuk pilek, saya hidung tersumbat.
0: Sakit, batuk, pilek, hidung tersumbat.
1: Iya, tapi inilah mulai waislah serak suaranya.
0: Mm-mm.
1: Pantun dulu ya.
0: Iya, udah enak kayak sekarang udah gak pilek lagi ya?
1: Pilek juga, tapi lah mulai kurang lah.
0: Mm-mm.
1: Cuaca terang bulan purnama.
0: Iya, saya.
1: Minta-minta menghiasi alam maya. Ruang rindu pelipur lara. Membuat hati senang bahagia bersama Mbak Rika.
0: Oke, semoga nanti cepat sembuh ya, karena hatinya udah bahagia ya Bang Udin ya.
1: Bahagia.
0: Kalau
1: gitu boleh minta lagu...
0: Apa?
1: Aku Siapa Yang Punya.
0: Aku Siapa Yang Punya, dari siapa itu Bang?
1: Nia Daniati.
0: Nia Daniati, aku...
1: Siapa Yang Punya, maksud akhir-akhir dah.
0: Masuklah
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, coba lagu itu diputar ya, lama lagu itu.
0: Nanti Barika putarkan lagunya ya, Bang.
1: Oke,
0: ya. Berapa lama sakit?
1: Ada 1 mingguan lah.
0: Oh, 1 mingguan, lama juga ya batu pilek nih ya.
1: Pas ada malam main keyboard di depan Kartini itu masih batu-batu, tapi terpaksa juga nyanyi. Minta 1 lagu aja. Kan ada hiburan kan, yang di depan Kartini Market itu.
0: Iya.
1: Nyanyi juga 1 kali, sudah itu pergi abang ke ini dekat puskesmas itu, buka karaoke kan.
0: Mm-mm.
1: Abang nyanyi 2 kali sana, sama kawan-kawan.
0: Mm-mm.
1: Nyanyi masih bisa.
0: Nyanyi bisa aja ya, walaupun batuk-batuk ya.
1: Iya.
0: Oke, istirahat ya, banyak-banyakin tidur. Silakan Bang, salam-salam buat siapa?
1: Marika itu sebenarnya sakit apa tuh? Jatuh ya?
0: Iya, saya jatuh. Jangan, tapi saya udah sembuh. Udah.
1: Ya, pas telepon malam itu, habis abang telepon tuh orang bilang sakit, makanya saya gak tahu kan.
0: Mm-mm.
1: Pertama, salam buat
0: siapa?
1: Marika ya. Sehat keluarga ya, Marika ya.
0: Amin, Bang.
1: Mungkin darah yang masuk?
0: Belum.
1: Tadi abang masuk di perempat sama Salwa.
0: Salwa, huh?
1: Abang pakai puisi, bukan pantun, puisi.
0: Oh, dapat puisi.
1: Ya, banyak puisi, ada 5 macam, 6 macam. Dulu dengan Adi puisi juga. Sekarang tak pantun, abang lukis puisi sekarang.
0: Memang di sana acara pantun, bukan?
1: Ya, acara pantun, tapi puisi boleh.
0: Oh, puisi boleh.
1: Makanya abang tanyakan, boleh puisi tak? Boleh. Makanya
0: oh, adik bilang bisa, ya.
1: Kalau sama Adi, tak boleh, padanya... Sama itu puisi, daripada kita ngobrol-ngobrol kosong aja kan, jadi mana puisi kan. Boleh ditanya sama penyiar.
0: Iya, mungkin ya. Karena formatnya pantun kali.
1: Iya, tapi abang bilang pantun gak ada, yang puisi boleh. Sama Adi juga boleh kok.
0: Iya.
1: Dulu Radio Bintan mau masuk puisi juga.
0: Mm-mm.
1: Ya, cara pantun, tapi boleh puisi gak? Boleh, ya. Maksudnya apalagi. Ada Bang Herman ya, Bang Bayu juga. Kalau
0: yeah.
1: Kadang Merdu, Kak Berlian, Kak Serina, Kiu ya. Ada Ibu Nafia, Ibu Cinta, ada yang lucu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tak lupa juga Kak Rina, Putri Merica ya. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Bunda Sulami dan ada Mak Anjar dengan Bunda Permata. Aida Lestari dan Mak Dini di Pulau Karas ya. Di Pulau Karas ini Aida sering masuk. Ada Mak Cuma. Nek Manda juga, salam buat Pak Kumis ya di Pancur. Terus Ika di Jambi ya, ada Jawan Jambi juga, ada Bang Hamzah Yusuf ya. Ada Ilek juga dengan Rizky, tak lupa Bang Mak Dani ya. Ada Tajudin juga ya, dari mana? Kalimantan ya.
0: Tajudin,
1: Edo dari Kalimantan, ada juga salam buat dari Pulau Penyalai ya, Pak Jamila. Ada Ibu Erna batu 13 ya. Ada Abang Lukman, Bang Jais juga. Tak lupa juga ini.
0: Siapa?
1: Ustaz Haji Surat, batu 5, rekan kantor polisi itu.
0: Oke.
1: Okay. Dia sering kesini ya. Ada juga Pak Haji Andarlin ya. ada Mama Rika. Putra Kemala ya di Desa Penaga, jangan lupa Dinda ya di Bogor. Abang Guda Gulana kita ya.
0: Iya.
1: Di Bandung ya.
0: Kemarin masuk
1: malam dia. Masuk dia.
0: Iya, masuk lagi kok di sana.
1: Lupa juga TBK ya.
0: Abang Gafar.
1: TBK tadi.
0: Ada Jerebu katanya di sana.
1: Iyalah, ada kebakaran hutan itu di Jambi. Jambi.
0: Iya. Dari Jambi mungkin.
1: Tadi Bang Amja Yusuf kebakaran hutan di Jambi. Ada Mbak Frida juga ya, ada Iman di Anot, Tanya Batu. Pak Rosi ya, ada Pak Demang, Usup juga, Pak Uji. Tak lupa salam Kak Siska, Ibu Ani. Terus Kak Deli ya, ada Pika juga di Manado, Kak Deli Betul Lima. Di Bengkulu ya, Bang Andi ya. Bang Andi?
0: Andi Yudhistira.
1: Istira. Dan di Bangka Belitung ada Kak Ria ya. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mitra.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, salam mesra. Terima kasih Bang Udin ya. Semoga nanti bisa pulih total ya Bang ya. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruah Rindu Kak.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Ika?
0: Kabarnya sehat. Kak Gadis, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Lagi di mana ini? Beda nih suaranya nih.
2: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
2: Nampong.
0: Nggak ada suaranya. Malam hari ini beda kayak suara anak gadis gitu.
2: Yo
0: lah. Biasa kan
2: sudah makan agaknya.
0: Oh, baru sudah makan, sama pula dengan Kak Sarina di tengah makan pula tadi. Oh, gitu ya. Semangat ya kalau habis makan tuh ya. Biasa agak-agak ngantuk gitu kan.
2: Pertama tadi kan tak nak makan. Makan wortel aja jadi kelinci kan. Tapi rasa lapar masih, udahlah nasi dikit aja lah.
0: Jadi mau makan wortel gitu aja, agak direbus.
2: Enggak, oh. Bagus lah gitu aja untuk mata.
0: Oh iya iya.
2: Kan musim jerebu kan kata siapa tadi?
0: Bang Gafar.
2: Iya, jerebunya masuk mata, masuk hidung, masuk kuping.
0: Iya iya iya.
2: Iya. Ini baru monitor juga sebetulnya, dengar tadi, dengar Pro 4, dengar juga Pro 1. Jadi sayup-sayup, Kak Sarina sayup-sayup.
0: Balik-balik-balik, dipindah-pindahkan
2: iya.
0: Channel tuh.
2: Iya, setia dong. Apa ya lagu ya? Ini Maci atau
0: Indo, apa? Indo, Indonesia.
2: Indonesia. Lagu ini aja lah ya. Apa ya? Tunggu. Lagu, aduh, nak nyebutnya nih. Senang Doa.
0: Oh, Nur Afni.
2: Iya,
0: nanti kami putarkan lagunya Kak Gadis.
2: Terima kasih.
0: Salam.
2: Untuk Rika sama bertugas. Semoga Rika sehat selalu.
0: Amin, Kak Gadis juga.
2: Jangan sampai jatuh-jatuh lagi. Jatuh cinta untuk keluarga tak apa, sik.
0: Iya, jangan sampai hanya makan wortel lagi. Habis itu lapar sendiri kan tengah malam.
2: Iya, betul. Tapi semalam gak makan juga, ngantuk berat, tidur.
0: Iya, kok udah capek tuh ngantuk tuh, tidur.
2: Iya, tak selera nak makan. Air putih terlalu banyak minum, Rika.
0: Iya juga sih, harus Kak sekarang. Terus?
2: Iya, musim panas nih kan. Terus ada tadi Bang Udin, Bang Gafar, Ilek. Nah, masuk Ilek?
0: Udah.
2: Jangan lupa, Lip. Biasa kalau Rika dia stay tune terus.
0: Iya.
2: Udah masuk?
0: Belum.
2: Masuk, Lip. Terus ada Bunda Yeni, Bu Sinta, Kak Sarina, selamat makan. Sehat selalu keluarga Pak Kumis, Bang Iman, Bang Lukman, Mak Cimah ya, sama Mak Berlian, sama Yang Ucu, udah masuk belum ya?
0: Belum.
2: Mbak Rika pula. Mbak Ria.
0: Ria.
2: ada ini siapa tuh? Bang Bayu. Bang Bayu juga ya. Ya. Siapa? Oh, Pak Amza Yusuf sama Yusuf ya. Mak Rosli.

0: Malam Mbak Rika, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu, lagunya dari I Sugianto ya, judul Jangan Sakiti Hatinya. Salam untuk pendengar Radio Pro 1 dimanapun berada, tanpa terkecuali, salam sehat ya. Ayo Ile, salah lagi ya, nyebutin omanya. Oh, Ile tadi salah sebut ya? Oke. Mbak Rika cepat pulih, terima kasih. Alif susah deh tadi, gak masuk-masuk Kak Gadis katanya. Oh, Alif tadi coba masuk ya, tapi gak bisa masuk ya Alif ya. Baik, selamat malam juga untuk Pak Kumis ya. Kena tuh Bang Gafar. Badan Kak Sina, Kak Sarina tuh udah gendut katanya kayak gitu. Waduh nih untuk Kak Sarina nih, Kak Sarina dari Pak Kumis ya. Aduh Mbak Rika telat ya bacanya ya. Untuk yang masuk telepon silakan atau juga lain WA peringkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Kak?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, di mana Mak Rika? Pulau Ladi.
1: Di Pulau Ladi.
0: Apa buat tuh?
1: Baru aja sampai ke rumah.
0: Baru sampai rumah dari mana?
1: Dengar orang tadi ada ceramah di masjid tuh, Mak Ulo tadi itu. Jadi baru balik.
0: Bagus ceramah tadi.
1: Bagus juga lah.
0: Langsung
1: acara anak-anaknya tuh bagi-bagi hadiah.
0: Oh, ada bagi-bagi hadiah pula. Hadiah 17 Agustus kemarin.
1: Ada kakaknya tuh.
0: Di mana tadi buat acara?
1: Di Pulau Ladi, di masjid, jadi dibagi-bagi hadiah tuh.
0: Dapat hadiah enggak?
1: Anak cucu aja yang dapat, kita bantu nengok aja budak-budak.
0: Oh iyalah, kemarin tak ikut sih. Coba kemarin ikut tuh, mungkin dapat hadiah.
1: Mak Rika ikut gerak jalan aja kemarin di Blerjo.
0: Gerak jalan mana?
1: Di Blerjo.
0: Blerjo, oh bukan.
1: Sama Mak Cimah.
0: Menang tak?
1: Dapat juga, dapat beras 5 kilo.
0: Dapat apa?
1: Dapat beras 5 kilo.
0: Oh, dapat beras 5 kilo. Alhamdulillah. Hadiahnya beras ya, Kak, ya? Banyak rezeki ya kita bulan ini ya?
1: Banyak yang dapat-dapat tuh. Ada yang dapat tipi. Ada yang mesin cuci.
0: Oh, banyak hadiahnya ya? Gerak jalan atau jalan santai nih?
1: Jalan santai.
0: Oh, jalan santai. Iya. Karena memang banyak tuh perumum RT-RT tuh bikin acara jalan santai, bukan gerak jalan. Gerak jalan itu yang Pemko kemarin ya.
1: Kalau yang tahun lewat, kalau yang mesti cuci, suami Mbak Rika yang dapat.
0: Ganti-ganti ya. Dapat beras aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, bisa lah untuk makan 10 hari ya. Silakan Mbak Rika. Mbak Rika, lagu apa?
1: Ini lagu apa ya?
0: Lagunya bebas aja sih, pop Indonesia, mau lagu apa?
1: Oh, pop Indonesia. Kalau nenekku pahlawanku masuk tak?
0: Tak masuk. Dia kan 90 sampai 2000, enggak masuk itu 2000-an. Kurang lama. Dari Dores, Katon Bagaskara, kayak gitu-gitu.
1: Dari Dores aja lah.
0: Dari Dores yang mana?
1: Barang aja lah. Tak pandai nak nyebut judul.
0: Oh, ya udah enggak apa-apa. Salam-salam buat siapa?
1: Salam pertama buat Rika, selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga. Nanti pulang ke rumah hati-hati. Yang baru ni tadi siapa?
0: Yang baru yang tadi itu?
1: Kak Gadis.
0: Kak Gadis.
1: Buat Kak Gadis. Salam kenal lagi lah buat Kak Gadis. Buat ini apa tu? Buat Dang Merdu.
0: Sama lah tu orangnya.
1: Buat Mak Rosi. Buat Mak Cik Mah, buat Yang Ucu, buat Mak Nora, buat Siti dan Abang Damak, buat ini apa tu, Mak Penaram, buat Bang Lukman, buat Bang Udin, buat Bang Gapar, buat Mas Prabu, buat Pak Umar, buat Kak Sarina, Kak Yamila, buat Mak Belian, buat Bunda Pemata. Pokoknya salam satu buat semua je lah ya.
0: Baik.
1: Oh ni buat Nek Manda, Nek Manda, Nek Anjal. Nak lupa je dia buat Kak Derli, buat Bang Bayu, buat Bang Ilek, Bang Maun. Buat apa lagi ya. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Marika dari Pulau Ladi. Di belakangnya Marika, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kumis.
1: Apa kabar, Mbak Rika?
0: Sehat kabarnya Pak Kumis? Pak Kumis sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Pancur?
1: Kalau di Pancur biasalah panas, Mbak Rika.
0: Ada kiriman asap juga?
1: Kalau di Pancur tak, Mbak Rika.
0: Oh, tak ya?
1: Nah, belum lagi. Belum belum
0: Alhamdulillah.
1: ada jerbu kata Bang Gafar tadi kan?
0: Iya, Bang Gafar, berarti Ranai, Balai, Pancur aman ya? Berarti Lingga juga aman lah ya?
1: Aman. Kalau sama Mbak Rika, Bang Gafar kena lah ya.
0: Tadi saya gurau aja karena memang saya udah lama nggak ditelepon Bang Gafar.
1: Dia belum gombal lagi, Mbak Rika lah gombal dulu.
0: Nggak, biasa kan bukan saya yang digombal, teman saya yang lain yang digombal.
1: Biasa, biasa kan kalau sama Mbak Liza kan Bang Gapar gombal dulu.
0: Oh gitu.
1: Oke lah, Mbak Rika minta lagu dulu, Mbak Rika.
0: Lagunya apa Pak Kumis?
1: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku masih seperti yang dulu. Buat siapa lagunya?
1: Iya, buat semua pendengar lah. Hanya lagu aja kan?
0: Iya, semua yang dengerin ya. Ada
1: Dari
0: ucapan?
1: Lydia Natalia ya.
0: Apa mau Lydia Natalia?
1: Salam mereka ya.
0: Lydia Natalia? Ya,
1: Lydia
0: saya.
1: Natalia.
0: Oh iya, versi Lydia Natalia. Saya kira itu lagu Pance.
1: Salam ya.
0: Buat siapa? Buat Kasarina ya.
1: Sama buat Mbak Rika lah yang lagi tugas. Terus ada Sarinah tadi kan.
0: Kasarina tadi.
1: Terus Bang Gapar juga. Bang Gapar biasanya namanya tuh
0: siapa?
1: Antoni Silalahi itu.
0: Oh, di mana?
1: Kalau di Pro 1 Batam.
0: Namanya siapa?
1: Antoni Silalahi.
0: Antoni Silalahi. Oh, itu marganya Silalahi.
1: Orang Medan dia.
0: Orang Medan rupanya ya.
1: Orang Medan rupanya Bang Gapar.
0: Masa sih bener? Bang Gapar orang Medan.
1: Tahu Bang Gapar.
0: Marganya Silalahi, Bang. Oh.
1: Iya, kemarin dia sering gabung di Pro 1 Batam tuh. Kalau Pro Dangdut di Batam kan. Kalau dia gabung itu Antoni Silalahi dia bilang.
0: Iya mungkin
1: Oke lah,
0: mungkin
1: kita
0: iya mungkin
1: lanjut
0: memang
1: pulang ya.
0: keturunan dari sana kali Batak Toba.
1: Buat
0: Iya.
1: buat Dang Merdu, terus ada Mbak Rika tadi, Mbak Rika ya.
0: Iya, Mak
1: Mbak
0: Rika, Mbak
1: Rika
0: Rika sama pula nama.
1: Ada juga Bang Udin, siapa lagi yang lucu ya?
0: Iya.
1: Yang lucu, Mak Cikmah, terus ada Nik Manda ya. Siapa lagi yang di Pro 1 kita senggol semua lah ya.
0: Oke.
1: Buat yang di Kupang juga ya. Yang di Kupang itu Diona ya.
0: Diona.
1: Diona, terus ada Farida di Palu. Mbak Ria juga di Sungai Liat, di Babel ya. Buat semua-semua lah mereka ya.
0: Oke.
1: Oke lah, itu saja mereka ya.
0: Makasih.
1: Buat Mbak Rika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Pak Kumis dari Pancur. Pak Hamza Yusuf nih dari Jambi nih masuk di WA Pro 1. Aduh, Jambi kasihan ini ya. Karena Jambi ini statusnya sekarang siaga darurat bencana pendengar. Ya ini karena memburuknya standar pencemar udara di sana ya di beberapa hari terakhir nih. Semoga Pak Hamza Yusuf ya sekeluarga sehat ya kabarnya Bapak ya. Selamat malam katanya Ruang Berbagi Rindu. Lagu Pasrah Dalam Doa dari Dian Pisesa. Salam yang sudah dipotokopi tadi ya Bang Udin. Semua fans Pro 1 Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, terima kasih. Salam persahabatan katanya selalu lewat udara dari Haye di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hamzah Yusuf. Semoga Bapak juga sehat ya, kabar di sana Bapak ya, dan situasi juga membaik ya. Baik, kita ke lagu ya pendengar. Kita putarkan lagu dari Tagor, Pangaribuan, Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Oke, baik pendengar Rapro Satirai Tanjung Pinang, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Lewat lagu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Hai, ganti pula foto profil.
1: Iya.
0: Comel-comelnya, anak kecil nih, anak abang ke?
1: Cucu.
0: Hah?
1: Cucu.
0: Oh, cucu. Udah ada cucu rupanya.
1: Dah.
0: Cantik-cantik eh. Masih kecil-kecil. Lagi apa ini, Mbak Lukman?
1: Lagi duduk aja.
0: Oh, duduk aja ke rumah eh. Cucu tak tidur suka situ?
1: Tak.
0: Oh, beda rumah.
1: Beda rumah.
0: Oh, sama-sama Teluk Bakau tapi?
1: Ya, sama Teluk Bakau.
0: Oh, sama-sama Teluk Bakau. Alhamdulillah. Saya kira nih, Bang siapa? Mbak Lukman nih seorang aja.
1: Dia memang di rumah sendiri.
0: Tapi ada anak ya rupanya, Bang ya?
1: Iya.
0: Yalah. Lagu apa, Bang?
1: Lagunya Biarlah Berlalu aja.
0: Hah?
1: Biarlah Berlalu.
0: Biarlah Berlalu lagu dari siapa?
1: Inka Christy.
0: Inka Christy, buat siapa lagunya?
1: Salamnya sama Borita, selamat malam tugas.
0: Terima kasih.
1: Nah, itu tadi barusan ada Pak Kumis,
0: Pak Kumis,
1: ada Bang Uden juga, ada Dang Merdu, ada Mak Rika juga tadi. Terus ada Mak Cimah juga, ada Kak Belian, ada yang itu juga, ada Kak Serina. Untuk cara Terina juga, ada Pak Irwan juga, ada Yusuf, ada Pak Amza Yusuf, ada Mak Dani Omar Selami, ada Rilek juga. Terus ada siapa lagi, aku punya buat semua kita, dari penelpon pertama sampai terakhir.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lukman dari Teluk Bakau tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kau, Rita?
0: Kau bau, Pak.
2: Apa kabar kau, gini kau? Lagi sehat, yo.
0: Apa kabar kau? Kirain apa kau bau? Alhamdulillah.
2: Aku lagi sehat, yo.
0: Lagi sehat. Alhamdulillah.
2: Bu Isal lah masuk, nyalun.
0: Hah?
2: Bu Isal lah masuk.
0: Isal?
2: Yo, Isal lah masuk, yo.
0: Oh, lu masuk leh.
2: Lu masuk leh. Lama nak Bu Isal tak masuk tu.
0: Kan itu memang di sana lagi ada musibah kan.
2: Musibah apa? Pekan baru?
0: Kan ada jerebu di sana.
2: Macam mana?
0: Kabut asap.
2: Woi, ngeri. Bukan di Pekan Baru. Yang Malaysia mana? Brunei itu dah marah tu.
0: Iya.
2: Dah marah sama Prabowo dah.
0: Marah ya?
2: Marah sama Prabowo. Masa marah sama Prabowo? Macam mana bencana alam kan?
0: Iya.
2: Ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hujan ini turun balik.
0: Ya. Amin. Kita doakan hujan.
2: Iya.
0: Kasihan kawan-kawan kita itu pemadam kebakaran.
2: Iya. Damkar itu kesian betul. Masa apinya nyala sendiri. Masa ada api dalam tanah juga ya.
0: Iya.
2: Nyala sendiri. Ya.
0: Ada titik ini panas. Titik panas.
2: Nyala sendiri, pemana ada orang bakar, nyala sendiri.
0: Kan ini tanah kabut, lahan
2: iya,
0: kabut.
2: Iya, dipindah rupanya di apa nih, di Pulau Bintannya juga yang kabut tanahnya rupanya ya. Tak sangka sih tanah bagus semua, tidak rupanya ada yang kabut. Apalagi kalau Pekanbaru daerah Dumai sana tuh, aduh. Kalau hujan licin, apa kan tanah berminyak kan.
0: Di sana juga ini apa jarak pandangnya cuma berapa ya katanya kemarin tuh 2 kilo ya.
2: Jarak pandangan 2 kilo itu masih bisa. Ini kadang-kadang 2 meter aja nampak.
0: Iya, makanya kemarin di mana deh di Kalimantan itu ya ada kecelakaan ya. Karena enggak nampak kan.
2: 2 meter aja nampak. Sampai marah orang Malaysia Brunei itu.
0: Iya. Itu yang susah kalau udah di lahan gambut. Nah, kalau api yang jalar kan bisa di bawah permukaan tanah itu yang susah kan.
2: Iya, itu yang ngerinya kita tuh.
0: Iya.
2: Bagusnya kita tanam batang sagu. Kalau batang-batang gambut itu kalau Pekanbaru itu kan udah banyak tanam sagu tuh. Bagusnya Kalimantan tu banjir di tanah batang sagu.
0: Batang sagu ya? Bukan sawit.
2: Ya bukan apa kan, dia sagu itu kan meresap air tu. Jadi berat berair di tanah sagu, tanah gambut itu. Kemarin kan dah ada program dari Jokowi itu.
0: Iya, iya.
2: Dia bilang tanam sagu itu kan.
0: Ya semoga nanti itu bisa direalisasikan. Ini kan setiap tahun ya. Nih masalah karhutla ini.
2: Iya mudah-mudahan lah. Cuma Tanjung Pinang aja yang tak kena ya, syukurlah ya masih bisa kita apa ya, masih kita banyak berdoa. Tapi panasnya tadi kalau di prediksi 35 derajat.
0: Itu udah ekstrim tuh ya?
2: Iya.
0: Kalau 35 tuh udah termasuk ekstrim.
2: Ekstrim. Sana sini panas, pergi ke sana panas, dah masuk. Bapak Umar semalam masuk rumah sakit.
0: Bapak?
2: Iya, semalam pergi berobat.
0: Kenapa, Pak?
2: Di rumah sakit, kontrol.
0: Kontrol terus dirawat?
2: Enggak. Begitu banyak AC, kipas angin kok panas. Mak, saya bilang biasanya dingin. Ini berkeringat di dalam itu. Di dalam ruangan tertutup begitu, berkeringat.
0: Ya, karena suhunya itu 35, Pak. Panas,
2: iya.
0: Pak.
2: Iya. Di prediksi 35 derajat Celsius. Semalam 35 juga, hari ini 35 juga. Ini banyak konsumsi air putih, jangan air yang manis-manis.
0: Yeah. Oke, Pak Umar, jaga kesehatan ya, Pak.
2: Jangan maaf cerita, jangan minum tiobing, kurangi cerita.
0: Iya, Pak. Bapak Bapak nak salam buat siapa, Pak?
2: Salam, lagu belum minta kan?
0: Oh, lagu belum minta Bapak tadi, lagu apa?
2: Bapak di Dores nih.
0: Oh, Dedi Dores nih, ntar lagi nih.
2: Oh, ada yang request ya?
0: Iya, tapi dia nggak request judul. Bapak mau judulnya?
2: Oh, iya, saya mau judulnya.
0: Judul apa Bapak mau?
2: Buat Nike.
0: Lagu buat Nike ya? Okay lah. Salam, Pak.
2: Dedi Dores minta judulnya, tak ada tahu judulnya, mau putar lagu apa, Rika? Bareng-bareng ya. Semarang aja lah kan?
0: Iya, lagu kesukaan Rika. Tadi kan ngambilnya tuh ingin ku memeluk dirimu. Itu tadi.
2: Itu apa kali?
0: Ya, lagu buat Nike ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, kan salam Pak.
2: Mau ngetik tak ada Bunda? Bunda antar nih, kata Bunda. Apa? Bunda bilang, kamu mau ngetik tak Bunda antar.
0: Oh, tak usah, Bu. Kata Pak Umar gak boleh, gak usah sering-sering minum teh, minum air putih.
2: Iya, enggak. Kalau sekali itu apa-apa. Kalau Pak Umar kan malam aja, pagi kan enggak. Cuman siang itu diwajibkan ngopi, tengah hari itu.
0: Iya, Pak. Bapak nak salam buat siapa, Pak?
2: Salam-salamnya pertama utama untuk Rika lah.
0: Terima kasih.
2: Bolehnya hati-hati, yuk.
0: Iya, Pak.
2: Nah, itu untuk Bapak Umar kan telepon ke Bapak, kok?
0: Udah banyak, Pak. Enggak bercatat tadi, Pak.
2: Oh, dari pertama sampai yang Pak Umar, dari pertama sampai Pak Umar kelayo.
0: Iya.
2: Baik kok yang di Tanjung Balai, Banggapar ya. Prabu, Sarina Kiu, Tedinda Bandung, Bogor, Tedinda Bogor, Bandung ya.
0: Iya, Pak.
2: Bengkulu, Palu, Manado, Sulawesi, Kalimantan. Mudah-mudahan orang Kalimantan dapat ketenangan dan ketabahan ya. Udah itu untuk orang Jambi, Palembang, Bangka Belitung. Semua-semua dari kah?
0: Oke, Pak.
2: Dari penelpon pertama sampai terakhir ya?
0: Iya, Pak.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta ya. Di belakangnya Pak Umar, halo selamat malam, ruang rindu.
3: Mau kembali ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Aduh, semakin seksi deh suaranya. Kenapa?
3: Masuk ke minggu kedua ini nih, kaya Allah. Lama ya Robi, bapilnya lama.
0: Iya, dia sih ada sih sampai 14 hari tuh.
3: Iya, memang begitulah. Kalau ada yang cepat cuma 3-4 hari selesai gitu ya, tapi kalau ini aduh luar biasa lamanya.
0: Berobat nggak sih Kak?
3: Enggak, minum obat yang biasa diminum aja.
0: Oh, jadi Kakak nggak ke dokter ya?
3: Iya, nggak ke dokter karena masih aktivitas masih tetap seperti biasa, cuma terganggunya ya ini bapilnya ini aja.
0: Batu pileknya gitu ya?
3: Batu pileknya, iya, mengganggu. Kalau demam apa yang lain-lain itu enggak gitu, aman aja gitu. Cuma ini aja suaranya kacau.
0: Iya, makin parah dari yang kemarin.
3: Betul sekali. Ini masuk minggu kedua nih Rika nih.
0: Iya. Iya sih, biasanya ada sampai 14 hari tuh. Ada
3: Iya
0: sampai 2
3: betul,
0: minggu.
3: memang paling mah paling paling enggak tuh dua minggu ya, 14 harian lah gitu, baru betul-betul sembuh.
0: Kenapa? Takut? Takut jumpa dokter? Takut disuntik?
3: Enggak juga, tapi pikir bukan bukan sakit lah kalau bapil tuh. Bapil tuh bukan sakit karena kita masih masih bisa beraktivitas gitu. Jadi belum sakit, bukan sakit.
0: Karena
3: Jadi
0: faktor ini, faktor cuaca.
3: Bisa jadi begitu karena emang El Nino-nya kuat ya. Ditambah lagi pembakaran hutan.
0: Iya.
3: Bukan kebakaran ya, pembakaran.
0: Pembakaran hutan.
3: Pembakaran karena ulah manusia kan gitu. Ditambah El Nino-nya yang kuat sudah jadilah.
0: Oke, berarti karena
3: Malam ini
0: kualitas udara juga ya.
3: lagu tahun
0: Tahun 90 sampai 2000, Kak.
3: 90 sampai 2000.
0: Ya, Kakak mau yang mana?
3: Cobalah, Iwan Fals sudah naik belum?
0: Belum, belum, belum.
3: Ah ya, lagu Iwan Fals yang apa dia punya lirik itu Raung Burdoser ya kalau nggak salah liriknya. Apa dia punya judul tuh lumayan panjang.
0: Raung bulldozer.
3: Ya
0: Raung
3: itu
0: bulldozer.
3: liriknya.
0: Iya. Apa ya? Isi rimba tak tak ada
3: Nah,
0: tempat
3: betul.
0: berpijak. Ah, isi
3: Iya,
0: rimba tak ada tempat.
3: isi rimba tak ada tempat berpijak. Memang judulnya panjang dia punya lagu, judul isi rimba. Ya lah, sudahlah isi rimba aja lah ya.
0: Oke, Kak.
3: Oke, doa terbaik untuk Rika. Pulang nanti hati-hati ya cantik.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Umar ya tadi ya, Rika diajak berbahasa Minang agak-agak gimana gitu.
0: Itu bukan bahasa Minang.
3: Apa mana?
0: Itu
3: Yang
0: bahasa
3: pertama.
0: ini, bahasa apa ya? Bahasa Kampar itu, Kak. Bahasa Ucu
3: Oh,
0: itu.
3: bahasa Kampar. Oh,
0: Iya.
3: bukan Minang ya?
0: Bukan, Kampar itu salah satu kabupaten di Riau.
3: Oh,
0: Kabupaten
3: mirip
0: Kampar.
3: mirip Minang, mirip Minang ya?
0: Mirip karena kan memang dekatan.
3: Dekatan ya,
0: Iya.
3: iya, mirip tadi ya, betul betul betul.
0: Nggak
3: Tadi
0: jauh sih,
3: dengar-dengar.
0: kita satu tanah, cuman jarak berapa jam berarti ya? 2 jam kali ya ke sana ya?
3: Eh, ada kakak sepupu loh tinggal di Kampar.
0: Oh, di Kampar, di mananya?
3: Tepatnya yang nggak tahu, tapi jadi istrinya orang Kampar.
0: Iya.
3: Kakak
0: Karena
3: sepupu nih yang laki-laki.
0: diriku orang Kampar, Kak.
3: Hah?
0: Aku orang Kampar.
3: Oh, orang Kampar.
0: Iya.
3: Kamparnya di mana? Ya, nanti ikut tanya lah. Nanti
0: Oh.
3: kutanya di Kamparnya di mana kakak itu?
0: Oh, kalau diriku di Bangkinangnya, Kak, nggak jauh dari Pekanbaru.
3: Oh, di Bangkinangnya. Oh iya, dia di Kampar. Cuma tepatnya di Kamparnya mana gitu. Di Kampar
0: Iya.
3: dia tinggal.
0: Kan sama
3: Kakak.
0: Pak Pak Umar juga orang Kampar dia. Dia itu salah tuh orang Air Tiris dia. Jadi dia bawa pakai
3: Oh.
0: bahasa bahasa itu tuh yang bahasa Kampar itu bahasa Ocu.
3: Oh, itu bahasa Kampar tadi ya.
0: Iya.
3: Oh, begitu. Iya,
0: Orang
3: iya,
0: bilangnya
3: iya,
0: bahasa
3: iya.
0: Ocu, Kak.
3: Bahasa Ocu.
0: Iya.
3: Oh, gitu. Iya, ya, mirip sama bahasa Minang ya.
0: Mirip.
3: Mirip, mirip, mirip. Iya, itulah Indonesia ya, keren ya. Oke lah, Rika, pulang
0: Iya.
3: nanti hati-hati tadi ya, Pak
0: Makasih.
3: Umar, selamat malam. Terus ya, Pak Mak Dani, ada yang muncul, ada Bang Lukman juga tadi ya, Bang Lukman, ada Ile juga selamat malam Ile, Bang Udin, Pak Kumis, dan siapa lagi kah?
0: Pak Amza tadi WA sih dia karena di sana kan lagi ini kualitas udara lagi memburuk kan.
3: Siapa?
0: Pak Amza Yusuf di Jambi dia.
3: Oh, Pak Hamzah Yusuf ya. Oh iya, ada Yusuf juga. Oh, yang di Jambi Pak Hamzah Yusuf, yang di Batam Yusuf aja ya, Yusuf ya. Dan Prabu ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Oke, ke mana lagi? Kembali ke ini deh. Kembali ke Jawa Barat deh. Ke Bandung tepatnya ada Kang Ahmad Irwan ya. Oke, Rika.
0: Makasih, Kak. Cepat sembuh ya.
3: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada, Kak.
3: Oke, cantik. Pulang hati-hati. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda Sofi, lekas sembuh ya untuk Teh Dinda. Banyakin istirahat untuk Teh Dinda ya. Baik, kita ke lagu dulu pendengar, Senandung Doa dari Nur Afni Oktavia.

0: Oke, jangan sakiti hatinya tadi pendengar dari Sugianto tadi ya. Baik, ini lagu pilihan dari Oma Sulami. Udah mereka putarkan lagunya Pak Hamza Yusuf ya, lagunya Sabar Pak ya, Pasrah Dalam Doa dari DMP Sesa. Di Jambi ya, dari tanggal 23 Agustus katanya mulai kabut asap Kak, udara tidak sehat. Tapi kalau di tempat aku alhamdulillah masih aman, kurang asapnya, cuma mata pedih terasa kalau keluar dari rumah atau juga pergi. Oke, baik, jadi gak usah keluar rumah Pak ya, kalau seandainya tidak perlu. Pak Hamza Yusuf di belakang. Halo, di belakang Pak Hamza penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
1: Dengan pendatang baru nih Kak.
0: Oh, pendatang baru. Namanya siapa? Kenalan dong.
1: Namanya Muhammad Yusuf
0: Muhammad
1: bin
0: Yusuf.
1: Arun.
0: Kartu kianya mana? Tunjukin dulu. Kartu kia. Udah punya KTP belum?
1: Belum, saya masih anak di bawah umur.
0: Oh, masih di bawah umur ya. Oke. Aduh, dia aja segini udah mau jam 11 malam. Kok masih di luar rumah? Nanti ditangkap Sapo PP loh.
1: Iya ya. Besok sekolah padahal.
0: Besok sekolah ya. Oke, Yusuf. Yusuf sehat, Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Marika sehat ya.
0: Marika juga saya kabarnya. Waduh, masih nongkrong ya?
1: Baru selesai wasit nih, Kak.
0: Oh, baru selesai apa?
1: Wasit.
0: Oh, baru siap tanding tadi?
1: Baru selesai wasit mini soccer.
0: Oh, mini soccer. Dirimu wasitnya ya tadi ya? Waduh,
1: iya.
0: Luar
1: satu
0: biasa.
1: Satu jam aja tadi. Dari jam 9 sampai jam 10 aja.
0: Jam 9 sampai jam 10 malam ya. Oke, Yusuf. Iya. Waduh, Yusuf nih padat nih kegiatannya nih. Kerja ya juga, side job ya juga ya.
1: Alhamdulillah lah Kak, nyari-nyari uang sampingan.
0: Iya. Oke, Yusuf, silakan Yusuf, lagunya apa?
1: Oh, dapat lagu juga ya.
0: Tak mau lagu.
1: Lagunya masih banyak ngantri atau gimana? Kalau masih banyak ngantri ikutan aja sih.
0: Ngantri masih ada berapa nih Karika nih? Wah, 4.
1: Kalau 4 kayaknya berhubung dengan waktu nih kayaknya enggak cukup, saya ikutan aja lah Kak.
0: Oke, silakan salam-salam Yusuf.
1: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat malam, selamat bertugas tentunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Kasih Sup.
1: Saya salam juga tadi, kalau enggak salah dengar ada Teh Dinda di Bogor ya?
0: Iya, Teh Dinda tadi masuk. Dia udah lama tuh sakit tuh, udah 10 hari ya?
1: Hah?
0: Batu pilek dia.
1: Oh iya, buat Teh Dinda di Bogor semoga cepat sembuh lah ya dengan keadaan cuaca yang ya begini. Salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamza Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, buat Mama Rosi ya. Buat Kak Deli, buat Mama Berlian, buat Kadang Berdu, Ibu Napsia, buat Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, buat semua aja lah Kak.
0: Oke, makasih Yusuf.
1: Yes, salam sehat selalu Kak ya untuk semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf yang masih berada di lapangan ya, Yusuf padahal ya sempetin nelpon juga ke sini. Waduh, luar biasa nih. Yusuf abang wasit ganteng kita nih. Di belakangnya Yusuf, silakan peninggal untuk penelpon selanjutnya. Sekarang udah jam 10.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Ruang Rindu sampai jam 11 malam ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga. Aduh, ya Allah. Ini kenapa suaranya pada bindeng-bindeng ya?
2: Iya, orang dah terbangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur, sangka juga pilek juga tadi.
2: Bangun tidur, serak-serak basah, tenggorokan.
0: Baru bangun tidur rupanya, sangka lagi pilek, tak lagi pilek kan?
2: Tidak.
0: Oh ya, sehat ya. Kak Berlian.
2: Ya,
0: ya kan Kak Berlian kan?
2: Bukan, Intan. Nenek Yasmin, kata Pak Hamzah Yusuf.
0: Ini siapa?
2: Pak Hamzah Yusuf bilang Nenek Yasmin.
0: Oh, Nenek Yasmin. Kami kami taunya Kak Berlian. Salah rupanya Nenek Yasmin.
2: Kalau kakak masuk ke Jambi kan diintip dia. Siapa? Dia tanya jujur kan. Kalau masuk di Pro 1 Jambi, Nenek Yasmin. Kalau di Pro 4 katanya pakai Mak Berlin.
0: Mak Berlin.
2: Siapa? Tapi kata dia suaranya kok kayak Mak Berlian, kata dia. Jadi kakak bilang, iya, juju, mama tadi ke Jambi, bilang dia. Kan kita di pesawat, sekejap aja nyampai kan?
0: Iya, tak tahu.
2: Terbang ke Jambi, terbang ke Ranai.
0: Kalau di
2: Batam yang...
0: Batam atau Pak Kurma bukan?
2: Ke Batam susah masuk. Kena dia telepon satu aja.
0: Iya.
2: Kalau di Ranai meskipun telepon satu, tapi nomor dia 0811 sekian-sekian gitu. Senang masuk di sana.
0: Oh, kalau telepon lebih susah ya?
2: Telepon yang kayak di sini 27100 tuh satu aja direbut ramai-ramai.
0: Oh, iya. Susah, eh?
2: Pakai minta lagu, minta WA. Lagu pakai WA boleh. Pakai WA itu untuk WA aja. Tak bisa nelpon kayak gini.
0: Oh, gitu.
2: Kalau di Jambi bisa nelpon kayak gini. Nomornya 0811 juga. Sama di Pro 4 Jambi. Senang masuk dia. Kakak mau kan tidak aja kan. Kadang kalau Pak Hamzah Yusuf masuk di Pro 1 sini, kakak sibuk-sibuk lah ke Pro 1 Jambi. Biar tak tahu dia kan. Rupanya tahu juga dia.
0: Iya, karena dia monitor juga di sana.
2: Iya, dia penual juga.
0: Kasihan dia tak nelpon, dia WA aja.
2: Tak dapat mungkin.
0: Tak dapat masuk mungkin ini. Silakan salam buat siapa?
2: Salamnya buat penerbangan pertama sampai terakhir aja. Tadi buat Yusuf juga ya. Lagu tak bisa.
0: Lagu tu lama. Makanya Yusuf pun tak nak nunggu.
2: Fotokopi ya, fotokopi. Ikutan aja lah.
0: Ikutan.
2: Yang penting ikutan aja. Yang penting dah masuk lah. Gabung kan.
0: Yeah.
2: Nanti kata Rika, kok Berlian kok tak gabung-gabung. Bukan tak nak gabung. Susah.
0: Susah apa?
2: Akhirnya tertidur kan.
0: Kata ke dua lubang tak susah. Satu lubang susah. Ini dua lubang ini tak susah.
2: Iya, tadi ni pun lewat ini kan. Pas terbangun sekejap kenceng kan. Ada Bang Udin. Nomor WhatsApp ada orang. Lari ke sawah sekejap. Ada juga orang. Inilah baru dapat. Terbangun tidur ni tadi baru dapat pula. Yalah.
0: Terima kasih
2: banyak. Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Ganet tadi pendengar. Terima kasih Kak Berlian. Lanjut tidur lagi Kak Berlian ya. Tadi ada Kak Sarina Q. Oh, bukan Kak Sarina, Kak Gadis. Salam Rika untuk Yusuf ya. Yusuf dapat salam dari Kak Gadis Kadang Merdu Yusuf. Halo, selamat malam Ular Rindu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masuk juga rupanya Alif nih. Belum tidur, Liv?
3: Belum.
0: Belum tidur. Aduh, suaranya pelan kali. Udah di kamar ya?
3: Udah, baru cek mandi. Mandi.
0: Mandi kembang jam segini?
3: Enggak, mandi aja.
0: Kenapa mandi tengah malam, Liv?
3: Enggak.
0: Mandi pakai air biasa tuh, hangat tuh.
3: Air biasa.
0: Oh, air biasa. Mungkin gerah kali ya? Gerah ya sekarang ya? Panas ya?
3: Iya.
0: Memang udah biasa mandi malam?
3: Enggak juga sih. Tadi suruh udah mandi lagi.
0: Oh gitu. Karena apa? Karena gerah?
3: Enggak tahu kenapa sih.
0: Oh, iya. Ya udah, kali ke orang mandi aja salah ya. Oke lah. Alif, silakan Alif. Mau salam-salam buat siapa, Alif?
3: Minta lagu boleh.
0: Lagu 90 sampai 2000 boleh. Mau lagu apa? Lagu boleh kopi. Tapi Karika putarnya lama ya. Lagunya apa?
3: Poppy, Cinta Tak Mengenal Kasta.
0: Cinta Tak Mengenal Kasta dari Poppy. Silakan. Salam buat siapa?
3: Salam buat Karika malam itu guys. Yang Ujo, Kak Gadis, Ile, Mama Berdian, Bang Udin. Saya senang buka diri saja.
0: Oke, makasih. Iya. Waalaikumsalam Alif. Terima kasih buat Alif tadi. Di belakangnya Alif nih penelpon yang terakhir ya pendengar ya, pamungkas kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oke, baik, terputus tadi pendengar itu. Tadi Kak Diona tuh yang masuk ya. Kak Diona dari NTT. Baik, Kak Dona. Kak Diona, Kak Dona pula. Kak Diona dari NTT tadi ya. Oke, baik pendengar. Terima kasih tuh semuanya yang udah gabung tentunya ya dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Untuk lagu-lagu yang belum Barika putarkan, di Barika putarkan ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada tersalah kata pendengar. Selama kita mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia." Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, "Allahumma salli alaihim." Kelima, solat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, solat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ketiga belas, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

Pendengar seiring terdengar musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terima salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya.

0: dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-26 di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10. Kita akan awali untuk pagi hari ini dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini diambil dari surah Al-Imran ayat 102 dan Al-Baqarah ayat 183 yang akan dibacakan oleh Warisman.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah Ta'ala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajhah. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihatkan, dia yang akan menunjukkan, masya Allah, dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu ria. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, dia sakit hati. Merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia, jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan, dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu maaf, seperti buang hajat, mohon maaf, ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas begitu. Seperti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Merupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal, ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, Lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, kek ya. Iya nak, kata si kakek. Siapa itu ya kek ya, yang buat itu kek ya? Masya Allah. Maka rahasia, teman-teman petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya. Masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu nggak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh-boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Apa? Maaf, minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting. Sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, Kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah 3 permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah emang hebat dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi pada aku. Nah, padahal kita lupa itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Masyarakat diharapkan untuk waspada potensi kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan di tengah musim panas saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sosial dinilai relevan untuk diterapkan masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Prihatmi Eko Diandoro, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut tercermin melalui sikap menjaga perdamaian, keselamatan, serta hubungan baik dengan sesama tanpa membedakan latar belakang. Dirinya menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, umat Islam perlu mengevaluasi kembali cara berinteraksi dengan sesama dan menerapkan akhlak karimah tanpa melihat status sosial maupun latar belakang seseorang.
2: Dan kita wajib meneladani dengan momentum hari kelahiran beliau, itu Maulid Nabi, bahwa di sini beliau itu dilahirkan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
1: Sementara itu, Ustadz Muhammad Zaini mengatakan,

0: Membantu sesama sebagai wujud meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Reporter Kerja Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk kembali meneladani kepedulian Rasulullah terhadap sesama. Nilai berbagi dan saling membantu dinilai penting ditanamkan kepada remaja agar tidak hanya aktif di dunia digital, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga mengingat kembali keteladanan beliau dalam kepedulian dan berbagi kepada sesama. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus ditanamkan khususnya kepada generasi muda di tengah kehidupan remaja yang masih mencari jati dirinya. Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau, Afrizal mengatakan, semangat berbagi dan kepedulian sosial harus menjadi bagian dari kehidupan remaja. Menurutnya, remaja perlu memahami bahwa berbagi tidak selalu dalam bentuk materi. Kepedulian dapat diwujudkan melalui hal sederhana seperti membantu teman yang kesulitan, menghormati orang lain, aktif dalam kegiatan sosial, hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif.
3: Jadi kalau kita perhatikan memang kalau menjadi fokus kita itu adalah remaja, pemuda, masa kini itu memang sangat penting sekali. Karena nilai-nilai dari kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dengan berbagai macam perkembangan zaman, kebutuhan yang meningkat, kemudian pengaruh pikiran yang luar biasa, sehingga terjadi pengikisan.
2: Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau Afrizal menilai perkembangan teknologi dan media sosial seharusnya tidak membuat remaja semakin individualistis. Sebaliknya, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk membangun kepedulian dan mengajak lebih banyak anak muda terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
3: Saya kira ini peran ormas-ormas, organisasi kepemudaan, kemudian masjid, itu menjadi sarana, menjadi fasilitator bagaimana membangun tradisi keilmuan, diskusi. Sehingga remaja pemuda pada hari ini itu bisa dibangkitkan kembali.
2: Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau Afrizal berharap momentum Maulid Nabi dapat menjadi pengingat bagi remaja untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama sikap rendah hati, peduli, suka membantu, dan tidak membeda-bedakan sesama. Dengan demikian, semangat Maulid tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masjid bukan sekedar tempat ibadah sholat lima waktu, melainkan pusat pembinaan umat dan benteng pertahanan sosial di era digital saat ini.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan Masjid Ar-Rahim Teluk Keriting Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan itu, Ansar juga menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah 2026 Masehi. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan masyarakat Teluk Keriting dalam penyelesaian pembangunan masjid yang megah dan nyaman. Ansar menegaskan, masjid bukan sekedar tempat ibadah salat lima waktu, melainkan pusat pembinaan umat dan benteng pertahanan sosial di era digital saat ini.
5: Masjid menjadi salah satu benteng untuk membentengi masyarakat kita terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau yang positif kita gunakan karena berinteraksi sosial hari ini, kita tidak bisa menghindar atau menghindari diri dari yang namanya handphone, ya seperti AI, internet, posting dan macam-macam. Maka masjid sesungguhnya punya fungsi yang besar. Oleh karena itu kita jangan berpikir masjid hanya tempat sholat lima waktu, tapi masjid adalah tempat pembinaan umat. Maka di masjid, generasi-generasi muda kita bina melalui berbagai aktivitas.
4: Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang Ade Aga menyampaikan rasa haru dan apresiasi atas perhatian Pemprov Kepri memberikan dana hibah sebesar 500 juta rupiah serta kerja keras para donatur dan panitia pembangunan. Menurutnya, masjid yang sebelumnya berbentuk surau ini sudah berdiri megah dua lantai.
6: Saya juga mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ansar Ahmad. Bayangkan ada berapa ribu masjid di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi Allah memberikan ilham kepada beliau, bantulah Masjid Ar-Rahim sebesar 500 juta rupiah kepada Ibu sekalian. Alhamdulillah dengan uang tersebut masjid kita bisa berdiri dengan megah seperti ini.
4: Ansar pun menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung sarana keagamaan. Meskipun di tengah efisiensi anggaran daerah, Pemprov Kepri tetap mengalokasikan

0: bantuan secara bertahap untuk rumah ibadah, khususnya di wilayah pulau terluar dan terpencil. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat tentang cara meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam hal kepedulian dan berbagi kepada sesama, terutama saat terjadi bencana.
2: Nama saya Akira. Menurut saya, semangat berbagi itu harus diterapkan setiap hari, bukan hanya untuk saat maulid Nabi. Ketika ada bencana, kita bisa menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan atau ikut menjadi relawan. Yang penting ikhlas dan sesuai kemampuannya.
3: Nama saya Dita. Menurut saya, meneladani Nabi Muhammad SAW itu bisa kita lakukan dengan saling membantu. Apalagi kalau ada saudara kita yang terkena bencana. Tidak harus selalu dalam bentuk uang, bisa juga memberikan makanan, pakaian, atau tenaga kita untuk membantu mereka.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, masyarakat diharapkan untuk waspada potensi kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan di tengah musim panas saat ini, serta diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
4: Masyarakat diharapkan untuk waspada potensi kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan di tengah musim panas saat ini. PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang Dery Ambari mengatakan, saat ini telah memasuki musim panas sehingga potensi kebakaran, terutama hutan dan lahan cukup besar. Apalagi dikatakannya, sejak Januari hingga awal Agustus telah terjadi 184 kejadian kebakaran di Kota Tanjung Pinang. Dari jumlah tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar.
5: Kalau terakhir ini kami memberikan himbauan melalui kelurahan menyurati kembali ke RT RW. Jadi himbauan kami itu untuk tidak membuka lahan secara membakar atau melakukan pembakaran sampah dengan ditinggal. Kami bukan menganjurkan juga sampah itu dibakar, tidak. Tapi kalau memang juga tidak ada jalan lain, memang harus dibakar ya, tapi harus dijaga sampai dengan api betul-betul padam.
4: Dalam memitigasi waspada kebakaran hutan dan lahan, saat ini pihaknya juga bekerjasama dengan pihak terkait dan aparat penegak hukum. Mulai dari mengedukasi masyarakat terkait bahaya kebakaran, juga membantu serta menyerahkan oknum nakal yang sengaja membuka lahan dengan membakar kepada aparat penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena perbuatannya dapat merugikan tidak hanya dirinya sendiri, juga orang lain. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemprov Kepulauan Riau mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepulauan Riau.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 1.820 paket sembako untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, serta 1 kg gula pasir. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial Pemprov Kepri untuk warga yang membutuhkan.
6: Semuanya ada sekitar 1.000, yaitu 5 kilo beras, gula pasir, 5 kilo minyak goreng, dan terigu 1 kilo.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui bantuan ini memang belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dukungan tersebut sangat berarti untuk meringankan beban hidup warga Tanjung Pinang yang membutuhkan.
7: Bantuan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan kesulitan hidup Bapak Ibu, tetapi ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kita, yaitu pemerintah provinsi.
0: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman menjelaskan, penyaluran bantuan sembako dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Kepri. Pemprov Kepri sendiri mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepri. Khusus Kota Tanjung Pinang dialokasikan sebanyak 1.820 paket.
8: Bantuan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau se-Provinsi Kepri, dari total secara keseluruhan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau, baik secara langsung kepada masyarakat dan juga panti, lebih kurang sekitar 8.300.
0: Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga perumahan Puri Kencana Wungu dan Yuki Vista Garden di Seleko Bintan masih merasakan semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia setelah menggelar rangkaian kegiatan.
9: Warga perumahan Puri Kencana Wungu dan Yuki Vista Garden di RT 2 RW 08 Kelurahan Seleko Kabupaten Bintan menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tidak hanya diisi perlombaan tetapi juga upacara bendera dengan tema keberagaman profesi. Upacara digelar pada 17 Agustus 2026 di halaman Musola Al-Muhajirin. Uniknya, warga mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian sesuai profesi masing-masing. Mulai dari seragam sapam, pekerja bengkel, pekerja PT Bai, perkapalan hingga pakaian perumahan yang dikenakan ibu rumah tangga. Ketua RT 02 Febri Hartonto mengatakan konsep tersebut dipilih untuk menggambarkan keberagaman pekerjaan warga di kedua perumahan. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi agenda rutin warga setiap memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Upacara bendera setiap tahun mengadakan upacara bendera yang kebetulan tahun ini bertemakan tentang profesi. Kami upacara mengenakan pakaian sesuai dengan profesi kami masing-masing. Ada yang menggunakan pakaian bengkel, yang kerja di bengkel, dan menggunakan seragam PT Bai, yang bekerja di PT Bai, dan ada yang menggunakan seragam sapam, yang bekerja di salah satu perusahaan dalam bidang keamanan.
9: Ketua RW 08 Kelurahan Selekop Aryadi mengapresiasi kegiatan yang digelar warga RT 02 tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi, memupuk rasa persaudaraan, dan menjaga kerukunan antar warga.
11: Selaku RW mendukung sepenuhnya apa yang kita perbuat, yang dilaksanakan oleh warga, yang dicanakan oleh Pak RT. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
9: Menurutnya konsep upacara dengan mengenakan pakaian sesuai profesi menjadi salah satu hal yang menarik dalam perayaan HUT RI ke-81 kemerdekaan tahun ini. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Turnamen Domino Cup Teluk Dalam 2026 digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Mensana, Kabupaten Lingga.
12: Turnamen Domino Cup Teluk Dalam 2026 digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung perdana tersebut digelar di Desa Mensana, Dusun 3, RT 1, RW 3, Teluk Dalam, Kabupaten Lingga, Senin malam. Turnamen ini diikuti sebanyak 32 peserta yang berasal dari 3 dusun di Desa Mensana. Pertandingan dijadwalkan berlangsung hingga babak final pada 31 Agustus 2026. Bendahara Domino Cup Teluk Dalam Moksen mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung lancar dan menjadi kegiatan positif bagi masyarakat. Moksen menjelaskan, total hadiah yang disiapkan panitia mencapai Rp1.150.000. Hadiah tersebut diberi kepada juara pertama hingga juara keempat dengan nominal masing-masing Rp500.000, Rp300.000, Rp250.000, dan Rp200.000. Menurutnya, jumlah peserta masih berpeluang bertambah apabila masyarakat yang ingin mengikuti pertandingan masih cukup banyak. Namun, apabila jumlah peserta tidak mencapai target 64 tim, panitia akan mempertahankan pertandingan dengan 32 tim.
13: Kita lihat nanti kalau memang masih banyak yang mau mendaftar, kita lanjutkan lagi, tapi kalau udah mentok, tidak bisa nak mencapai 64 tim, kita cukup ke 32 tim aja dulu.
12: Moksen menyebutkan, turnamen domino belum ditetapkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Namun, masyarakat Desa Mensana setiap tahun memiliki berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, seperti pertandingan olahraga dan permainan rakyat. Seorang peserta, Rosli, menyambut positif apabila turnamen domino dapat menjadi agenda tahunan di Desa Mensana. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat sekaligus meningkatkan kemampuan bermain domino.
14: Karena setiap tahun agenda 17 itu ada domino, lebih mantap bagi saya.
12: Ia menambahkan, permainan domino juga dapat menjadi sarana olahraga yang melatih kemampuan berpikir dan strategi. Ia mengaku turnamen Domino Cup Teluk Dalam 2026 menjadi pengalaman pertamanya mengikuti pertandingan domino pada malam tersebut. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Masyarakat diharapkan untuk waspada potensi kebakaran, terutama kebakaran hutan dan lahan di tengah musim panas saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami saat ini sudah tersambung dengan Mas Hayu, perakirawan BMKG ya, yang akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi Mas Hayu.
2: Selamat pagi Kak Liza.
1: Bagaimana kabar Mas?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Baik ya, Alhamdulillah. Lama tak bersua ya Mas ya?
2: Iya.
1: Iya. Pagi ini Mas agak redup-redup gimana gitu ya Mas ya. Gimana kira-kira Mas hari ini Mas? Apakah akan redup seperti ini terus berawan ya? Atau mungkin akan ada potensi hujan? Atau ada informasi penting lainnya Mas? Silakan Mas Ayu sampaikan informasinya.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Nah, kemudian pada siang harinya diperkirakan ada potensi hujan ringan hingga sedang. Pada siang harinya, kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategorinya rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, pertama kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang beberapa hari terakhir relatif lebih kering. Kemudian kami juga mengimbau waspada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus pada siang harinya yang dapat menyebabkan hujan sedang yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, ada potensi hujan ya Mas ya siang hari ya. Terima kasih Mas informasinya.
2: Betul.
1: Iya Mas, terima kasih informasinya Mas Hayu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, lagu dari Glenn Fredly, Kau. Ini adalah salah satu lagu pilihan Bintang Radio. Ya, untuk Anda yang belum daftar nih Bintang Radio, bisa langsung aja daftarkan diri Anda secara online di bintangradio.rri.id ya. Nah, pendengar, kami informasikan dulu untuk nanti dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya adalah Maulid Nabi dan semangat berbagi. Masihkah kita peduli sesama? Akan hadir dua orang narasumber kita, yaitu ada Prihatmi Eko Diantoro SAG MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tanjung Pinang. Ada juga Rianto Esos MA, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Anda juga bisa ikutan berbagi, ikutan menyampaikan opini Anda tentang Maulid Nabi dan semangat berbagi ini, pendengar. Masihkah kita peduli pada sesama? Boleh Anda sampaikan nanti di opini publik ya, setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Sekarang jelang ke pukul 7, seperti biasa sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi untuk pagi hari ini. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jandriani.
0: Waalaikumsalam. Baik, Pak Rasino, pagi Bapak.
1: Gimana apa kabarnya pagi ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat ya?
1: Tetap sehat, sama semangat ya.
0: Amin.
1: Ya, pagi ini memberikan informasi dulu ya.
0: Silakan Pak, ada informasi ya, apa pagi ini?
1: Tanggal hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2006. Seperti biasa kami menyampaikan informasi daerah kami ya. Ya. Bapak, di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur, cuaca cerah ya. Semoga kita, yang penting hati kita juga cerah ya, gembira, semangat ya. Lalu lintas cukup ramai dan semoga tidak terjadi juga laka lantas di jalan raya maupun di daerah kampung-kampung maupun di jalan-jalan yang ada kendaraan. Nah, kemudian fokus lain, informasi pertama bahwa Kabupaten Bintan dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan agenda Tri Lomba Juang ya, gerak jalan dalam rangka ke 81 kemudian pada bulan Agustus 2020 ini, sehingga masyarakat khususnya Kecamatan Timur kenapa tidak ada ya, dia bertanya gitu kan. Baik malam hiburan, malam tanggal 18 dan 19.
0: Semuanya enggak ada,
1: sekolah.
0: Pak. Semua enggak ada gerak jalannya, semua enggak ada 7 kilo apa 8 kilo 17 enggak ada juga.
1: Ya enggak ada, enggak, sepi saja.
0: Sama sekali enggak ada ya. Oke.
1: Jadi orang tua kan terutama bertanya ya. Jadi juga untuk anak sekolah itu ibu-ibu dan orang tua dan veteran pada malam ini, malam hiburan ya, malam kurang tidak ada juga ya. Padahal ini merupakan momen penting dalam hal silaturahmi antar masyarakat dan pemerintah mendidik anak sekolah dalam menanamkan rasa patriotisme ya. Ini saya sampaikan karena aspirasi dari masyarakat bahwa tahun ini kok tidak ada kegiatan yang seperti gerak jalan dan sebagainya, sudah sepi ya. Berbeda dengan Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ada di Lomba Juang, masalah ya.
0: Iya, ada.
1: Yang 10 kilo, 8 kilo, dan 45 kilo ya. Demikian juga pemain rakyat di siang hari juga tidak ada. Walaupun saya tahu bahwa pemerintah memang saat ini sedang mengadakan efisiensi. Tapi ini adalah momen yang sangat penting untuk mengisi kemerdekaan. Jika demikian, saya kira sangat bijak kalau pemerintah ya, namanya kepemimpinan, menggerakkan donatur kepada perusahaan-perusahaan negara, apakah itu BUMN, Pertamina, PLN atau Pelindo, juga Telkom, dan juga menggerakkan donatur-donatur kepada perusahaan swasta ya, seperti PT Bai, kemudian PT Meitek, kemudian PT Lobam Bintan ya, itu kan banyak PT. Jadi saya kira kalau untuk acara permainan masyarakat itu, saya kira bisalah swasta membantu untuk melaksanakan demi mengisi kemerdekaan 81 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang ya. Baik, di belakang Pak Rasino di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Masih kami tunggu telepon Anda untuk menyampaikan informasi jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, ya hati-hati di jalan seperti biasa di luaran sana. Cuaca tadi seperti sudah disampaikan pagi ini cerah berawan ya pendengar ya. Dan kalau lalu lintas ramai sekali karena sudah mulai aktivitas kembali setelah semalam libur. Nah jadi pagi hari ini juga mungkin yang sekolah ya sudah bersiap-siap. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Yang kerja juga begitu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, dicek dulu segala sesuatunya. Pendengar, kalau bisa tentang Maulid Nabi ya, kita sudah memperingati Maulid Nabi semalam ya, tanggal 25 Agustus 2026, pendengar. Jadi di peringatan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi itu adalah momentum untuk kembali meneladani kepedulian Rasulullah kepada sesama, salah satunya ya. Dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk ini, kira-kira kita masih peduli gak sih? Masih mau berbagi gak dengan orang sekitar? Menurut Anda bagaimana? Nanti bisa Anda sampaikan di opini publik ya pendengar. Menurut Anda apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kembali semangat berbagi di tengah masyarakat? Oke, di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini. Di line telepon 2700, di WhatsApp juga boleh. Untuk kirimkan pesan juga boleh ya pendengar. Kalau tidak bisa telepon bisa juga menyampaikan pesan, nanti akan dibacakan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi. Barangkali juga masih ada apa namanya kegiatan 17-an nih, wah gimana di sana, boleh sampaikan informasinya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, pagi Bapak.
2: Assalamualaikum Lida.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Ahmadi. Lama tak bersua. Sila Bapak, ada informasi apa pagi ini?
2: Informasi untuk keselamatan kita semua lah. Ini masuk musim kemarau nih di angin-angin kencang selatan menuju tenggara, angin tenggara menuju ulu barat ya. Kebakaran hutan itu perlu kita perhatikan, jangan sampai terjadi. Salah satu diantaranya di ruas-ruas jalan lintas 18 Kijang menuju ke 18 Gesek, itu sebagian sudah ada yang bersih. Pinggir-pinggir jalan, bahu jalan, kiri kanan jalan itu masih dapat rumput-rumput yang tinggi dan kering. Mungkin sedada ataupun sepinggang, ini sangat memicu kalau ada percikan-percikan api, paling mudah untuk terbakar. Jadi kita berharap para dinas-dinas terkait untuk memantau hutan-hutan yang rawan kebakaran, jangan sampai terjadi, terutama di bagian bahu jalan, kiri kanan jalan itu, yang kami lewati beberapa hari yang lalu, itu masih banyak rumput-rumput yang kering, tinggi sepinggang, tinggi sedada. Jadi kalau itu diterabas, dibersihkan, mungkin tidak memicu kebakaran yang lebih lebih spesifik begitu ya. Mudah-mudahan ini dapat api dari pihak-pihak tertentu. Dan juga selain itu, tumpukan-tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir itu sepertinya sudah tidak terkumpul lagi. Semalam lagi pagi semalam di depan Jalan Musi 18
0: depan
2: 19
0: Jalan Musi ya. Oke.
2: Kayaknya bak penampung sudah tidak tertampung kalau untuk satu-satu bak itu. Mungkin bisa ditambah bak lagi untuk penampung atau secara bergantian penuh satu langsung diangkat. Jangan sampai 2-3 hari. Ini sampai melimpah. Bahkan sampai menumpuk mungkin kalau dimuat kan jadi dua tempat, dua tong itu.
0: Itu di tepi begitu jalan atau bagaimana Pak? Di tepi jalan ya?
2: Tepi jalan, pinggir jalan raya.
0: Oke.
2: Okay. Depan pinggir jalan raya antara Kijang Pinang itu. Oke. Okay. 19. Nah, mudah-mudahan cepat pada atasnya sehingga tidak menimbulkan aroma yang tidak enak dan pandangan yang tidak menyedak pandang, memberikan kenyamanan bagi kita yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah itu sendiri. Itu saja Liza, terima kasih, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Ahmadi yang ada di Kijang ya. Di belakang Pak Ahmadi masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Marli, silakan.
3: lagi juga semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu. Semoga diberikan nikmat kesehatan dan batin murah rezeki.
0: Amin.
3: Murah untuk berdamai dalam segala persoalan.
0: Amin. Doa yang sama, Bapak.
3: Semalam kalau tadi menyangkut masalah kebakaran hutan, kahutlah di mana statement pemerintah pusat semalam cukup keras. Kalau ada yang sengaja membakar-bakar hutan, ingin lebih kantongnya tak keluar untuk lebih praktis, itu akan ditindak tegas, setegas-tegasnya. Kita harapkan, kita doakan, semoga tindak tegas itu ada wujud nyata di lapangan. Terkadang wujud nyata hanya di dalam statement saja, tapi di lapangan kalau ada kaitan-kaitan dari oknum-oknum tertentu, itu penuh dengan made in kompromi. Kita harapkan statement dari presiden itu dapat mengalir ke daerah ini. Karena di zaman digital ini, di zaman teknologi ini, per menit dan per detik orang bisa nyampai ke pusat, ke Jakarta, ibu kota negara. Karena zaman sudah berbeda, bukan seperti 20-30 tahun yang silam. Kita harapkan juga pagi subuh tadi saya ke tepi laut untuk mengontrol gedung Juang BTKR. Itu di tak jauh dengan SMP 1 itu lubangnya ada berapa, 2 atau 3 lubang. Kita harapkanlah supaya urat nadi itu yang sedang berlubang jangan sampai menimbulkan korban, karena di depan itu SMP 1. Ramai sekali di SMP 1. Kita harapkan supaya siapa yang mendengar ini atau ada yang dermawan untuk menutup lubang-lubang itu. Jangan tunggu besok lusa lagi. Sudah terjadi korban, baru kita sadar bahwa lubang di jalan itu berbahaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi dan dapat direalisasikan. Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepri, dia beban moralnya beda dengan 4 kota dan 2 kota. Dan terakhir, kita harapkan juga kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang developer atau bidang-bidang yang akan menebang hutan, jadikanlah Republik ini milik seluruh bangsa ini. Zaman sudah berubah, tidak ada lagi istilahnya dulu backing A, B, C, D. Hari ini backing mana-mana pun cepat diketahui oleh pusat. Pusat minta di telepon saja atau di WA saja. Hari ini tanya saja kepada Mbak Google, katanya. Nomor HP, nomor telepon di pusat nih, cepat tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Semoga dapat menginspirasi kita semua.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis di Lembah Purnama. Di belakang Pak Marlis, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liga.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony, silakan, apa yang mau sampaikan?
4: Informasi saya pagi hari ini tentang istilah pembagian, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, jadi dari kata-kata itu sebenarnya kita mengambil kata berbagi itu karena ada masalah. Karena hidup dunia ini harus seimbang, balance. Kalau tak seimbang, maka akan terjadi bencana. Bencana alam, bencana sosial. Nah, untuk mengatasi bencana alam ini, atau bencana sosial, seperti kemiskinan dan sebagainya, orang minta-minta, maka menggunakan berbagi. Berbagi ini kan terjadi kalau orang yang kaya kepada yang miskin. Tapi kalau orang miskin, mana bisa dia berbagi? Nah, permasalahannya orang kaya tidak mau berbagi. Kan gitu. Sehingga dia mau mau mau kaya sendiri aja tak peduli dengan orang miskin. Itu yang terjadi di mana-mana. Jadi perlunya kita di Maulud Nabi ini, kita tapi bukan hanya seremonial saja, tapi kita menyadarkan orang-orang itu untuk berbagi agar seimbang, menyadarkan. Hingga benar-benar masyarakat kita yang terdampak ini, terutama bencana sosial, bisa hidup layak gitu. Ibarat air itu dialirkan dari atas ke bawah. Tapi kalau ditutup itu kesian yang di bawah tidak minum. Jadi itulah gunanya berbagi, kata berbagi.
0: Okay.
4: Cuman masalahnya kadang-kadang orang ini tahu mengapa aja, mengurang pandai berbagi, kadang-kadang tak pandai. Dia pandai mengurang aja. Jadi berbahaya sekali. Jadi inilah gunanya kalimat berbagi itu untuk menerapkan agar hidup ini seimbang.
0: Okay.
4: Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
0: Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony yang ada di Sejang. Di belakang Pak Sony. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Baik, dicoba kembali pendengar di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Pagi, Bu.
5: Halo, Liza. Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Erna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Erna. Ada informasi apa?
5: Saya hanya ingin menambah sedikit saja mengenai semangat dan apa namanya itu ya, simpati masyarakat terhadap pemerintah. Coba Liza lihat di mana-mana masyarakat kita ini mengadakan keramaian permainan rakyat. Padahal itu nggak ada uangnya dari pemerintah kan. Nggak ada uang, nggak ada biaya. Tapi dengan adanya semangat kita ini memang ingin merasakan kegembiraan dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81. Dengan sendirinya masyarakat ini kalau kita adakan suatu apa namanya program, suatu permainan misal, mereka tuh mau menyumbang Liza, walaupun hanya sedikit. Tapi dengan adanya sedikit demi sedikit itu kan kalau dikumpulkan banyak seperti itu. Coba kita lihatlah di daerah pedalaman ini berapa banyaknya mereka itu mengadakan keramaian-keramaian, permainan masyarakat, ya kan? Jadi kita ini bangga sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita dalam keadaan bagaimanapun, tapi kalau kita ingin bergerak, ingin mengadakan suatu program, suatu pertunjukan itu jadi Lisa. Jadi tani janganlah pemerintah itu hanya apa namanya menteror-teror masyarakat aja, harus hematlah inilah, harus inilah, harus itu. Masyarakat itu udah berbuat, tetapi kesejahteraannya mana gitu. Nggak ada hasil kerjanya dari pemerintah kita ini. Hasil kerjamu mana? Apa masyarakat saja yang ingin kamu untuk berpartisipasi dengan pemerintah, tapi tidak. Seperti itu, jadi persatuan itu perlu, baik dari pemerintah, baik masyarakat, semuanya akan menghasilkan suatu apa, suatu program, suatu bentuk kerjasama, misalnya dengan adanya sembako murah, adanya pasar murah, adanya apa namanya harga yang stabil, tuh kerjasama itu namanya Liza.
0: Okay.
5: Jadi kita mohonlah ada pemerintah, masyarakat ini memang butuh hal-hal yang demikian. Kalau dibilangkan masyarakat tidak mengindahkan, tetapi buktinya masyarakat bisa mengadakan bermacam-macam keramaian, bermacam-macam kegiatan di daerahnya masing-masing. Ya, Liza ya.
0: Ya, Ibu, terima kasih. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eza Andriani.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam sehat selalu Mbak Eza.
0: Iya Bapak. Iya, silakan Pak Abdul Qadir.
6: Terima kasih Mbak Eza. Saya hanya ingin menyoroti masalah jalan ruas jalan Mbak Eza ya. Kita ketahui Kota Tanjung Pinang akhir-akhir ini selalu dalam rangka HUT RI yang ke-81 ini bersih-bersih nebas pinggir jalan ya, yang kira-kira pantas di banyak semak atau rumput-rumput dibersihkan, Mbak Iza. Harapan saya semoga di kilometer 13 arah ke Kijang itu, sebelum simpang Patung Seribu itu masih banyak rumput-rumput pinggir jalan yang tidak ditebas, Mbak Iza ya. Ada lagi arah ruas jalan yang menuju ke arah Patung Seribu itu ruas jalan sempit. Karena rumput-rumputnya di kiri kanan jalan itu sudah tinggi-tinggi, Mbak Iza. Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan kecelakaan, semalam kan saya lewat situ. Jadi pas berpapasan dengan kendaraan mobil roda 4 juga, kita kan di situ agak sempit jalannya. Itu hendaknya di kiri kanan jalan itu hendaknya ditebas ataupun kota-kota Tanjung Pinang akhir-akhir ini kan selalu menyemenisasi bahu jalan, Mbak Iza. Harapan saya semoga di kilometer 13 itu semenisasi lah bahu-bahu jalan. Karena di situ juga ruas jalan itu nggak begitu besar, Mbak Iza. Apalagi di situ dilalui oleh kendaraan begitu banyak ya. Yang juga arah menuju ke objek wisata Patung Seribu juga hendaknya diseminisasi lah kiri kanan jalan.
0: Okay.
6: Karena kita sebagai masyarakat ini menyampaikan informasi yang kurang layak, kurang baik mungkin untuk kebaikan ataupun lebih baiknya kota kita ini. Tentunya tidak ada masalah, Mbak Iza ya. Untuk sinergi kepada pemerintah. Sekian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Dan juga untuk para Sino yang tadi bertanya-tanya kenapa tidak ada lomba tri juang ya, gerak jalan ya untuk tahun ini di Bintan, sepi-sepi aja katanya. Dan ternyata tadi setelah Liza konfirmasi ke rekan tim pemberitaan ya, memang sudah dari bulan Januari kemarin sudah ada pemberitahuan dari Dispora Bintan nih Bapak. Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Bintan menunda sejumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2026. Ini karena ya dampak dari efisiensi anggaran. Jadi Kepala Dispora Bintan yaitu Alveni Harmi mengatakan beberapa agenda yang bersifat seremonial dan juga kegiatan yang berskala besar sementara ditahan dulu, ditunda dulu pelaksanaannya. Untuk ya trilomba juang ya biasa akan dilakukan di Agustus, tahun ini ditunda. Nah, jadi informasi lebih lengkapnya juga bisa dibaca di rri.co.id tentang Dispora Bintan tunda sejumlah kegiatan tahun 2026. Oke, pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta dan nanti setelah warta berita Liza terima kembali telepon Anda di opini publik terkait tentang Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi dan semangat berbagi, masihkah kita peduli kepada sesama? Tetap bersama kami di Pro 1, kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir,